0: memberikan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul, tapi misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya hari ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23, 18 di pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing masing itu luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa kalau jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu. Itu penanganan sampah khususnya untuk PSEL.

0: Waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
1: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
3: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
4: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi,

0: Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Menyapa kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bogor pagi ini, pendengar ya. Dan saya Nasrullah Ali masih menjadi partner Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Segmen ketiga ya, jelang nanti pukul 8:15, kita juga akan menghadirkan dialog Asta Cita. Di setiap edisi Jumat kita akan ngopi ya, alias ngobrol Piala Dunia, saudara pendengar. Namun sebelum ke informasi tersebut, satu hal yang tampaknya menjadi persiapan kita di lanjutan FIFA Match Day, pendengar. Jadi perhatian publik tampaknya terfokus di satu laga penting. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Oman, saudara. Yang mana pertandingannya akan berlangsung di hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan laga ini tentu akan disiarkan oleh salah satu televisi swasta dan memberikan kesempatan bagi kita juga untuk bisa menyaksikan Timnas Indonesia dan menyaksikan langsung serta mendukung ya perjuangan skuad Garuda. Karena di balik laga ini ada misi yang enggak sederhana. PSSI menargetkan kemenangan penuh di pertandingan tersebut, bukan sekedar untuk prestis, tapi juga untuk memperbaiki posisi dalam ranking FIFA. Artinya gak ada istilah main-main di 21 pemain yang akan turun ke lapangan, begitu saudara. Dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman juga menetapkan komponen terbaik dengan membawa 23 pemain. Komposisinya juga menarik karena didominasi oleh pemain diaspora yang bermain di luar negeri serta deretan talenta muda juga yang siap yang tengah dibentuk ya untuk masa depan Garuda, saudara. Dan sejarah Indonesia dan Oman ini sudah bertemu 6 kali dan dari rekor pertemuan itu Oman masih memegang keunggulan dengan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kemenangan untuk kita. Tapi sepak bola selalu punya cerita berbeda di setiap era ya. Karena kemenangan terakhir kita atas Oman terjadi 38 tahun lalu. Lama banget memang ya. Jadi itu terjadi di ajang Kings Cup tahun 88 di Bangkok saat Garuda menang meyakinkan 3-0. Dan ini catatan sejarah yang sampai saat ini masih menjadi bagian dari memori emas sepak bola nasional. Pertemuan terakhir kedua tim di tahun 2021 di Dubai, laga uji coba ya, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman, skornya juga 1-3. Dan karena itu laga sekarang tidak hanya dianggap sebagai uji coba, tapi juga momen untuk melakukan evaluasi, perbaikan, atau bahkan jika memungkinkan sebuah revenge yang sehat di atas lapangan hijau, saudara ya. Kita tunggu saja laganya, ya, akan berlangsung sekali lagi hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak hanya menjadi panggung para bintang senior, tapi juga waktu bagi para wonderkid dunia untuk mencuri perhatian. Sedikitnya ada 5 pemain muda yang siap menggebrak turnamen 4 tahunan ini. Di urutan pertama ada Lamine Yamal, wonderkid Barcelona berusia 18 tahun, punya potensi kuat membawa Spanyol ke puncak tertinggi. Bermodal kesuksesan besarnya saat mengantarkan La Furia Roja menyabet trofi Euro 2024 lalu. Dan tidak sendirian, rekan setim Yamal di Barca, Pau Cubarsí, juga siap menyita perhatian di Amerika Utara. Bek berusia 19 tahun yang sudah mengemas 11 caps senior diprediksi akan menjadi duet kokoh bagi Aymeric Laporte di lini pertahanan Spanyol. Beralih ke Jerman, ada nama Leonard Karl, gelandang muda Bayern Munchen yang baru menginjak usia 18 tahun ya, tampil impresif musim ini dengan torehan 9 gol dan 8 assist dari 40 pertandingan klub. Pemain keempat yang patut disorot adalah bintang muda Senegal Ibrahim Mbaye. Winger 18 tahun milik PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah baru saja merayakan gelar juara Liga Champion. Terakhir ada Yann Diomande dari Pantai Gading. Penyerang berusia 19 tahun milik RB Leipzig memiliki statistik mengerikan musim ini dengan 13 gol dan 10 assist yang membuat nilai pasarnya melonjak hingga 1,5 triliun rupiah. Kira-kira aksi siapakah yang paling Anda nantikan di Piala Dunia? Yang pasti bisa Anda dengarkan bersama kami laga-laga seru yang tersaji di Piala Dunia 2026 hanya di RRI, saudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bogor pagi ini, saudara, segmen ketiga akan hadir di ruang dengar Anda. Saudara, kita akan ngopi bareng ya, alias ngobrol piala dunia bareng Indo Barca kali ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Saudara, kita akan simak diskusi ringan seputar sepak bola dunia, kemudian juga perkembangan tim-tim besar dan juga dinamika menuju pentas piala dunia. Dan nanti akan dipandu oleh rekan Gelaga Abiasa bersama Dimas Arda, saudara, yang akan membawa obrolan ini ke ruang dengar Anda. Sekali lagi kita akan simak segera. Ini dia Ngopi Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Prosoteri Bogor
0: dan juga teman Bro 2.
1: Kita balik lagi nih Dim di
0: Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
1: Ya, dan seperti biasa untuk Ngobrol Piala Dunia selalu seru ya.
0: Betul,
1: banyak cerita gitu ya. Apalagi edisi-edisi sebelumnya
0: Mantap.
1: Ya. Dan apalagi di tahun 2026 ini punya format yang beda.
0: Iya, betul.
1: Pertandingannya betul. Lebih banyak,
0: lebih bisa jadi lebih seru. Betul. Ya Bang ya.
1: Bisa jadi juga
0: lebih kurang seru.
1: Memang ada dua kemungkinan itu sih.
0: Betul.
1: Karena kan intensitas permainannya juga panjang lama. Karena 48 tim yang berpartisipasi di Piala Dunia, slot dari tiap benua juga ditambah.
0: Betul.
1: Ini bakal menghadirkan keseruan yang berbeda. Ditambah lagi 3 tuan rumah untuk pertama kalinya
0: dalam sejarah Piala Dunia.
1: Sejarah
0: ya,
1: Piala
0: ada
1: Dunia.
0: Ada 3, biasanya 2 Bang.
1: Betul,
0: biasa.
1: Jepang, Korea
0: gitu-gitu kan ya.
1: Sekarang
0: ada 3.
1: Nah, dan kita enggak sendiri tentunya kalau ngobrolin soal Piala Dunia. Karena kali ini kita kedatangan teman-teman dari Indo Barca Bogor. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Oke. Okay. Ada teman-teman dari Indo Barca Bogor. Yang pertama saya perkenalkan ada Kang Kevin. Ini adalah pengurus seksi nobar Indo Barca Bogor. Selamat pagi Kang Kevin.
4: Ya, selamat pagi kembali.
1: Kemudian yang berikutnya ada membershipnya Indo Barca Bogor. Ada Kang Alfi.
5: Halo.
1: Selamat pagi Kang Alfi.
5: Selamat pagi.
1: Sebelumnya terima kasih ya udah bergabung di kita untuk ngopi edisi kali ini. Ngobrol Piala Dunia gitu ya. Kalau ngomongin tim seperti biasa pasti sama di Barca ya, gitu. Kelihatan dari logonya. Logonya Barca gitu ya. Tapi kalau negara
0: belum tentu
1: sama enggak sih?
0: Tapi rata-rata biasanya Bang. Ya. Rata-rata tuh Barca ke Spanyol.
1: Betul.
0: Ya kan? Sama kayak apa kalau misalnya kayak suka sama
1: Italia
0: gitu, Juventus,
1: Inter,
0: apa namanya Milan, ya. Biasanya rata-rata kan ke Italia gitu.
1: Kalau Brazil?
0: Brazil enggak sih.
1: ada
0: plural.
1: Plural. Ada dong. Kalau Brazil biasanya ini Flamingo.
0: Brazil udah nyebar Bang.
1: Udah nyebar.
3: Ya biasanya kalau di fans Brazil itu kalau misalkan pemain Barca nih ada Brazilnya, itu dia bisa jadi suka sama Brazilnya karena ada pemainnya di Brazil.
1: Iya. Gitu. Tapi secara keseluruhan biasanya fans Barca tuh
0: kemana larinya?
3: Spanyol. Saya sendiri Spanyol.
4: Kalau nggak Spanyol, Argentina.
1: Ya. Oh iya, kalau
0: karena kan ada Messi ya.
4: Messi dulu.
1: Tapi sekarang tetap masih idolan Messi. Messi bisa dibilang ini nggak sih jadi legendnya Barca nggak sih?
3: Bisa.
0: Walaupun nggak pensiun di situ sih.
1: Walaupun nggak pensiun di situ.
3: Masih bisa dong.
4: Bisa.
3: Apa ya? Udah sering banyak memperlakukan Barcelona tuh kayak udah rumahnya sendiri deh.
1: Betul.
3: Kedua
0: dari La Masia kan.
3: Dari
0: ya,
3: La Masia
0: dari kecil banget ya.
3: Dari kecil dibawa ke Spanyol, gede di Barcelona sampai dia udah ngasih gelar juara Liga Champions juga.
1: Banyak. Rata-rata apa gelarnya tuh kan diperoleh di Barca.
3: Di Barca ya. Karir di klubnya dia malah.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin Barca gitu ya Bang ya, sedikit nih sebelum Piala Dunia. Kalau Barca yang sekarang tuh gimana sih?
3: Kalau yang sekarang
0: udah kan semenjak Messi itu era Messi habis itu kan sebenarnya parah banget tuh.
3: Parah banget.
0: Itu era Barca paling kelam kali mungkin ya.
3: Iya betul.
0: Ya kan di bawah terus kan. Nah kalau sekarang tuh ada perubahan nggak sih?
3: Kalau sekarang ada perubahan lagi. Alhamdulillah semenjak pelatih yang baru
4: Hansi Flick.
3: Dia waktu dia Bayern Munchen kayak masih sikapnya dingin banget ya. Tapi kalau giliran di Barca karena mungkin banyak pemain muda dia jadi kayak ya udah kayak ngebebasin. Dari situ mungkin kayak udah ruang lingkupnya internalnya tuh kayak sehat. Jadinya sekarang juara lagi nih.
0: Yoi, kemarin tuh, ya
4: juara liga ya.
3: Juara liga lagi
1: nih.
3: Kemarin juara
4: liga. Pasifiko ya penentuan. Cakep
1: itu. Tapi memang poinnya juga bedanya
3: jauh.
1: Oke, itu kalau ngomongin Barca. Nah, kalau Spanyol kan enak nih. Kalau kita ngomongin berarti satu
0: pemainnya banyak, Bang.
1: Pemainnya banyak
0: yang masuk Piala Dunia.
1: Iya, gitu. Betul. Rata-rata skuad Spanyol juga isinya kan Barca
3: semua. Barca.
0: Kalau sekarang iya ya? Juga ya sama.
3: Sekarang
0: kan
3: ya
0: kalau dulu kan memang Barca semua atau hampir
1: enggak, Barca Madrid kan.
4: Barca Madrid
0: kan lagi dua kan.
1: Ya. Kalau sekarang mah
3: masih ada pemain Barsanya juga.
4: Iya, lebih mendominasi. Hmm.
1: Yamal, Pedri, Gavi,
4: Dani Olmo,
1: Kubarsi. Kemudian Ronald Araujo ya.
3: Araujo, Uruguay.
4: Sorry. Dani Olmo.
0: Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin kan Gavi, Pedri masih muda gitu ya modalnya kan. ganti Iniesta Xavi itu gimana? Kalau fans Barca ngelihatnya sampai ke situ kah atau enggak sih?
5: Atau
0: kalau lagi nanti di Piala Dunia nih buat mereka kan pasti punya pressure sendiri kan karena spotlightnya masih ke mereka gitu kan.
3: Kalau saya sih untuk dibandingkan sama Xavi Iniesta jauh.
0: Masih belum tuh ya.
3: Masih belum. Oh,
1: belum nyampe ke situ lah.
3: Belum nyampe ke situ karena emang masih muda juga, apalagi Gavi sekarang tuh baru sembuh juga kan dari cedera. Jadi saya enggak berharap lebih nih di Piala Dunia. Kalau untuk Gavi ya.
1: Kalau Gavi, padahal Gavi. Dia di edisi sebelumnya kan emang jadi ini
0: pemain muda terbaik.
3: Ya. Tapi kalau abis cedera ACL lama tuh biasanya suka menurun sih performanya.
4: Oh, iya, ya kan? Betul. Kayak Ansu Fati dulu.
0: Iya, Ansu Fati juga digadang-gadang kan.
4: Kadang-kadang the next Messi.
3: Kayak enggak masuk skuad Spanyol kan Ansu Fati. Jadi enggak tahu namanya nih sekarang.
4: Di AS Monaco sekarang.
1: Betul. Kalau itu dari Kang Alvi, kalau Kang Kevin?
4: Kalau saya sama, belum, masih jauh karena masih butuh banyak belajar sih, banyak berlatih dan umur masih muda, masih banyak peluang sebetulnya sih.
0: Dan berkembang di Barca sih tepat juga kan?
4: Betul ya. Terutama sih di segi fisik harus lebih ditingkatkan, apalagi kan karena pemain muda kalau misalkan jam mainnya udah banyak tuh rentan cedera sebetulnya.
1: Oh iya.
4: Seperti Gavi, Ansu Fati. Nah, yang ditakutkan itu di Pedri.
0: Oh iya.
4: Jam jam mainnya udah banyak dia.
0: Apalagi juga kan sebenarnya nyiksa pemain enggak sih 100 pertandingan lebih nih.
3: Betul, dengan format 104 pertandingan
0: kan. Betul. Dengan format 48 tim ini kan kasihan pemainnya sebenarnya
4: betul,
0: kan.
4: Betul ya. Negara
0: berbeda nih. Iya nih, capek juga kan.
3: Apalagi kayak di Liga Champions juga format
0: sekarang udah berubah kan,
4: udah berubah.
3: Klasemen gitu jadi kayak pemain tuh lebih kecapean
0: sekarang. Iya,
1: soalnya lagi. Harus domestik juga, di liga domestik juga, champion juga ya.
0: Domestiknya biasanya ada
3: kayak ada Copa del Rey gitu.
0: Copa del Rey, kalau misalnya di itu kan ya ada
3: liga. Apalagi di Inggris tuh banyak banget. Banyak.
0: Ada FA,
4: ada Carabao,
0: ada Carabao Cup
4: gitu,
0: betul.
1: Tapi melihat skuad yang sekarang nih Spanyol gitu dari lini depan, lini tengah, kemudian lini belakang, bahkan kipernya, potensi lemahnya itu di mana sih sebenarnya? Kalau keunggulan udah pasti lini depan kayaknya ya.
0: Tengah ke depan mungkin Spanyol oke sih. Kalau belakang sekarang gimana? Semenjak ditinggal kayak Pique kan, Pique, terus kemudian ada Puyol kan, kalau kemarin-kemarin ya masa emasnya
1: dia. Puyol kayaknya jauhan banget Puyol.
0: Enggak, Bang.
1: Terakhir 2010.
4: Kalau Pique masih ada 2014.
0: Iya, Pique masih ada 2014 ya.
4: Waktu kalah sama Belanda.
1: Kalau Pique, Pique masih ada. Kalau lihat itu, kalau pokoknya lini depan dan lini tengah enggak diraguin kan. Diraguin lah gitu. Tapi lini belakang dan kiper nih.
3: Kalau menurut saya sih pemain back Spanyol sekarang masih kurang dari prime-nya Sergio Ramos Pique ya.
0: Oh, betul.
1: Oh, jauh ya.
3: Jauh.
0: Ubat belakang ya.
3: Ya, kalau menurut saya timnas Spanyol di pemain belakang itu masih agak takut juga sih saya nontonnya nih kalau misalnya pemain senior yang kayak memotivasi jadinya. Kita tuh butuh seorang kayak Dani Carvajal yang digadang-gadang kan kayaknya dicoret dari timnas Spanyol. Sebetulnya sih itu Spanyol tuh penting banget buat naruh pemain seniornya satu lah buat memotivasi.

0: Saya lini tengah oke. Karena kalau Spanyol tuh dari dulu dikenal itu ya banyak pemain bintang terutama di lini tengah.
1: Betul, barisan tengahnya memang
0: apalagi dulu banget. Waktu zaman mewah dari zaman Xavi, Iniesta, Busquets itu ya. Kalau sekarang mungkin ada Pedri, ada Dani Olmo, ada Fabian Ruiz yang dari PSG itu kan lagi bagus-bagusnya, sama Rodri yang dari Manchester City. Ya, cuma kalau dari lini depan Spanyol tuh sekarang menurut saya enggak ada benar-benar tipikal striker
1: nomor 9.
0: Nomor 9. Ya, ya. Sudah terakhir Fernando Torres tapi di Villa.
2: Betul. Ya. Villa juga.
1: Itu tuh masih kurang ya.
0: Masih kurang.
2: Depan Spanyol sekarang siapa sih yang dibawa ke Piala Dunia?
3: Kalau terakhir mah yang di Euro sih Morata ya, cuman kalau di Piala Dunia masih belum sih,
2: agak kuring lagi
3: kan. Kuring sih.
0: Kuring ya.
3: Morata juga masih kuring sih.
0: Kuring ya.
3: Dia kayak untung-untungan aja.
2: Olmo ya. Olmo suka ditaruhin depan kan?
3: Oh ya.
0: Olmo ya.
3: Joselu
1: ya.
0: Mikel Oyarzabal.
2: Oh iya.
1: Tapi emang gaya permainan Spanyol tuh kayaknya enggak butuh
3: striker
1: murni gitu,
0: striker false nine.
1: Jadi bener-bener kayak Barca aja gitu mainnya gitu.
2: Pressing, apa quick play,
1: gocek-gocek, tendang,
2: main cepat,
1: gocek-gocek, tendang
2: gitu. Tinggi-tangan gitu kan.
1: Gocek-gocek, tendang gitu ya.
2: Makanya
1: kayaknya enggak perlu striker nomor 9.
2: Kalau pemain Barca yang mungkin kira-kira nanti di tahun di bulan Juni nih di Piala Dunia depan nih yang bakal bersinar. Kira-kira kalau dari Kang Kevin sama Kang Alfi siapa?
1: Gapi lagi kah?
0: Lamine Yamal.
2: Oh, Lamine Yamal.
3: Yamal, apalagi dia Yamal pertama ya. Kalinya nih edisi pertama dia di Piala Dunia ya. Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal. Euro bagus ya?
1: Bagus.
3: Euro bagus.
2: Euro bagus kan?
0: Bagus ya.
2: Euro bagus. Bagus tuh.
3: Kayak menjanjikan sih Piala Dunia pertama kali ini dia pasti bakal all out sih dia.
1: Iya, apalagi kayak
3: nunjukin dia
1: betul.
3: Nih.
1: Betul. Apalagi kan tipe dia kan tipe yang show off gitu kan? Iya,
0: betul.
1: Asal jangan kepleset aja.
2: Kalau kayak kan sih sebenarnya kan kalau Barca mah Rapinha juga lagi on fire kan?
0: Iya, on fire betul.
2: Di Brazil gimana kira-kira?
3: Di Brazil juga gacor ya.
2: Gacor kan, ya. Makanya kan.
3: Di Barca juga dia
2: awalnya memang
3: kurang ya,
2: kan, mureng kan.
3: Pas di Hansi Flick dia
2: terakhir-terakhirnya yang bagus terus kan.
3: Ya. Musim ini palingnya bagus. Oh. Kayaknya dilepas sama Hansi Flick terserah deh men. Gimana rapinya deh kayaknya dilepas gitu dia. Ya. Jadi enak.
1: Si De Jong tuh masih di Barca enggak sih?
0: Masih. Kemarin main.
1: Oh, kemarin main di ya. El Clasico?
0: Main. Oh, iya. Cuma ya. Jadi pemain pengganti. Baru main tuh kurang lebih di menit 70 bareng sama Lewandowski karena baru beres cedera.
2: Oh iya.
1: Lewandowski juga ini ya Polandia masuk gak sih?
0: Enggak lolos
1: ya.
0: Kemarin playoff kalah sama Swedia.
2: Iya enggak lolos. Sama si ini Bang, siapa? Satu lagi. Siapa Prancis tuh? Jules Koundé. Koundé juga lumayan kan.
1: Berarti hampir semua pemain Barca tuh memang jadi
2: hampir pemain kunci di setiap negaranya.
3: Masuk timnas rata-ratanya.
1: Menarik ya, apalagi Spanyol tuh banyak banget Spanyol tuh.
0: Iya. Masih pada muda.
1: Tapi kalau ngomongin soal edisi Piala Dunia, Kang Kevin, baik Kang Kevin maupun Kang Alfi udah nyaksin Piala Dunia dari kapan sih?
3: Kalau saya kelahiran tahun 99, nyaksiin Piala Dunia pertama kali
1: 2010.
0: Iya.
1: Sama Kang Kevin.
0: Kalau saya kelahiran 97 dari 2010 juga. Pertama kali waktu ingat waktu kelas 6 SD.
2: Dari 2010 tuh langsung Barca langsung Spanyol gitu enggak?
1: Iya, Spanyol juara itu.
2: Iya, 2010 iya dia back to back plus Euro tuh.
0: Iya.
1: Kalau 2008 Euro, 2010-nya
0: Piala Dunia.
2: Dunia habis itu
0: 2012 Euro.
1: Suka Spanyol apa karena memang dia juara waktu itu?
3: Kayaknya ya.
2: Arbit lu ya. Ngomong
3: arbit. Kayaknya ya karena udah di kayak pas saya baru nyaksiin Piala Dunia tuh udah disajiin sama Spanyol. Waktu itu kan diajak diajak sama almarhum ayah saya nih buat nonton bola kayak Spanyol kok enak banget mainnya. Jadi udah tuh kayak udah tuh nontonin terus Spanyol. Itu awalnya 2008 ya,
1: pas
3: Euro.
1: Kayak
3: nonton Spanyol tuh enak. Jadi akhirnya 2 tahun kemudian ada Piala Dunia dikasih tahu orang tua kan. Udah jadi kayak penasaran ya sama Spanyol. Ternyata juara ya. Udah tuh dari situ kayak
2: dan mainnya memang bagus kan.
0: Iya.
1: Pada saat itu memang satu pemain-pemainnya parah sih.
2: Enggak, kita kan emang enggak ada counternya.
1: Belum ada counter.
2: Belum ada itu.
3: Enak banget kayak nonton ditinggal kayak udah menang nih.
2: Iya.
3: Udah optimis banget gitu.
1: Depan Torres sama Villa.
0: Iya.
1: Tengahnya Xavi, Iniesta, Busquets. Belakang Puyol, Pique,

0: Ramos,
1: Sergio Ramos, buset.
2: Terus David Silva.
1: Ada kipernya Casillas.
0: Kiper Casillas.
3: Iya sih. Emang masa masih Spanyol di 2008
0: 2008 sampai 2012 tuh. Timnas Spanyol.
1: Berarti duluan Barca apa Spanyol?
0: Kalau saya duluan Barca.
3: Oh, Barca duluan.
0: Iya, Barca duluan.
3: Barca 2000 berapa?
0: 2009-an ya.
3: Oh, 2009. 2009.
0: Karena kan ngelihat dari Piala Euro 2008 tuh saya. Oh, ada pemain Barsanya nih ternyata. Awalnya sih saya ngelihatnya pemain Spanyol dulu nih. Terus dia main di Barca. Oh, ini waktu bukan main di Spanyol ya. Jadi saya penasaran tuh. Ternyata itu emang si Iniesta sama Xavi itu kan. Jadi saya nonton, akhirnya udah jadi suka sama Spanyol Barca jadi itu. Sampai
3: untung sekarang. Yang dilihat pertama Iniesta Xavi kan.
0: Iya.
3: Kalau Ramos ke Madrid pasti.
2: Waduh, Madrid ya. Sampai sekarang ya.
0: Sebenarnya sukanya sama Fernando Torres awalnya malah karena dia golin kan.
1: Oh, di Chelsea itu namanya.
0: Iya, masih di Liverpool.
1: Masih di Liverpool
0: ya. 2009.
1: Itu juga lagi perform banget.
3: Perform.
1: Ya, ini kan top score kan?
0: Top score dia.
2: Top score.
1: Iya, soalnya dia sempat nyingkirin Milan kan gitu kan. Gagal juara tuh.
0: Fans makanya. Milan ya.
2: nyingkirin Milan sama waktu itu pernah nyingkirin Barca juga waktu 2012.
1: Ah, oh iya.
2: Ya, itu
1: pas Norman juga.
2: Nah, itu ya.
1: Torres juga.
2: Sakit hati itu.
0: Fernando Torres di Spanyol.
3: Oh iya, Torres.
1: Benar, berarti benar, dari benar. Berarti Barca dulu.
3: 2009 Barca 2010.
1: Awalnya kan Euro.
0: Euro ya.
3: Iya.
1: Ah, Barca nih gitu.
3: Iya. 2010-nya baru Spanyol.
1: Baru suka Spanyolnya.
0: Spanyol. Gitu ya. Benar-benar suka banget tuh di situ.
1: Kalau Kang Kevin juga sama.
2: Kalau saya kebalik, justru suka Spanyol dulu.
1: Oh.
2: Karena saya awalnya melihat Xavi, Iniesta sama Busquets. Saya pikir ini pemain Barca. Nah, setelah saya lihat permainannya di Barca, oh ternyata keren banget mainnya gitu. Tiga gelandang itu. Jadi chemistry itu udah benar-benar ada, dapat banget. Jadi kalau udah kontrol bola tuh nempel bola, apalagi Busquets gitu.
1: Dia si tiki taka tiga orang itu tuh emang
2: orang, ya.
1: Jadi ini banget kan kuncinya.
2: Jadi kunci ya.
1: Gila sih memang Spanyol kala itu gitu ya. Emang pokok dari lini depan, lini tengah, back, kiper.
3: Kalau untuk tengah Spanyol sekarang lebih bagus mana? Generasinya Xavi, Iniesta apa yang sekarang nih? Kan sekarang soalnya juga sebenarnya maksudnya buat potensi ke depannya gitu.
0: Kalau saya menurut saya nih pemain tengah yang sekarang hampir mau menyamain
3: mereka ya.
0: Prime-nya mereka. Karena Fabian Ruiz, Rodri sama Pedri tuh udah kelihatan banget apalagi di Euro kemarin tuh. Jadi Piala Dunia 2026 saya yakin sih dia.
3: Jadi memang potensi buat ke sana.
0: Iya, betul. Jadi kunci Spanyol tuh ada di mereka bertiga untuk Piala Dunia.
3: Ini nih, apa namanya? Dirijennya ya.
0: Iya, kayak penerusnya.
3: Iya.
0: Busquets nih, mereka bertiga tuh.
1: Berarti nyawanya Spanyol tuh memang tetap dijaga banget itu penguasaan lini tengah
2: lini
1: tuh.
2: Lini tengah. Jadi
0: betul.
1: Enggak putus ya regenerasinya.
0: Betul. Regenerasinya ini masih ada dia. Jadi pemain tengah tuh udah diandelin banget nih di timnas Spanyol.
1: Cuman lini belakangnya tadi yang
0: lini belakang saya masih kurang nih buat dunia nih.
1: Iya sih, sejarahnya emang Spanyol tuh punya lini belakang yang kuat gitu ya, kayak Itali. Jadi gak bisa dibilang juga ya selama lini tengahnya aman-aman aja kayaknya aman deh gitu. Gak gitu juga ya. Gak gitu juga selama lini tengah. Tapi kan masalahnya Barca nih sama Spanyol nih gitu. Selama Messi dan lain sebagainya kan juga bersinar gara-gara lini tengahnya parah kan.
3: Betul.
0: Karena dibantu sama Sergio Busquets, Xavi, Iniesta tuh kalau Messi tanpa mereka kayaknya masih kurang deh kayaknya.
3: Kan memang kebukti juga kan pada saat Xavi pertama kali pensiun kan?
0: Iya, betul.
3: Itu
0: dia kayak kehilangan sosok
3: betul.
0: Xavi banget si Messi-nya. Jadi dia kalau enggak dibantu mereka bertiga kayaknya kurang sih.
3: Kalau Kang Kevin gimana, Kang? Tiga pemain ini nih, tiga tengahnya Spanyol sekarang nih punya potensi gak deh ke arah generasi emasnya Spanyol di tahun 2008 berarti ya?
2: Menurut saya punya potensi. Karena ketiga pemain itu menjadi pemain kunci di timnya masing-masing, terutama Pedri. Yang menjadi kunci di tengahnya Barca sekarang. Jadi kalau sekarang ngelihat Barca tanpa Pedri yang bermain itu rasanya kurang di lini tengah. Di Spanyol pun dia menjadi pemain kunci. Fabian Ruiz juga sama sekarang di PSG lagi bagus. Sekarang kan mau mendekati trofi yang kedua UCL, menjadi pemain kunci juga Fabian Ruiz. Sama Rodri di City juga masih bagus kalau menurut saya.
3: Oh iya bagus,
2: jadi,
3: bagus.
2: Masih jadi pemain kunci di era Pep Guardiola sekarang.
3: Oh iya. Kalau misalnya top skor dah, misalnya kira-kira yang bakal jadi top skor siapa di Piala Dunia ini? Apakah Yamal atau malah mungkin bukan dari Barca?
0: Bukan dari Barca.
3: Apakah Harry Kane misalnya gitu?
0: Di Inggris dong nih. Inggris.
3: Kira-kira siapa Kang?
0: Lamin sih kayaknya.
3: Lamin top skornya nih.
0: Iya, bisa
3: Lamin top, sih. Top, dia umur berapa sih sekarang?
0: Dia 19
2: ya. 19.
3: Top skor paling muda berarti kalau misalnya jadi top skor.
0: Karena ini Piala Dunia pertama dia pasti kayak bakal nunjukin banget sih
1: ya. Kan, tipenya apalagi yang show off gitu kan.
3: Iya. Game-nya banyak ya.
0: Game-nya banyak. Nah, dia pasti punya kesempatan buat jadi top skor di timnas Spanyol ya. Buat di timnas Spanyol ya aja dulu deh nih top skornya. Kalau misalnya top skor Piala Dunianya sih kayak kurang yakin.
3: Oh, kurang yakin.
0: Kurang yakin karena Spanyol tuh permainannya tuh kayak enggak cuman penyerang yang bisa cetak gol. Iya, tapi pemain tengah juga pemain bisa tengah. Tiba-tiba ada di depan. Ya. Yang bikin uniknya timnas Spanyol kayak gitu. Yang bikin saya suka timnas Spanyol tuh di 2008 itu.
1: Karena gitu. Kan dia juga jadi ngejar banyak target tuh kan. Yeah. Piala Dunia perdana kemudian ngincar gelar pemain terbaik sebelum usia 20 kan yang main di Piala. Gavi waktu itu usia berapa? Yang di 2022 ya. 2022
3: 18
1: ya? 18-19. Iya kayaknya sih dia pengen menyamai Gavi juga kan. Iya. Yang bersinar di 2022 tuh.
3: Kalau Kang Kevin gimana Kang? Siapa top skornya nih? Piala Dunia kali ini siapa?
2: Kalau top skor sih kemungkinan dari luar Spanyol.
3: Oke, okay. Siapa? Siapa? Siapa?
1: Sebut.
2: Menurut saya sih antara Harry Kane atau Kylian Mbappe.
3: Oh, Mbappe ya.
2: Mbappe ya.
3: Ngomok juga sih itu emang.
2: Betul ya. Kalau di
1: Prancis, apalagi Prancisnya lagi
2: gacor ya.
1: Gacor banget.
2: Gacor pemain-pemainnya emang di liga masing-masingnya emang jadi pemain kunci.
1: Iya sih. Kalau dilihat untuk komposisi pemainnya mungkin nyaksiin juga FIFA Match Day sebelum atau penyisian Piala Dunia yang bakal jadi lawan terberatnya Spanyol kira-kira.
0: Prancis jadi lawan terberat sama Portugal juga dia bakal all out kayaknya.
3: Iya, kayaknya ya.
0: Portugal dia pasti kayak Ronaldo juga ngiri ya, nih betul, kayaknya dia ngeliat Messi
1: punya udah ngerti
0: ya, lah ya. Kayaknya Portugal juga berat buat lawan Spanyol. Prancis, Inggris juga sama.
1: Berarti Prancis, Inggris.
3: Jadi kalau suruh pilih 4 tim deh, 4 tim yang masuk semifinal.
0: 4 tim yang masuk semifinal. Spanyol, Inggris.
3: Spanyol, Inggris,
0: Prancis,
3: Portugal.
1: Portugal.
3: Brazil, Jerman lewat nih.
0: Lewat.
1: Brazil, Belanda mau naik
0: Belanda.
1: Ada De Jong loh. Belanda nih.
0: Belanda kayaknya mentok-mentok quarter final lah. Belanda.
1: Melihat performanya gitu ya. Berarti Belanda.
3: Siapa?
1: Portugal. Enggak. Prancis. Portugal.
3: Spanyol.
0: Sama Inggris.
1: Sama Inggris. Inggris. Kalau Kang Kevin?
2: Kalau saya sih yang pertama udah pasti Spanyol.
1: Spanyol, okay.
2: Spanyol. Yang kedua Prancis.
1: Prancis.
2: Yang ketiga Argentina.
1: Argentina.
2: Sama yang keempat Portugal.
3: Oh, ya Argentina berarti enggak juga nih kan. Enggak. Final ideal berarti siapa tuh?
0: Spanyol Prancis.
3: Spanyol Prancis.
2: Kalau saya final ideal Spanyol Portugal.
3: Spanyol Portugal. Oh, seru itu.
1: Seru sih ya. Seru dan karena tadi benar kata Kang Alfi, Ronaldo juga punya misi sendiri.
2: Betul. Pokoknya terakhir.
1: Dan itu juga disupport sama pemain lainnya masalahnya kan. Disupport sama pemain lainnya. Soalnya melihat dari kompetisi-kompetisi sebelumnya kan gacor banget. Yeah. Penyisian aja buset. Bantai-bantai itu. Bantai itu.
2: Pelatihnya karena udah bagus sekarang Roberto Martinez.
1: Tapi biasanya belajar dari Belanda ya kan biasanya penyisian
3: bantai-bantai. Pulang duluan.
2: Iya.
0: Pulang kampung. Pulang
1: kampung. Gokil ya warga Belanda. Kemudian kalau kita ngomongin soal tadi Messi kita sempat bahas begitu yang jadi ikon Barca gitu ya. Lebih seneng lihat Messi angkat piala apa Yamal angkat piala? Untuk Piala Dunia.
0: Yamal kalau Messi udah cukup lah.
3: Udah gantian.
0: Udah gantian. Messi udah cukup juga, udah tua juga kan, udah udah dia ibaratnya udah tamatin sepak bola
3: deh. Udah apa stage clear itu?
0: Iya, udah stage clear. Jadi kalau misalkan Yamal juga sih masih terlalu muda tapi ya enggak menutup kemungkinan juga dia pasti bakal juara nih Piala Dunia. Gitu. Jadi kayak pengennya ngelihat Yamal sih angkat piala.
3: Kang Alfi Yamal, Kang Kevin.
2: Yamal juga.
3: Oh, Yamal juga.
2: Soalnya karena ini kesempatan Yamal di edisi Piala Dunia sekarang, ditambah umurnya masih muda. Biar ya biar sama kayak dulu Kylian Mbappe kan di usia muda, dia udah dapat Piala Dunia 2018. Tidak menutup kemungkinan juga Yamal bisa. Apalagi sekarang Spanyol lagi bagus-bagusnya. Spanyol kemarin bagus juara Euro. Jadi biar Yamal bisa mengawinkan juara Euro dan Piala Dunia. Biar lengkap.
0: Kayak mengulang 2008-2010.
2: Nah, ya. Itu.
1: 2010. Oh iya, itu Prancis. Ini ya?
0: Enggak, Spanyol juara ya? Spanyol juara 2008 sama Piala Dunia 2010. Mm-hmm.
3: Tapi emang juara lagi.
2: Tapi juara emang, lagi ya.
1: Tapi emang seru sih ngelihat kalau misalnya Yamal juga
3: itu banyak
1: menyamai Mbappe gitu ya.
3: Banyak rekor yang kecetak itu pasti.
0: Iya,
3: kalau misalnya pasti. Itu terjadi ya, pasti. Itu banyak rekor pribadi yang kecetak tuh pasti.
0: Betul, betul.
3: Mungkin bakal jadi sepanjang sejarah juga kayaknya.
0: Iya.
3: Karena pemain termuda yang ngawinin gelar Piala Dunia sama Piala Euro.
2: Euro betul. Iya.
3: Kayaknya sih itu. Terus ini, Bang. Pemain yang kemungkinan besar bakal flop di Piala Dunia tahun ini.
0: Di Spanyol atau
3: bebas.
0: Gua bebas.
3: Kalau di Spanyol ada apa enggak? Gavi itu tadi lagi jangan-jangan.
1: Spanyol dulu deh.
0: Spanyol kalau menurut saya sih Gavi ya, kalau misalnya dipanggil Piala Dunia dia bakal flop. Sama Morata kalau dipanggil juga dia bakal flop juga.
1: Oh iya, dia kan dia enggak perform ya di ininya.
0: Sebenarnya di Euro kemarin sih dia perform sih. Cuman
3: tapi setelah itu di klubnya
0: di kurang. Klub, iya, di klubnya kurang. Dia belum nemuin striker kayak David Villa waktu Piala Dunia 2010 sih sebenarnya Spanyol ini. Jadi
1: ya
0: flop
1: ya.
0: Iya. Kayaknya yang flop bakal Morata atau Gavi.
3: Morata atau Gavi.
1: Kalau Bang Kevin?
2: Yang bakal flop itu kalau misalkan dipanggil, kalau saya Dani Olmo dan Yamal.
0: Waduh, Yamal.
3: Kenapa?
1: Yang flop
3: Yamal.
2: Yang flop.
3: Yang flop yang kayaknya
1: underperform
2: Gavi sih. Soalnya baru sembuh cedera.
3: Oh iya, baru sembuh.
1: Oh iya, baru sembuh cedera.
2: Jadi,
1: juga ya.
2: Menurut saya masih harus banyak latihan fisik dan harus masih banyak latihan gitu.
1: Ini juga enggak sih faktor ini juga enggak sih Yamal juga lebih kayaknya lebih nonjolan Yamal dibandingkan Gavi juga itu pengaruh enggak sih?
0: Kayak ngiri gitu ya, jadi bisa jadi sih sebenarnya.
1: Kayak bebannya jadi nambah.
0: Bebannya.
3: Justru malah Yamal Bang kalau misalnya
1: bebannya berat ya.
3: Yang berat bener. Tuh karena kan semua Yamal. Spotlight ke dia, semua mata ngelihat ke dia. Dia berarti harus bertanding sesuai dengan ekspektasi orang kan. Jadi itu berat untuk usia muda gitu.
0: Betul, betul.
1: Maksudnya gini, udah ada Yamal inilah gua enggak usah saya enggak usah perform banget lah katanya kan gitu.
0: Bisa jadi juga kayak gitu tuh. Kalau punya pemikiran jelek kayak gitu sih ya.
1: Ya siapa tahu, mungkin aja kan gitu. Oke, baik. Kang Kevin dan juga Kang Alfi, kita akan jeda sejenak. Kita bakal ngobrol lagi luas tentang bagaimana Spanyol, kemudian hal-hal lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya balik lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia.
0: Salam olahraga. Kita masih sama Kang Kevin dan juga Kang Alfi di dari Indo Barca Bogor. Tadi udah banyak cerita juga Spanyol gitu ya, prediksi mereka. Tadi optimis ya ternyata untuk juara kembali gitu ya. Dan juga beberapa pemain-pemain yang dianggap bisa perform lebih lah di Piala Dunia ya. Tapi kalau kita ngomongin soal ini pandangan kalian ya, soal timnas kita, kira-kira kapan timnas kita bisa join di Piala Dunia? Kalau kemarin kan nyaris. Hampir.
2: Itu dikit lagi.
0: Kalau pandangan kalian, kapan kira-kira timnas kita bisa join Piala Dunia?
2: Kalau timnas kita join di Piala Dunia itu mimpi kita semua juga ya. Tapi betul. Yang harus diberesin sih federasinya dulu nih. Kalau federasi udah bagus, sudah sehat itu, nggak menutup kemungkinan kita juga join di Piala Dunia. Jadi federasi dulu nih.
1: Jadi kalau misalnya ada estimasi waktu, berapa lama kira-kira tuh? Sampai ya, dengan itu terjadi.
2: Kalau misalkan federasi udah baik, udah semuanya diperhatikan juga, ya 5 tahun lah. 5 tahun
0: edisi berikutnya
2: edisi,
0: berarti?
2: Iya, edisi edisi ke berapa ya? Misalkan dari 2026 2030 ya?
3: Iya, 2030.
2: Ya bisa jadi ke 2034 lah.
1: Berarti 2 edisi ini.
0: Ya, 2 edisi Piala Dunia lagi lah.
1: Dengan catatan ya, semuanya bersih dulu
2: bersih
1: nih.
2: Bersih dulu nih. Iya. Soalnya juga capek banget ya kalau misalkan federasinya kayak kemarin Sintayong kenapa harus
1: semua ya?
0: Semua. Pasti semua tuh komentarnya kenapa ganti pelatih di jalan
1: gitu. Ganti di tengah ya.
2: Jadi kayak berhenti di tengah jalan jadinya harus rombak pemain lagi, adaptasi pemain sama pelatih lagi. Jadi kayak susah jadinya kalau kayak gitu terus.
0: Kalau Kang Kevin?
3: Kalau menurut saya sih di 2030 mungkin bisa. Okay. Asalkan yang pertama itu federasinya memang harus dibenahi dulu ya. Dan yang paling terpenting itu harus memberi kepercayaan penuh kepada pelatih yang sekarang. Jadi jangan apa ya, jangan tiba-tiba ganti pelatih gitu. Jadi biar pemain itu bisa beradaptasi dengan taktik pelatih itu. Jadi mumpung masih ada waktu nih, sekarang 4 tahun lagi sebelum 2030. Nah, jadi federasi itu atau PSSI harus mempercayakan ke pelatih yang sekarang gitu.
1: Apalagi pelatih yang sekarang si Herman punya track record bagus kan.
3: Bagus.
1: Satu-satunya pelatih yang bawa klub sepak bola pria dan wanita ke Piala Dunia. Kanada ya kan, nggak salah.
0: Berarti tetap ya catatannya itu sebenarnya federasinya dan juga banyak sih kalau ditanya soal itu tuh pasti rata-rata kenapa pelatihnya gitu.
3: Pelatihnya.
0: Oke, baik. Berarti cukup optimis ya.
1: Iya.
0: Rata-rata memang ditanya cukup optimis.
1: Dua edisi.
0: Rata-rata edisi gitu ya. Soalnya kemarin kan emang nyaris.
3: Nyaris sedikit lagi.
0: Dikit lagi. Iya kan? Kalau enggak kesandung kepleset mah.
3: Iya.
0: Gitu ya kan. Oke. Kemudian kalau ngomongin apa namanya sedikit tentang Indo Barca Bogor itu kegiatannya apa aja sih?
2: Kalau event utama dari Indo Barca Bogor pastinya nobar ya. Nobar, terus ada olahraganya juga seperti fun futsal, fun football, terus kayak mini soccer juga gitu. Aktifnya di situ.
0: Oke, nobar ya berarti.
3: Nobar ya.
0: Ada divisi nobarnya nih kan. Tapi kalian ini kepengurusan tahun berapa sih? Apa baru apa memang dari dulu?
2: Dari tahun berapa ya? 2021 ya kalau salah.
3: 2021 ya.
2: Iya, terakhir inilah kayak pemilihan
0: di kepengurusan tuh.
2: Iya. Kayak ada musyawarah chapter juga kan kita tiap 4 tahun, 5 tahun lah. Jadi kayak sekarang ini periode kedua kita sebenarnya.
3: Iya,
2: di kepengurusan.
0: Oh, ini periode kedua kalian ya, begitu secara pengurusan sebelum periode sebelumnya begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Kegiatannya fun football tuh pasti rata-rata kegiatan-kegiatan nobar ya.
3: Iya,
2: kegiatan olahraga gitu.
0: Untuk membernya sendiri gimana? Kalau kalian cara ngejaring membernya gimana sih?
2: Kalau kita memanfaatkan sosial media sih pastinya ya. Udah gitu kita kalau misalkan open membership gitu dapat ininya banyak kayak kaos atau gantungan kunci. Nah, itu yang bikin menarik orang di situ kan.
1: Iya,
2: apalagi
1: gitu ya.
2: Kayak desainnya tuh dibikin unik segala macam, bajunya enggak terlalu gelap, terus dapatnya banyak gitu walaupun sebanding dengan harganya misalnya. Kita kan ada open membership tuh yang paling murah tuh sekitar 100.000. Itu cuman dapat kayak kartu member sama gantungan kunci segala macem.
0: Nah, berapa anggota sih sekarang?
2: Kalau di Indo Barca Bogor sendiri dia kurang lebih 300-an.
1: Oh, 300.
0: Ya. Itu untuk wilayah Bogor ya?
2: Wilayah Bogor.
3: Bogor aja. Bogor, ya. Kota dan kabupaten.
0: 300 kabupaten. Lebih. Iya. Berarti memang banyak juga ya di Bogor.
1: Banyak
0: ya?
1: Lumayan. Banyak.
2: Apalagi sekarang lagi bagusnya nih. Mm-hmm. Jadi nambah setiap tahun.
1: Tim menang, member nambah.
2: Betul, ya. Ya, itu, betul,
0: tim
2: betul,
0: lagi
2: betul.
0: Di, tim lagi di atas.
2: Iya, biasanya ya. Gitu, Bang. Biasanya kayak gitu.
3: Siklusnya siklus.
1: Gue ingat banget tuh zamannya City tuh enggak, Bang.
0: Ya, ya, ya.
1: City
0: ya.
1: Naik tuh.
0: Haaland tuh lagi masuk kan. Betul. Gacor-gacornya City aja semuanya. Ya.
2: Jadi ngaruh juga sih dari klub bagus. Jadi kalau ke supporternya juga kayak semangat nih. Bikin ah member, ikut nobar lah segala macem ya gitu.
0: Kardus, karbitan tuh banyak banget ya.
2: Betul.
0: Tapi di Indobarca ada nggak sih yang kayak gitu?
2: Ada aja pasti di setiap organisasi setiap. Atau supporter gitu kayak pasti mereka ada jenuhnya juga. Aduh, ngedukung tapi kok
0: kalah mulu
2: gini. Saya berhenti dulu lah kayaknya nontonnya juga gitu. Nggak apa-apa sih itu hak orang lain ya.
1: Betul.
2: Ya udah. Yang menepi mah menepi, kalau misalkan setia mah pasti bakal tetap berdiri gitu.
0: Itu kerasa ya kemarin setelah Messi cabut.
3: Nah, itu apalagi banget. Bener-bener fans Barca itu diuji di situ ketika Messi pergi.
2: Betul.
3: Diuji banget
2: jersey,
3: itu.
2: Model jersey jelek, terus pemainnya juga kurang. Jadi kayak wah, badut banget ya.
3: Sampai masih pernah ya.
2: Buruk banget.
0: Berapa kali ganti pelatih itu ya?
3: Iya.
2: Oh, itu mimpi buruk
0: fans
2: Barca sih itu.
3: Sampai pernah masuk ke itu UEFA itu
2: Euro ya?
0: Iya, betul.
3: Yang dibawa UCL tuh ya.
0: Iya, iya.
3: Yang Liga Malam Jumat.
0: Eropa, Eropa.
3: Eropa League ya.
0: Kalau
1: Rabu,
0: Rabu Kamis kan
2: Liga Champions.
3: UCL.
0: Kasta 2 sama Jumat dong.
3: Iya, Jumat.
2: Apalagi waktu masuk UEL itu fans Barca yang di Spanyol sendiri pun kayak dia mereka ngejualin tiket ke fans Frankfurt waktu itu.
3: Frankfurt ya.
2: Jadi main di kandang yang butuh dukungan supporter penuh nih,
0: iya.
2: Tapi tiketnya malah dijualin ke Frankfurt.
0: Oh, karena saking malasnya nonton gitu.
2: Sampai kayak ya. Gitu.
1: Lebih yang kecewa sih.
2: Lebih ya, kecewa,
1: kecewa. Kecewa.
0: Tapi itu hampir dialami setiap tim yang memang lagi mau
1: peralihan
0: tuh, peralihan tuh pasti ya.
1: Begitu.
2: Kayaknya dinuntut manajemen juga mungkin ya mereka. Tapi kalau misalkan untuk jual tiket ke supporter lawan sih menurut saya sih
0: itu udah
2: parah banget. Udah parah banget sih itu. Harusnya kan kita ya udah kita tetap beli tiket, kita tuntut manajemen di dalam stadion itu. Lebih enaknya kayak begitu dibanding ngejual tiket ke tim lawan. Jadi kita dapat pressure sendiri kayak main di kandang kok serasa main tandang ini.
1: Ya. Banyak lebih banyak orang.
0: Jadi KMU tuh isinya malah
2: fans Frankfurt fans semua
3: fans
2: itu.
3: Fans Frankfurt ya. Itu. Waktu zaman Xavi Hernandez itu. Jadi coach.
0: Persis itu Xavi ya legendanya Barca gitu. Tapi di tiga zaman Xavi itu gimana sih? Memang kelam-kelamnya bukan karena Xavinya kan, tapi sebenarnya
2: karena bukan Xavinya karena manajemennya.
3: Manajemennya.
0: Oke, oke.
2: Okay, okay. Krisis keuangan juga segala macam.
0: Iya kan ada skandal itu ya.
3: Betul. Okay,
0: siap. Baik. Tanggapan dari kalian gitu, Kang Kevin dan juga Kang Alfi, RRI Bogor kan jadi official media partner nih,
1: media partner
0: yang bakal siarin seluruh pertandingan ya,
1: iya.
0: Seluruh pertandingan Piala Dunia. Tanggapan kalian gimana sih?
2: Alhamdulillah akhirnya nonton bola tuh gak susah lagi berarti ya. Biasanya kan nonton bola tuh streaming, jadi kan kalau misalnya udah RRI jadi media partner bareng TVRI ya?
0: Iya betul bareng ya, TVRI.
2: Jadi kayak ya udah nih. Waktunya kita puas-puasin nih nonton bola. Terima kasih juga udah bakal mau nyiarin secara langsung Piala Dunia di edisi yang ke 2026.
1: Kalau misalnya itu bisa nonton TV-nya, kalau misalnya lagi di mobil bisa dengerin radio.
2: Betul. Pasti kan nyiarin info-info Piala Dunia juga pasti.
0: Update-updateannya tentu.
1: Update-annya kan kadang kita cuman di mobil gitu, butuhnya kan skornya berapa sih semalam?
2: Iya, betul.
0: Yang kelewat misalnya aduh ketiduran enggak sempat nonton gitu karena kerja, karena kan prediksinya juga pagi kan?
3: Pagi
0: gitu.
2: Aktivitas
0: banyak di kantor kagak ada TV nih ya kan. Oh, udah denger radio aja. Update-nya.
1: Oke, kalau buat Kang Kevin gimana tanggapannya Kang?
3: Kalau buat saya sih jadi mempermudah sih. Jadi untuk nonton bola tuh nanti terutama Piala Dunia kan sekarang TVRI memegang hak siar untuk Piala Dunia, jadi lebih mempermudah. Jadi tinggal kita nyalain TV aja kita udah bisa nonton Piala Dun edisi 2026 yang sekarang.
0: Baik, thank you Kang Kevin, Kang Alfi. Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2 RRI Bogor. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul, ya. Betul. Event lainnya, semoga gak cuma stop di Piala Dunia, tapi bisa ada event lainnya nanti ya. Baik, sampai sini kebersamaan kita di
1: Ngopi, ngobrol Piala Dunia.
0: Nantikan untuk edisi lainnya. Mohon maaf apabila kurang-kurang. Betul. Ya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, di Jumat pagi kita akan hadirkan segmen reguler yang tentu mengulas berbagai dinamika kehidupan kita yang seringkali ada persoalan yang membutuhkan perhatian, ada keluhan yang perlu didengar, dan tentu ada harapan yang ingin disampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena itulah Halo RRI hadir kembali untuk Anda, edisi Jumat 5 Juni 2026, saudara. Dan tentu bukan sekedar program siaran biasa, melainkan sebagai ruang komunikasi yang terbuka, menjembatani Anda, kemudian menghubungkan dengan para pemangku kebijakan ya, sekaligus wadah untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi publik, saudara. Dan di program ini juga setiap suara atau aspirasi yang Anda kirimkan ini memiliki kesempatan untuk didengar ya. Setiap laporan, masukan, saran maupun keluhan yang disampaikan akan kami tampung, kami verifikasi, dan kami teruskan kepada instansi atau pihak terkait. Dan tidak berhenti sampai di sana, RRI pun berupaya untuk mengawal setiap laporan agar memperoleh tindak lanjut yang jelas ya, dan memberikan manfaat nyata juga bagi kita. Dan ini komitmen kami sebagai radio publik, bukan hanya hadir untuk menyampaikan informasi dan hiburan, tapi juga menjadi bagian dari solusi itu. Dan kami percaya bahwa pelayanan publik yang baik tentu lahir dari komunikasi yang terbuka, partisipasi dari Anda ya, serta respon yang cepat dari pihak yang memiliki kewenangan, saudara. Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari program ini. Jangan ragu menyampaikan informasi, pertanyaan, masukan maupun persoalan yang Anda temui di lingkungan sekitar ya. Dan Anda bisa berpartisipasi dengan mudah melalui sambungan telepon di 0251-8312-450. Kemudian pesan WhatsApp juga terbuka, bisa teks maupun voice note, namun kuatkan juga dengan video ataupun foto atas apa yang menjadi keresahannya. Ditunggu juga atau manfaatkan juga layanan live chat di aplikasi RRI Digital ya. Nanti tim kami siap menerima setiap laporan dan aspirasi yang Anda sampaikan, saudara. Dan kita akan hadirkan di program Halo RRI yang akan berlangsung hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Jangan lewatkan untuk menjadi bagian dari program kami, Halo RRI.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Baik, kembali di Halo RRI, saudara pendengar. Laporan yang cukup serius kami dapati dari pendengar sekaligus rekan kami yang mengadukan ya, atau mencurahkan sebuah kondisi yang serius yang memerlukan perhatian kita bersama, yang kali ini disuarakan oleh saudari Delis ya, melalui pesan yang kami terima, saudara pendengar. Di laporannya disampaikan bahwa hari Kamis dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, ini dirinya mengalami percobaan tindak kejahatan atau yang diduga upaya pembegalan ya. Jadi kejadian itu berlangsung saat kondisi masih gelap serta lingkungan relatif sepi ya, di mana pelapor hampir menjadi korban kriminal jalanan, saudara. Dan menurut keterangan yang disampaikan, pelaku ini berjumlah sekitar satu orang ya, dengan menggunakan sepeda motor jenis PCX berwarna putih. Pelaku tidak menggunakan penutup wajah atau masker sehingga pelapor dapat melihat ciri-ciri pelaku dengan cukup jelas. Dan disebutkan juga bahwa pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-an dan pada saat kejadian membawa senjata tajam. Pendengar, tentu ini situasi yang sangat mengkhawatirkan ya, kejadian yang terjadi pada waktu dini hari saat banyak warga masih beristirahat ya, memang seringkali menjadi waktu rawan ya terjadinya tindak kriminalitas di jalanan. Kondisi jalan yang sepi, pencahayaan yang minim, dan juga berkurangnya aktivitas masyarakat itu bisa dimanfaatkan juga oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Namun kami apresiasi dalam kejadian ini, pelapor juga berhasil menyampaikan info secara rinci ya, mengenai ciri-ciri pelaku serta kronologi kejadian, dan informasi ini sangat penting tentu dalam proses tindak lanjut oleh aparat keamanan di lapangan. Dan menanggapi laporan ini, saudara, kami juga tidak menunggu waktu lama untuk report ya laporan dari saudara Delis kepada pihak kepolisian Resor Kota Bogor melalui Ibda Lukito Esos selaku Kaur Binops Satlantas Polresta Bogor Kota, yang menyampaikan bahwa kegiatan patroli rutin itu sebetulnya setelah dilaksanakan setiap hari, baik pada siang maupun malam hari, dan patroli tersebut juga dilakukan oleh berbagai unsur kepolisian termasuk kendaraan quick response begitu dari Polres dan juga Polsek yang melibatkan satuan lalu lintas, kemudian satuan Sabhara, dan juga unsur gabungan lainnya. Ditegaskan melalui pesan yang kami terima bahwa jam-jam rawan ya, khususnya malam hingga dini hari, kegiatan patroli tetap ditingkatkan dengan dukungan dari berbagai unsur termasuk Brimob dan juga Kodim, terutama pada akhir pekan seperti malam Sabtu dan juga Minggu ya, ketika potensi kerawanan itu biasanya meningkat. Nah, dengan adanya penjelasan ini tentu kita pahami bahwa upaya pencegahan dan pengamanan wilayah sebenarnya telah atau terus dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat kepolisian. Namun kejadian di lapangan tetap menjadi perhatian penting untuk terus meningkatkan intensitas patroli tentu saja, khususnya di titik-titik rawan yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan lokasi yang disebutkan di laporan ini juga yaitu kawasan Jalan Baru, kemudian daerah Kayu Manis ya. Foto juga kami terima dari saudari Delis untuk kami teruskan, dan ini menjadi data atau masukan penting juga bagi aparat keamanan untuk kembali melakukan pemetaan ya di wilayah yang rawan begitu kejahatan. Dan info dari Anda seperti ini sangat membantu untuk memperkuat strategi patroli dan juga kehadiran aparat di lapangan. Dan kalau merinci dari konteks hukum pun, tindakan yang dilaporkan oleh saudara Delis ini apabila terbukti tentu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana percobaan kejahatan ya, yang diatur di KUHP ya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan senjata tajam. Yang jelas tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami pun mendorong ya supaya masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kejadian serupa ini bisa segera melapor kepada pihak kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan juga tepat ya. Dan untuk kelaporan dari Saudara Delis ini, Halo RRI menjadi apa, kami sudah teruskan, sudah menjadi bahan tambahan data dan juga menjadi atensi terutama terkait titik lokasi dan waktu kejadian yang dilaporkan supaya bisa mendukung upaya peningkatan patroli di wilayah tersebut, Saudara. Dan ini menjadi warning bagi kita semuanya ya, yang harus meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di jam-jam rawan seperti dini hari. Hindari bepergian sendiri jika tidak mendesak dan pastikan kondisi kendaraan aman dan segera mencari bantuan ataupun tempat aman apabila merasa berada dalam situasi mencurigakan begitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Saudari Delis yang telah berani menyampaikan laporan ini melalui Halo RRI. Partisipasi Anda seperti ini tentu sangat penting dalam membantu aparat keamanan menjaga situasi tetap kondusif ya di wilayah kita. Dan tentu saja ini menjadi doa kita semuanya, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Saudara pendengar ya, karena ada traumatis yang dirasakan oleh rekan kami ini dan kita semuanya senantiasa berharap diberikan perlindungan serta keamanan dalam setiap aktivitas sehari-hari, pendengar. Baik, dan itu satu case ya, satu aspirasi yang kami follow up untuk kemudian telah mendapat atensi juga dari pihak terkait, Saudara. Dan Halo RRI pun menerima aduan lainnya dari pendengar kami. Kali ini kaitan permohonan fasilitas penyeberangan bagi penyandang tunanetra di kawasan Gunung Batu, Saudara. Aduan yang pada intinya meminta ada perhatian khusus ya terhadap akses penyeberangan yang lebih aman dan juga ramah bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra di lokasi itu. Dan untuk memastikan penanganan yang tepat, kami juga ingin mengkonfirmasi apakah penanganan dan penyediaan fasilitas penyeberangan inklusif seperti ini tentu dirasakan juga di beberapa daerah lainnya, Saudara pendengar. Untuk nanti kita akan sekaligus begitu ya mengabarkan kepada pihak terkait, Saudara. Dan kita akan dengarkan kali ini laporan terkait permohonan fasilitas penyeberangan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra di kawasan Gunung Batu, Saudara. Kita simak terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ito Masito. Saya tinggal di Gunung Batu di Bogor Barat. Saya mau usul sedikit tentang itu, kan saya tinggal di Gang Merpati 2 ya. Itu teh kalau pagi itu mobil rame. Saya kadang suka jualan gitu, suka nyebrang. Jadi susah nyebrang. Nanti itu kalau ada penyeberangan gitu di Gang Merpati 2 susah nyebrang gitu kalau mau jualan gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aduan ini adalah aspirasi pendengar yang menginginkan adanya peningkatan aksesibilitas dan juga keselamatan bagi pejalan kaki, terutama bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya, yang dalam aktivitas sehari-hari membutuhkan fasilitas penyeberangan yang lebih aman, jelas dan juga ramah bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Tentu kebutuhan akan hal ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagian dari upaya menghadirkan ruang publik yang adil tentu saja dan setara bagi seluruh warga ya, terutama di kawasan yang memiliki arus lalu lintas cukup aktif begitu seperti Gunung Batu ya. Keberadaan fasilitas ini menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, Saudara. Dan tim Halo RRI juga sudah meneruskan ya aduan ini kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Bapak Sujat Miko, yang memberikan respon singkat bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permohonan ini dengan menyatakan baik, nanti kita fasilitasi. Kami coba untuk menghubungi beliau, saudara, karena dari pernyataan ini tentu menunjukkan adanya komitmen awal ya dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk memberikan perhatian ya terhadap usulan yang disampaikan pelapor, khususnya terkait peningkatan fasilitas keselamatan dan juga aksesibilitas di ruang jalan, yang selanjutnya tentu diharapkan akan ada proses teknis lebih lanjut di lapangan, entah dalam bentuk kajian lokasi terlebih dahulu, kemudian penentuan jenis fasilitas yang dibutuhkan ya, dan penyesuaian dengan kondisi lalu lintas di kawasan Gunung Batu, supaya fasilitas yang dibangun nantinya itu benar-benar tepat guna dan juga bermanfaat tentu saja bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Hatur nuhun atas aspirasi yang sudah disampaikan ya, dan tentu setiap masukan yang datang dari suara warga adalah bagian penting untuk membangun kota yang lebih inklusif, aman dan ramah bagi semua kalangan begitu. Dan kita akan coba untuk menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, yang tadi sudah memberikan jawaban awal atas laporan tadi, dan semoga tindak lanjut di lapangan juga bisa segera direalisasikan ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan nanti kita kembali dengan kabar ataupun laporan lainnya, saudara, untuk terus bagi Anda yang ingin menyampaikan hal-hal terkait tentang keresahan Anda begitu, saudara ya. Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 08 15 4200, atau bisa cerita langsung di line telepon 02518312450, saudara. Nanti kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah di program Halo RRI yang masih akan berlangsung setengah jam perjalanan kita hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi,

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Balik lagi bersama kami Pro 1 RRI Bogor di segmen Halo RRI, saudara. Sampaikan aspirasi Anda di segmen ini hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjadi ruang kita bersama, saudara, untuk menciptakan fasilitas publik ini terasa nyaman begitu ya. Hal-hal yang tampaknya menjadi keresahan Anda tentu kita akan suarakan untuk kemudian kita teruskan juga kepada pihak-pihak terkait pendengar. Dan kembali menerima satu aspirasi yang penting dan menyentuh aspek kemanusiaan serta aksesibilitas ruang publik, saudara. Ada Bapak Didin Muhtadin kali ini, perwakilan dari Pertuni Kota Bogor yang berdomisili di Gang Kudus, Sindang Sari, Kota Bogor ya. Dalam penyampaiannya, Pak Didin ini mengutarakan keluhan sekaligus aspirasi dari dirinya serta rekan-rekan tunanetra ya, terkait kesulitan dalam menyeberang jalan di wilayah yang kini semakin padat oleh kendaraan, pendengar. Tampaknya memiliki kemiripan dengan yang sebelumnya, kalau tadi di Gunung Batu, kali ini dari Pak Didin di Gang Kudus, Sindang Sari, Kota Bogor. Kita simak terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Mustadin dari Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Bogor, tinggal di Jalan Raya Wangun, Gang Kudus, Sindasari, Bogor Timur. Ingin mengucapkan hari jadi Kota Bogor yang ke-544 untuk fasilitas dan layanan aksesibilitas di Kota Bogor udah baik, tapi masih banyak yang mesti ditingkatkan ya. Kayak trotoar yang akses disabilitas. Kalau nggak salah, sekarang ada penambahan ya dari rute Baranang Siang ke Ekalos. Jadi jangan sampai formalitas doang, tapi pengawasan di lapangannya mesti ada ya. Jangan sampai nanti guiding block itu tahu-tahu kita tengah-tengah ketemu sama pot atau sama pohon ya, yang terjadi di daerah lingkar Kebun Raya ya. Gitu. Ya, untuk aksesibilitas di Kota Bogor udah baik, tapi mesti ada penambahan-penambahan ya. Khususnya untuk layanan aksesibilitas di bidang orangnya atau SDM-nya ya, kayak di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum ya. Gitu aja. Sekali lagi, HJB Kota Bogor ke-544, mudah-mudahan lebih maju, lebih baik, jadi Bogor yang benar-benar kota ramah disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, terima kasih akan harapan terutama di hari jadi Kota Bogor yang ke-544 di tahun 2026 ini ya. Dan ini menjadi visi goal sebetulnya bagi Kota Bogor sendiri atas doa dari Kang Didin tadi ya, bahwa ruang-ruang publik ini bisa dinikmati oleh semua warganya begitu ya. Namun gambaran seperti yang tadi disampaikan Pak Didin ya, kondisi lalu lintas saat ini di beberapa titik Kota Bogor kan semakin ramai dan padat nih. Aktivitas masyarakatnya pun tinggi. Tapi di sisi lain, tingkat kepedulian sebagian pengguna jalan ya dinilai masih kurang, di mana masyarakat pun cenderung sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga perhatian terhadap pejalan kaki maksud kami, khususnya penyandang disabilitas ini menjadi kurang. Dan kita juga membayangkan berapa tidak mudahnya situasi ini bagi penyandang tunanetra ya, di kondisi tanpa penglihatan tentu sangat bergantung juga pada keamanan lingkungan sekitar, termasuk adanya fasilitas penyeberangan yang aman begitu, kemudian mudah dikenali juga ya, seperti zebra cross dan juga dukungan kepedulian dari pengguna jalan lainnya. Tanpa fasilitas yang memadai, setiap langkah untuk menyeberang jalan

0: Ini bisa menjadi situasi yang penuh risiko, apalagi di ruas jalan yang rame ya, nggak selalu memberikan ruang aman juga bagi pejalan kaki. Oleh karenanya Pak Didin juga mengusulkan agar bisa kembali dihadirkan atau diperkuat fasilitas penyeberangan berupa zebra cross di lokasi yang dinilai strategis, sehingga bisa membantu memudahkan dan meningkatkan keselamatan juga bagi penyandang tunanetra maupun pejalan kaki lainnya. Dan kami mencatat jika usulan ini bukan hanya sekedar permintaan fasilitas, tapi bagian dari kebutuhan dasar aksesibilitas dan juga keselamatan bagi warga negara, khususnya penyandang disabilitas yang punya hak ya, hak yang sama untuk bisa beraktivitas dengan aman di ruang publik, saudara. Di konteks pelayanan publik, penyediaan fasilitas penyeberangan seperti zebra cross, terutama yang ramah disabilitas ya, yang pada umumnya menjadi bagian lagi-lagi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang berkoordinasi dengan instansi terkait seperti unsur perencanaan infrastruktur jalan begitu, saudara ya. Dan kami telah meneruskan laporan ini Pak Didin, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, sebagai bahan atensi dan tindak lanjut di lapangan ya. Dan tentu tidak hanya berhenti di bentuk perencanaan saja, tapi realisasinya begitu di titik-titik yang memang dibutuhkan, sehingga bisa merasa nyaman ya dan lebih baik dalam beraktivitas di ruang publik, saudara. Sekali lagi hatur nuhun kepada Pak Didin Muhtadin dari Pertuni Kota Bogor yang telah menyampaikan aspirasi ya melalui Halo RRI. Semoga suara ini bisa menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, saudara pendengar. Oke, selanjutnya coba kita cek kembali. Ada beberapa hal yang tampaknya sudah kami terima aduannya. Yang pasti Halo RRI tidak hanya di hari Jumat pagi ini saja, namun bisa Anda ikuti di hari Senin, kemudian Rabu. Sementara untuk aspirasi, aduan, curhatan Anda kami terima sepanjang hari, saudara pendengar, untuk kami up nanti di hari-hari di mana program Halo RRI hadir begitu ya, di Senin, Rabu, dan hari ini Jumat. Kita beralih ke laporan yang masuk kali ini dari Ibu Septiani, berdomisili di kawasan Jalan Setu Asem Raya, RT 04, RW 14, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jadi dalam laporannya Ibu Septiani ini mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh tetangga di depan rumahnya nih. Jadi menurut keterangan yang disampaikan nih by teks di WhatsApp Pro 1, kegiatan membakar sampah ini terjadi secara rutin hampir setiap pagi dan sore hari, sehingga menimbulkan gangguan yang cukup serius juga bagi kenyamanan warga sekitar ya. Dan kita membayangkan juga situasi ini, tentu kondisi yang sangat tidak nyaman, asap hasil pembakaran sampah yang biasanya menyebar ke lingkungan sekitar, masuk ke halaman rumah kita, masuk juga ke dalam ruangan melalui pintu ataupun jendela yang terbuka. Belum lagi baunya yang menyengat ya, asap pembakaran sampah tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita, seperti menjemur pakaian mungkin, lagi istirahat, kemudian batuk-batuk karena asap ya, yang lagi belajar juga gak nyaman, apalagi minggu ini lagi lagi ujian ya. Dan tentu yang fatal adalah mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak. Kalau ada lansia lebih parah lagi nih, ataupun warga yang memiliki riwayat gangguan pernafasan seperti asma. Dan aktivitas pembakaran dilakukan secara berulang setiap hari pada pagi dan sore, waktu di mana masyarakat umumnya juga sedang memulai aktivitas atau beristirahat bersama keluarga. Tentu ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ngeri itu konflik sosialnya ya, di lingkungan pemukiman ya, kalau nggak segera ditangani dengan baik begitu. Terima kasih atas aduannya. Dan tentu langkah pertama yang biasanya itu bisa dilakukan adalah pendekatan secara persuasif ya, melalui pengurus lingkungan setempat, baik ketua RT ataupun ketua RW, supaya bisa memberikan himbauan dulu nih kepada warga yang melakukan pembakaran sampah. edukasi mengenai pengelolaan sampah yang benar ya, itu juga sangat penting supaya permasalahan serupa itu tidak terulang. Selain itu, instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan persoalan lingkungan seperti ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya. Instansi ini bisa melakukan pembinaan, sosialisasi ataupun tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan sampah dan juga pencemaran lingkungan di wilayah permukiman. Oleh karena itu, laporan dari Ibu Septiani ini kami teruskan kepada pihak terkait ya, mulai dari unsur pemerintahan setempat hingga instansi yang berwenang ya dalam urusan lingkungan hidup, supaya bisa dilakukan pengecekan dan juga penanganan lebih lanjut, saudara ya. Karena kami paham bahwa lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat dan juga nyaman adalah hak juga setiap warga. Oleh karenanya berharap ada komunikasi yang baik ini antara warga, pengurus lingkungan dan juga instansi terkait ya, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan problem baru begitu di tengah masyarakat. Hatur nuhun kepada Ibu Septiani menyampaikan laporannya kepada Halo RRI ya. Kami membantu meneruskan aspirasi ini kepada pihak berwenang dan semoga segera ada tindak lanjut demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat, nyaman bagi seluruh warga, saudara. Baik, kita masih di Halo RRI. Masih tersisa 15 menit ke depan kebersamaan kita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Saudara Bengar, Bogor pagi ini, edisi Jumat pagi, kembali Halo RRI menyapa Anda, Saudara ya. Layanan aduan masyarakat, aspirasi yang bisa disampaikan secara langsung dalam program kali ini, menyoroti persoalan-persoalan yang mungkin Anda lihat secara nyata di lapangan untuk kami suarakan di udara, Saudara. Dan kali ini perihal ketertiban pemanfaatan fasilitas umum di wilayah Kota Bogor, Saudara ya. Laporan yang kami terima kali ini dari Pak Cipto di Kebon Pedes. Kalau tadi kami coba dengarkan keluhannya terkait maraknya ya aktivitas PKL atau usaha parkir yang menggunakan area trotoar serta badan jalan di beberapa titik kota, dan lokasinya juga tadi sempat disebutkan ya. Dan untuk detailnya kita akan coba dengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Cipto di Kebon Pedes berikut ini.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI Program 1 Kota Bogor. Saya Cipto dari Kebon Pedas mengucapkan selamat pagi para pemirsa sekota Bogor. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Saya kemarin hari Jumat sore kedatangan dua orang tamu, yaitu Pak Yudi dari Cimanggu dan Pak Rudi dari Bondongan asal Cilacap. Dia bertanya, berkunjung ke rumah saya. Katanya dia mendengar di program 1 RRI bahwa saya ketika mengudara mengutarakan bahwa di Kota Bogor mudah sekali untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan serta bisa buka lahan parkir, dan bertanya itu bagaimana administrasinya, apa persyaratannya. Saya jawab, setahu saya lebih baik saudara-saudara bertanya langsung kepada yang bersangkutan di lokasi, kepada para penjual yang berada di lokasi, kepada tukang-tukang parkir yang menggunakan seragam atribut biru kuning berlogo BJB. Tanya saja pada mereka bagaimana persyaratannya, terus setoran-setoran ke siapa, berapa banyaknya. Jadi itu lebih jelas gitu. Tidak sekedar hanya berita penyampaian yang kurang pas, takutnya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Dan berjualan pun lokasinya banyak tuh. Contohnya di Jalan Bangka, Otista, Surken, Sudirman, Jalan Sudirman, Bundaran Air Mancur, Jalan Baru, Jasmin. Oh, itu banyak sekali. Dan itu kita juga tidak menutup mata ya, itu udah berjualan di situ mereka sudah lama. Dan untuk Pemkot Bogor, jajaran Dishub, Pol PP, ataupun Pak Wali lah yang bertanggung jawab mengenai undang-undang dan peraturannya. Apalagi yang agak lama tuh di Mantarena itu, depan toko terang, parkiran dan yang berjualan tuh ramai sekali dan bikin macet setiap pulang kerja malam hari, sore hari, malam hari. Alangkah lebih baiknya bila itu dibersihkan sehingga berfungsi dengan baik, jalan lancar, mobilisasi kendaraan ataupun orang pejalan kaki nyaman, Kota Bogor jadi bersih gitu. Itu saja sih dari saya sih. Untuk Pak Yudi dan Pak Rudi, silakan langsung aja bertanya pada rekan-rekan yang sudah dan sedang berjualan gitu. Oke, itu saja dari saya yang saya infokan pada Pak Yudi dan Pak Rudi, dan saya udarakan juga nih di RRI Program 1. Semoga makin banyak yang mendengar, karena jangankan di pinggir jalan ya, jualan di tengah jalan pun masih bisa kok. Contohnya di depan pos Gator lampu merah, keluar tol Jagorawi, itu banyak sekali yang berjualan sampai tengah jalan. Aqua, gorengan, sapu lidi, pengemis, yang jualan tisu, banyak sekali di situ ya. Oke, itu saja infonya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya, Pak Cipto ya, di Kebon Pedes ya. Tadi dalam laporannya memang menyampaikan bahwa di sejumlah titik yang tadi sudah disebutkan, di Jalan Bangka, Otista, Surken, Bundaran Air Mancur hingga Jalan Baru ya. Jangankan di pinggirnya, di tengah pun tadi kata Pak Cipto juga ada yang jualan ya. Tentu ini keresahan tingkat tinggi nih, levelnya udah mulai kesel ya. Karena ya itu tadi, trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki ya justru banyak digunakan untuk kegiatan berjualan ataupun parkir liar ya. Dan kondisi ini dinilai mengganggu fungsi utama fasilitas umum, bahkan berpotensi mengurangi kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan ya, khususnya pejalan kaki. Dan tentu Halo RRI edisi kali ini meng-highlight khusus ya beberapa hal terkait tentang fasilitas umum, terutama yang menjadi hak pejalan kaki begitu. Karena trotoar ya pada dasarnya kan ruang khusus gitu untuk pejalan kaki, dan ketika ruang ini beralih fungsi menjadi area dagang ataupun parkir ya, dan pejalan kaki ya harus turun ke badan jalan, yang tentu meningkatkan risiko keselamatan terutama di ruas jalan yang padat kendaraan. Dan di sisi lain kita paham betul bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari dinamika ekonomi masyarakat ya. Banyak warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha kecil di ruang-ruang publik, namun tetap diperlukan penataan agar aktivitas ekonomi itu tidak mengganggu fungsi utama fasilitas umum ya, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan juga di ruang publik begitu, saudara pendengar. Dan kita melihat bahwa pemerintah daerah juga biasanya melalui apa, memiliki peraturan daerah terkait ketertiban umum dan juga penataan PKL yang mengatur lokasi, waktu dan juga tata cara berjualan supaya tetap tertib dan tidak mengganggu fasilitas publik. Dan terkait persoalan ini kita akan coba menghubungi, tadi juga sudah di-spill oleh Pak Cipto ya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk penegakan ketertiban, dan juga dinas terkait lainnya dalam hal penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan ruang publik. Dan penanganan seperti ini pada umumnya tidak bersifat penertiban sesaat, tapi memerlukan pendekatan penataan begitu yang lebih menyeluruh, termasuk penyediaan lokasi berjualan yang layak, kemudian juga pengaturan zona PKL-nya ya, dan pengawasan keberlanjutan di lapangan. Dan ini persoalan yang sensitif karena menyangkut dua kepentingan sekaligus. Satu sisi hak masyarakat juga kan fasilitas umum yang tertib dan aman, di sisi lain ada keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil juga di ruang publik. Untuk itu kita mendorong bersama ada solusi yang diterapkan ya, terutama saat penataan ya, supaya lebih adil dan berkelanjutan, bukan hanya penertiban semata, sehingga fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki itu bisa kembali sebagaimana mestinya, sementara aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan di lokasi yang telah ditentukan. Baik Pak Cipto, hatur nuhun telah menyampaikan aspirasinya melalui Halo RRI.
3: beberapa aspirasi yang Bapak sampaikan memang menyoroti hal-hal terkait tentang hak dasar warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum, namun direnggut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu saudara ya. Baik, kita sudah di menit 53 saat ini. Masih ada satu aspirasi lainnya juga yang kami bacakan. Kali ini laporan datang dari Bapak Saiful Anwar, berdomisili di kawasan Jalan Menteng nomor 91 RT 03 RW 12 Kelurahan Menteng Kota Bogor ya. Pak Saiful menyampaikan adanya aktivitas pembuangan puing atau material sisa bangunan yang diduga dilakukan tanpa izin dan tanpa pengelolaan yang semestinya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, begitu saudara ya. Pak Saiful juga menyertakan foto di sini. Namun tidak ada voice note, hanya by text saja. Saya akan coba bacakan bahwa material puing itu menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan sekitar, diantaranya mengganggu area pagar rumah warga, menghambat atau menutupi aliran selokan di sekitar lokasi, dan kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan ya, seperti tersumbatnya saluran air nih yang dapat berakibat pada genangan ataupun banjir, terutama saat curah hujan yang tinggi begitu ya. Kemudian juga puing bangunannya berupa batu, tanah, semen, material sisa konstruksi, dan tentu ini bukan sampah rumah tangga biasa ya Pak Syahrul ya. Oke, kemudian apalagi nih, sebentar kita cek, cukup panjang juga nih. Jadi ketika pembuangan itu dilakukan secara sembarangan, terutama di area permukiman, ini mengganggu estetika lingkungan ya, tentu bisa merusak juga fasilitas umum kecil seperti yang tadi disampaikan, selokan, kemudian mengganggu akses warga juga, ada potensi menimbulkan konflik sosial antar warga kalau tidak ditangani dengan baik. Pak Syahrul, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan ya, dan tentu kita berharap pemerintah daerah juga memiliki kewenangan kan untuk mengatur tata kelola pembuangan limbah konstruksi melalui peraturan dan juga mekanisme perizinan tertentu, termasuk penentuan lokasi pembuangan yang sesuai begitu dan tidak mengganggu lingkungan pemukiman ya. Dan wah, ini Dinas Perhubungan dan Dinas kalau tadi kan Dinas Perhubungan, kemudian ada juga Dinas Lingkungan Hidup. Kali ini ketemu lagi nih sama instansi yang tepat ya untuk merespon ya aspirasi dari Pak Syahrul, yaitu Dinas Lingkungan Hidup juga yang menangani aspek pengelolaan dan juga pengawasan limbah, yang bisa berkoordinasi dengan Satpol PP apabila ditemukan adanya pelanggaran ketertiban umum begitu di lapangan ya. Ini mungkin bisa dilaporkan terlebih dahulu juga kepada aparat wilayah ya, seperti kelurahan dan kecamatan ya, untuk melakukan pengecekan awal, ada mediasi dan memastikan supaya aktivitas pembuangan puing itu tidak terus berlangsung dan tidak menimbulkan dampak lebih luas lagi kepada warga sekitar ya. Sekali lagi terima kasih, kami sudah teruskan laporan dari Pak Saiful Anwar ini ke pihak-pihak terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku, baik melalui pengecekan di lapangan ataupun langkah penanganan lebih lanjut begitu saudara ya. Baik, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, rangkaian aspirasi laporan dari Anda yang telah kami udarakan di program Halo RRI ini, memang mulai dari persoalan lingkungan, ketertiban ruang publik, keselamatan jalan, bahkan hingga layanan fasilitas umum telah kami terima, kami teruskan. Mohon maaf jika respon awal dari pihak terkait masih kami gali kembali, tapi sudah mendapatkan respon sebetulnya dalam bentuk teks ya, tapi kami coba hubungi namun belum bisa tersambung, saudara pendengar. Semoga ini menjadi respon awal terutama dari pihak terkait yang sudah kami konfirmasi, untuk nanti kita akan coba dalami kembali dan tentu mendorong apa yang menjadi respon selanjutnya begitu ya, setelah aspirasi ini diterima. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi, yang telah berani juga menyampaikan keluhan, saran ataupun harapan demi perbaikan pelayanan publik serta kualitas kehidupan di lingkungan sekitar kita ya. Dan kami mengajak Anda juga untuk terus berperan aktif. Jika Anda memiliki informasi, laporan, aspirasi yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kanal yang telah tersedia, karena suara Anda sangat berarti dalam membantu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat, saudara pendengar. Untuk itu kita akhiri, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di kesempatan berikutnya di setiap hari Senin, kemudian Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara di Halo RRI. Tetap jaga lingkungan, jaga ketertiban, dan teruslah menjadi bagian dari masyarakat yang peduli dan berpartisipasi untuk kebaikan bersama. Saya Nasrullah Alwi undur pamit di edisi kali ini, dan Halo RRI menjadi bagian segmen akhir untuk kebersamaan kita di Bogor pagi ini, saudara pendengar. Dan nanti akan dilanjutkan kembali dengan rangkaian segmen berikutnya, akan hadir Delis Dahyita yang akan menemani Anda di Bogor siang ini. Saya pamit, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Bogor siang ini.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Anda di siang hari ini di hari Jumat. Jumat berkah ya, semoga di hari kelima bulan Juni 2026 Alif Dayita kembali menemani Anda di Bogor siang ini. Pendengar tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk mengisi ruang dengar Anda dengan informasi-informasi terbaru pendengar ya. Yang nantinya juga kita akan awali untuk Bogor siang ini dengan perbincangan menarik pendengar seputar Astacita, masih dengan Masta Cita pendengar Indonesia Sehat. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, langkah nyata Indonesia Sehat. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan ibu-ibu tangguh dari Pokja 4 PKK Kota Bogor. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu dari Afgan, Panah Asmara untuk Anda, sebelum nantinya kita akan beranjak ke perbincangan menarik.

Rasta cita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Asta Cita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

0: Pukul 10 lewat 15 menit, pendengar, saatnya kami hadirkan dialog bertemakan Astacita dengan topik Indonesia Sehat yang kali ini kita akan membahas terkait pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, langkah nyata Indonesia Sehat. Karena memang kesehatan anak usia sekolah menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, aktif, dan juga produktif. Karena itulah, pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah menjadi langkah penting untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan sejak dini. Dan hari ini di studio Pro 1 RRI Bogor sudah hadir dua narasumber kami, ibu-ibu tangguh dari Pokja 4 PKK Kota Bogor yang selama ini aktif mendukung program kesehatan masyarakat khususnya anak dan keluarga. Saya sapa ada Ibu Nyimas Dwinovika. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Oh, kita masuknya udah selamat siang
1: tadi. Bogor siang
0: ini ya. Selamat
1: pagi
0: siang.
1: Menjelang siang.
0: Panji pagi menjelang siang. Oke. Okay. Selamat siang Ibu Nyimas Novika ya, Ibu Fika ya.
1: Betul.
0: Kemudian Fiska. Ada juga Oh, Bu Noviska. Oh iya, Nyimas Dwi Noviska. Oh iya, kemarin berarti saya salah nulis berarti. Oke, okay, berarti kemudian ada juga Ibu Rani Nurmega. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, menjelang
0: siang. Lagi-lagi ya saya ya. Selamat siang.
1: Soalnya semangatnya pagi.
0: Semangatnya pagi. Betul ya. Kita akan berbicara tentang kesehatan anak ya. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Sebagai Pokja 4 PKK Kota Bogor yang membidangi kesehatan. Yeah. Bagaimana nih dari Ibu Fiska atau dari Ibu Rani juga nanti bisa saling menjawab gitu ya. Yeah. Bagaimana melihat pentingnya program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah bagi tumbuh kembang anak, Bu?
1: Iya. Yeah. Jadi sebetulnya Mbak, kita sangat menyambut dengan senang sekali gitu ya program pemerintah, program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah ini. Kenapa? Karena ini adalah program, jadi selain MBG sebetulnya, makan bergizi gratis, ini salah satu lagi yang gratis gitu dari pemerintah gitu ya, program cek kesehatan gratis. Kenapa? Karena kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada peserta didik secara menyeluruh tanpa biaya gitu. Jadi tanpa biaya. Program ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan sehingga dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Kenapa kayak gitu? Karena memang kelihatan sehat tapi belum tentu sehat gitu. Jadi kalau kemudian masih menjadi tradisi di negara kita itu, kalau kita nggak sakit itu nggak ke rumah sakit gitu, atau nggak periksa kesehatan gitu. Nah, sebenarnya CKG ini langkah awal kita agar kita aware, agar kita peduli dengan kesehatan, sehingga kemudian kesehatan kita pribadi itu terukur gitu. Terukur, masing-masing kita tahu, oh saya itu ada keluhan apa, oh saya itu ternyata ini, walaupun gak ada keluhan gitu ya. Karena kan yang namanya penyakit, kalau dia menular mah kelihatan, tapi ada penyakit PTM, penyakit tidak menular, dia gak kelihatan gitu. Nah, dengan adanya CKG ini diharapkan kita semua, apalagi anak-anak usia sekolah yang dia kita siapkan menjadi generasi penerus di Indonesia emas nantinya gitu ya. Mereka mempunyai otak yang cerdas, fisik yang sehat gitu ya, sehingga Indonesia emas insya Allah terwujud.
0: Amin gitu. Amin begitu ya.
2: Lengkap ya.
0: Lengkap banget berarti ya. Terus apa alasannya usia sekolah ini menjadi fase penting untuk pemantauan kesehatan, Bu?
2: Karena usia sekolah itu kan ada sebagai apa, periode usia sekolah itu yang memang rentan ya, rentan dengan berbagai macam penyakit gitu. Karena dan usia sekolah ini dia adalah kelompok rentan yang berdampak biasanya akibat daripada jajanan itu.
0: Betul. Anak kecil ya, gampang tergoda ya.
2: Iya, ada lalu lingkungan sosial juga kan yang akan memberikan dampak itu, seperti jajanan yang junk food itu yang tadi kita diskusikan ya, adanya junk food. Lalu minuman manis yang mengandung gula tinggi ya, ya Bu Fiska ya. Itu yang membuat dampak, bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir dengan CKG tersebut gitu.
1: Termasuk juga sebetulnya gaya hidup kita itu sekarang kan berubah ya, terutama untuk anak-anak kita ini ya. Kalau dulu mungkin usia kita, saya kali ya, saya mau bulan ini, usia kita muda itu dulu kita aktif gitu, bergerak gitu kan, main itu lari-larian gitu atau apa. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang banyak mengalami perubahan dengan adanya gadget itu, jadi mager gitu, malas gerak.
0: Malas gerak.
1: udahlah makanannya junk food misalnya, kemudian minumannya manis tinggi gula gitu ya, lalu mereka nggak gerak gitu atau jarang bergerak gitu. Nah ini kan juga rentan gitu ya, rentan sekali, sehingga kemudian adanya CKG ini betul-betul menjadi salah satu alasan kita agar kita itu mau gitu, mau tahu tentang kesehatan kita, terutama anak-anak tadi.
0: Okay.
1: Dan anak ini kan usia belajar ini, usia sekolah itu berarti kalau sekarang Indonesia pemerintah menerapkan wajib belajar itu 13 tahun.
0: Sampai SMA berarti ya,
1: sampai SMA. Jadi PAUD-nya 1 tahun gitu ya, usia TK itu 1 tahun, kemudian SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Berarti antara 5 atau 6 tahun sampai usia 18 sampai 19 tahun itulah kemudian usia sekolah ini yang mereka kemudian diukur gitu ya, status gizinya, tingginya, berat badannya, kesehatan mata. Nah mata ini juga nih penting banget karena radiasi dari gadget itu otomatis ya setiap hari itu mereka terpapar itu gitu. Padahal dulu kita masih kecil aja lihat TV itu ada jaraknya gitu ya, jarak
0: bahkan dulu kayak harus ada di gini
1: diginiin gitu kan, dijengkalin gitu ya.
0: Ada dua jengkal.
1: Ada jarak, ayo mundur.
2: Sekarang juga kan batasan untuk melihat gadget itu kan 30 cm.
0: 30 cm
2: betul. Harusnya
0: seperti itu. Harusnya tapi ada yang sampai
1: sambil tiduran anak-anak sekarang.
0: Betul, itu yang paling disorot ya. Tapi sekarang kita berbicara tentang cek kesehatan gratisnya ya. Pemeriksaan kesehatan apa saja nih yang umumnya dilakukan dan manfaatnya untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini itu seperti apa?
1: Ya. Jadi apa aja gitu ya, meliputi status gizi terutama. Status gizi ini apa aja, tinggi, berat badannya. Jadi kalau tinggi itu dia sesuai nggak dengan berat badannya gitu, tinggi anak sesuai usianya. Kemudian kesehatan mata tadi ya, kesehatan telinga, kesehatan gigi, mulut. Kesehatan jiwa juga ternyata.
0: Oh jiwa juga.
1: Jiwa juga ternyata.
0: Sejak gitu ya. Dini atau
1: sejak dini gitu.
0: Ada batasan usianya?
2: Sejak dini.
1: Sejak
0: berarti
1: dini.
0: Sejak SD atau gimana?
1: Iya, kalau namanya kesehatan jiwa sampai dewasa pun gitu ya, karena memang apalagi usia sekolah gitu, apalagi usia sekolah. Mereka kenapa kesehatan jiwa juga penting? Karena terkait dengan psikis. Apalagi sekarang ada istilah mental health.
0: Betul,
1: gitu
0: mental
1: ya.
0: Health.
1: Mental health, kesehatan mental. Jangan sampai anak-anak dibully, ada pembulian, kemudian orang tua enggak tahu, tahu-tahu anaknya murung, menyendiri di rumah. Itu bisa mengganggu kesehatan jiwanya. Kemudian apalagi tekanan darah, tekanan darah. Kalau dulu kita pikir mungkin anak-anak remaja mah sehat gitu ya, tapi ternyata tekanan anak-anak remaja sekarang berbeda dengan remaja kita dulu gitu. Tekanan darah, gula darah, yang dulu kita mikir gula darah itu oh ini mah penyakitnya lansia, enggak, sekarang semakin muda yang terkena darah, gula darah ini, gula darah gitu ya, terutama untuk mereka yang itu tadi
0: sering ya, mengkonsumsi itu tadi ya,
1: junk food. Kemudian makanan manis, minuman manis gitu ya. Screening anemia juga untuk kelas 7 kalau screening anemia. Jadi biasanya untuk remaja putri yang sudah haid gitu ya, sudah menstruasi. Jadi juga kita ada program dari pemerintah itu namanya TTD, tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini diberikan untuk remaja putri yang sudah menstruasi.
2: Makanya manfaat untuk deteksi dini yaitu ya adalah meningkatkan peluang kesembuhan ya. Dan juga mencegah komplikasi yang lebih serius atau fatal. Jadi lebih kepada lebih peluang kesembuhannya itu tinggi ya. Sejak kalau kita melakukan deteksi dini.
0: Iya, jatuhnya bukan mengobati sih ya, lebih ke mencegah ya, supaya nantinya penyakitnya tidak timbul begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang kondisi kesehatan sejauh ini yang paling sering ditemukan pada anak-anak sekolah saat dilakukan pemeriksaan kesehatan apa saja nih, Bu?
2: Itu tadi akibat dari lingkungan sosial ya, jajanan tidak sehat itu biasanya itu ada gangguan pencernaan atau diare, ini yang sering ditemukan. Lalu ada gangguan pernapasan, itu ISPA. Mungkin akibat daripada asap rokok.
0: Asap rokok.
2: Ya itulah tadi, gangguan gizi juga ada, masalah gizi atau infeksi menular seperti tadi disampaikan oleh Bu Piska, bahwa gangguan gizi inilah itu dampak daripada jajanan tidak sehat. Padahal kita sudah berupaya melakukan sosialisasi edukasi ya, tentang pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS itu.
0: PHBS. Baik.
1: Juga ada sebenarnya PHBS sekolah ya. PHBS sekolah itu anak-anak dianjurkan untuk makan, minum itu sayur, buah setiap hari, kemudian bergerak mereka gitu kan, ada olahraganya. gitu.
2: Kemudian sarapan pagi ya, Bu.
1: Sarapan pagi.
2: Wajib
0: sarapan gitu. Pagi ya.
1: Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kecerdasannya.
0: Oke, okay, baik.
1: Betul.
0: Memang harus dimanfaatkan ya anak-anak ini sarapan pagi sebelum nanti dewasanya susah.
1: Iya. Kan kalau udah dewasa nanti dia diet ya.
0: Bisa ya, juga
1: sarapan
0: ya.
1: Pagi.
0: Iya, iya, iya. Gitu. Tapi pemeriksaannya ini dilakukan bertahap atau mungkin langsung menyeluruh begitu, Bu? Kalau untuk anak-anak.
1: Kalau untuk sekolah,
0: iya, kalau,
1: ya,
0: untuk sekolah
1: kalau untuk sekolah sebetulnya, jadi nanti ada ini unduh aplikasi Satu Sehat, ya, mengunduh aplikasi Satu Sehat mobile, jadi.

0: itu tadi, mendaftar kemudian mengaktifkan kepesertaan JKN itu, mm-hmm. gitu ya. Kemudian mau periksa, mm-hmm. gitu. Jangan sampai udah ngerasain sakitnya, mm-hmm. udah tidak berdayanya baru dibawa ke rumah sakit. Betul. Tapi kita kepinginnya dari awal itu, mm-hmm. Mereka sudah kontak, mm-hmm. dengan tenaga kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak apa ya istilahnya itu ya. Bukan suatu yang tabu loh, kita mm-hmm. tahu tentang diri
1: penyakit
0: kita itu,
1: apa yang kita alami gitu ya,
0: karena betul. Kan bisa jadi kita nggak ngerasain, oh mm-hmm. saya baik-baik aja kok gitu.
1: Tapi kalau sejauh ini dari Pokja 4 PKK Kota Bogor, mm-hmm. bagaimana melihat kondisi CKG dari anak-anak sekolah ini? Apakah ada yang antusias ingin ikut mm-hmm. langsung mendaftar memeriksakan langsung begitu, mm-hmm. atau mungkin memang ya udah nungguin dari sekolah aja gitu?
0: Iya, memang dari... harus di itu ya. Memang hmm. harus disampaikan gitu, yeah. kepada pihak sekolah, hmm. gitu ya. Karena memang kalau kita menunggu mereka datang itu luar biasa gitu, mm-hmm. luar biasa. Jadi program ini memang harus disampaikan kepada sekolah, mm-hmm. untuk kemudian mereka mau mengadakan ini. Dan mm-hmm. sebenarnya CKG ini kalau ada kegiatan sekolah bisa mm-hmm. langsung di apa dilaksanakan di sekolah-sekolah, mm-hmm. gitu. Jadi ini sebetulnya sangat mudah sekali. Tinggal betul. Ada kegiatan dilaksanakan, mm-hmm. ya gitu ya. Pihak puskesmas hadir, pihak tenaga kesehatannya hadir di sana, mm-hmm. gitu.
1: Karena biasanya memang kalau mungkin saya sebagai anak-anak ya, mm-hmm. saya emang nggak mau ribet ya jadinya,
0: nah,
1: mungkin
0: betul.
1: Mendingan sekolah aja yang undangin, nanti kita diperiksa bareng-bareng sama teman-teman kan seru ya jadinya ya kayak mm-hmm. gitu. Berbicara tentang Pokja 4 ya, khususnya peran PKK Pokja 4 nih dalam mm-hmm. mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, mm-hmm. seperti apa nih, yeah. Bu?
2: Sebagai penggerak masyarakat ya, fasilitas edukasi dan penghubung antara keluarga dengan mm-hmm. pihak sekolah juga atau dengan puskesmas, makanya kan sering ya, beberapa kali saya juga mendapati beberapa sekolah itu didatangi oleh pihak puskesmas, mm-hmm. itu adalah bagian daripada penggerak PKK sebagai mm-hmm. Penggerak masyarakat,
1: okay.
2: sebagai penghubung mm-hmm. kepada keluarga dan juga pada pihak sekolah,
1: oke, okay. gitu. Berarti sekali Pokja 4 ini seperti ayo ke sekolah,
0: iya,
1: ini gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Oh, okay, karena okay. memang PKK itu kita itu penggerak. Gitu ya, kemudian pencatat, mm-hmm. gitu ya, dan penyuluh gitu. Mm-hmm. Itu memang tugas kita di PKK gitu. Okay. Penggerak, penyuluh, kemudian
2: sebagai perantara juga, koordinasi dengan pihak orang tua dan juga puskesmas. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dan ini juga sebetulnya buat remaja putri tadi ya, selain mm-hmm. dia screening anemia, mm-hmm. itu juga ada kesehatan reproduksi. Oh, jadi okay. dari awal sedini mm-hmm. mungkin kesehatan reproduksi itu juga sudah digaungkan untuk mereka aware dengan kesehatan reproduksinya. Mm-hmm. Salah satunya adalah dengan imunisasi HPV. Mm-hmm. HPV mm-hmm. itu human papilloma virus gitu. Mm-hmm. Jadi ini bisa menyebabkan kanker serviks itu. Nah, ini sudah mulai diterapkan di Kota Bogor, ini sudah mulai diterapkan untuk imunisasi HPV di kelas 9, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi di kelas 9 berarti SMP ya, SMP kelas 3 ya. Okay. Jadi ada pemberian itu untuk pencegahan gitu,
1: pencegahan ya.
0: Karena ya. Satu-satunya kanker yang disebabkan oleh virus ya HPV ini, kanker serviks mm-hmm. ini.
1: Gitu. Dan itu ada biayanya kah?
0: Enggak ada. Kalau di sekolah
1: ya?
0: Gratis.
1: Gratis untuk ya.
0: TTD juga ya, tablet tambah darah yang tadi untuk mencegah anemia juga gratis.
1: Oke, okay. Namanya judulnya tetap masih dalam lingkup cek kesehatan gratis ya, gitu betul. Ya. Berarti semuanya masih gratis, masih ditanggung gratis. Oleh pemerintah begitu.
0: Ditanggung oleh pemerintah.
1: Betul. Dan memang menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Pendengar jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan membahas tentang edukasi pola hidup sehat untuk anak sekolah hingga peran orang tua dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan. Tetap bersama kami, masih ada Ibu Fiska dan juga Ibu Rani dari Pokja 4 okay. PKK Kota Bogor.
3: Wah, asik makan-makan nih kita.
4: Iya dong.
3: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
4: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
3: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
4: Emangnya kenapa tuh?
3: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
4: Seriusan itu?
3: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
4: Waduh, serem juga ya.
3: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh, gitu jadinya.

0: Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
1: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
0: Dikasih ke kucing aja.
1: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.

0: Masih dalam segmen Dialog Indonesia Sehat, masih dalam bingkai Asta Cita pendengar dengan tema pemeriksaan gratis untuk anak-anak ya di lingkungan sekolah. Dan masih bersama Ibu Fiska dan juga Ibu Rani dari Pogja 4 PKK Kota Bogor pendengar, yang kita kali ini akan membahas tentang edukasi ya, seperti apa kemudian untuk edukasi untuk anak-anaknya, untuk bagaimana pola sehat, pola hidup bersih dan juga sehat, seperti apa bentuk edukasinya begitu ya, untuk segmen pada kesempatan siang hari ini ya. Dan kita langsung saja nih, seperti apa? Apakah biasanya ada edukasi juga nih yang diberikan kepada siswa terkait pola hidup bersih dan sehat, Ibu Fiska dan Ibu Rani?
1: Ya. Baik, Mbak. Jadi gini, di sekolah itu kita punya program sebetulnya PHBS untuk sekolah gitu ya. PHBS sekolah ini pola hidup bersih dan sehat untuk anak-anak sekolah. Jadi paling, kalau kemarin pas COVID itu kan digalakkan betul dengan cuci tangannya gitu ya. Nah, ditambah lagi kemudian untuk anak-anak sekolah itu adalah mereka olahraga, kemudian makan buah dan sayur gitu ya. Itu semua adalah termasuk edukasi kita, upaya kita mengedukasi sekolah, terutama anak-anak usia sekolah gitu ya, dan stop bullying gitu, stop bullying. Karena ini semua kait mengait, tidak hanya kita pikirkan secara kesehatannya, secara fisiknya, tapi juga secara mentalnya. Nah, terkait juga dengan kesehatan fisiknya, salah satunya juga adalah kita memberikan edukasi bahwasanya cek kesehatan gratis ini sangat penting untuk mereka gitu ya. Jadi ke siswanya, juga ke gurunya, dan harapannya ini nyampe juga ke orang tua,
0: betul.
1: Seperti itu. Jadi ini memang langsung dilaksanakannya di sekolah.
0: Gitu,
1: di
0: bagaimana sekolah. Kemudian respon anak-anak nih ketika
1: respon
0: mendapatkan?
1: Anak-anak sebetulnya ketika mereka paham ini, mereka sangat antusias gitu. Mereka mau untuk aku mau dong, karena kan kita yang tahu kesehatan kita itu ya kita sendiri yang rasain gitu, bukan orang lain. Bahkan bisa jadi orang tua pun nggak bisa memahami kalau nggak di, kalau kita kemudian nggak periksa gitu ya, nggak tahu oh ternyata anakku pencernaannya bermasalah, oh ternyata paru-parunya bermasalah gitu, atau kemudian ginjalnya kenapa misalnya gitu kan. Nah, yang seperti ini gitu kita memang mesti menyampaikan itu. Kalau hasil dari cek kesehatan kan bisa ketahuan oh status gizinya, status sehatnya sampai di mana gitu ya, apa yang harus dijaga, apa yang mesti dihati-hatikan gitu, jadi waspadain tuh yang mananya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini satu hal yang sangat penting, terutama misalnya nih, ini anak terlalu kurus gak sih gitu ya, ternyata dia obes misalnya gitu, atau kemudian dia kurang gizinya gitu. Nah, kan ini semua ketahuannya ketika kita cek gitu.
0: Cek begitu, cek kesehatan. Bu Rani mungkin mau menambahkan?
2: Ya, beberapa kali datang dari tim ya, kita melakukan penyuluhan seperti tadi sampaikan Bu Pika, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, air bersih yang mengalir, lalu membuang sampah pada tempatnya. Itu kan sederhana sekali.
0: Sederhana, betul.
2: Tapi itu akan dijadikan sebuah habit atau pembiasaan gitu ya. Lalu menggunakan toilet yang bersih juga itu penting ya. Lalu gizi dari jajanan yang ada di sekitar sekolah, dan juga membiasakan pentingnya itu sarapan pagi itu paling,
0: sarapan pagi paling penting.
2: Aktivitas fisik mungkin ya, aktivitas fisik, lalu olahraga. Terus, ini ada mengedukasi terkait tentang bahaya rokok.
0: Bahaya rokok.
2: Itu sering ya.
0: Sering ya. Mungkin anak-anak sekarang melihat orang-orang ketika sedang merokok kayak keren.
1: Kayak
0: gitu.
1: Keren.
0: Padahal, padahal bahayanya sudah mengintai begitu ya. Tapi menarik tadi Bu Fiska sempat menyinggung bagaimana edukasi soal kesehatan mental.
1: Kesehatan mental.
0: Bukan kesehatan mental ya, anti bullying.
1: Anti bullying.
0: Bagaimana mengedukasinya nih untuk anak-anak remaja sekarang
1: untuk anak-anak
0: nih.
1: Remaja. Sebetulnya sekarang ini Ibu Wali Kota gitu ya, Ibu Yanti Dedi Rahim, beliau punya program Seribu Kata Positif gitu. Nah, ini sebetulnya salah satu dari stop bullying gitu. Jadi memperbanyak kata-kata positif gitu. Kemudian bagaimana kata-kata positif ini menjadi kebiasaan gitu untuk para siswa. Karena kan sekarang ini gampang banget ya, siswa itu ngomongin kebun binatang keluar gitu ya. Unta. Atau kemudian kata-kata yang kurang itu kan kayaknya gampang banget,
0: gampang
1: gitu.
0: Gampang banget, iya, nah, seenteng itu.
1: Seenteng itu, seringan itu mereka ngeluarin. Nah, dengan kata-kata serbu kreatif ini sebetulnya itu sudah menjadi salah satu hal yang positif. Karena ketika kita mengeluarkan kata positif itu, sekitar kita pun jadi positif gitu maksudnya. Jadi kan ini berpengaruhnya luar biasa ya, dari kata-kata itu ya. Pengaruhnya itu luar biasa.
2: Dari kekerasan verbal ya, itu satu kata.
1: Jadi kalau kemudian udah kata-katanya positif, insya Allah pikirannya positif, jadi yang terjadi pun mudah-mudahan positif.
0: Mudah-mudahan
1: tapi kalau kita nggak bisa ngerem hal-hal yang jadi negatif, kebun binatang keluar, itu bullying itu gampang banget terjadi.
0: Betul-betul, emang kalau anak melihat perbincangan
1: gitu dia.
0: Di sekeliling tuh anak-anak sudah
1: bisa jadi awalnya verbal gitu ya, kata-kata tiba-tiba jadi aksi gitu.
0: Betul-betul, oke.
1: Tiba-tiba nanti tawuran gitu.
2: Itu semuanya oleh body verbal, dari kekerasan verbal.
1: Jadi dia sambung-menyambung gitu, sambung-menyambung. Iya.
0: Kalau dilihat dari berita-berita juga tawuran kan awalnya juga
2: kekerasan
0: verbal dulu ya, kayak saut-sautan, terus habis itu kayak ayo sini.
1: Jadi pembiasaan kata-kata positif tuh luar biasa, itu sangat penting sekali.
0: Oke, baik.
1: Jadi tidak hanya merokok ya sebetulnya, nanti kaitannya kan sama narkoba gitu ya, sama pornografi gitu ya. Jadi ini kait-mengait yang apa namanya, ujungnya yang negatif-negatif itu, yang ngeri-ngeri itu awalnya dari hal yang kecil gitu. Kalau kita nggak ngerem itu, nggak mengubah hal-hal
2: sekarang
1: yang
2: sekarang kan
1: itu
2: sudah
1: menjadi...
2: mulai merambah ke kekerasan media sosial ya, di media sosial.
1: Nah, itu dia.
2: Itu kan sudah mulai yang terjadi banyak.
0: Iya, banyak.
2: Nah, gitu, cybercrime gitu kan sudah mulai banyak nih.
0: Nah, oke, baik. Kalau menurut ibu-ibu sendiri nih, bagaimana peran penting orang tua? Kita balik lagi ke cek kesehatan gratis ya. Bagaimana peran orang tua dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan anak nih di sekolah?
2: Orang tua itu kan memiliki peran yang sangat penting ya, memiliki tanggung jawab yang sangat besar gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anaknya ya, agar dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya, agar terhindar dari masalah kesehatan dan gizi itu sendiri. Gitu. Jadi perlu kerjasama lah pihak orang tua yang ada di rumah dengan lingkungan di sekitar juga gitu.
1: Jadi orang tua ini memegang peran yang sangat besar sekali gitu ya. Kenapa? Karena segala sesuatu awalnya dari rumah. Gitu. Baik itu pendidikannya, kemudian cara dia berkomunikasi di rumah, kalau kemudian sudah terbiasa dengan kata-kata positif dari rumah, sebetulnya sampai sekolah pun anak akan mengeluarkan budaya kata-katanya yang positif. Tapi kalau dari rumah dia sudah terbiasa dengan kata-kata yang negatif, gitu ya, melihat orang tuanya misalnya sedikit-sedikit cekcok misalnya gitu, itu anak-anak yang broken home misalnya gitu, nah itu akan mudah sekali dia membawa itu, kebiasaan itu juga di luar. Gak hanya itu sebetulnya, termasuk juga yang menyiapkan makanan segala macam di rumah itu kan orang tua.
0: Betul.
1: Ya, anak-anak mah apalagi usia dini gitu ya, usia SD, anak-anak mah menerima apa yang ada di rumah.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Ini sangat penting orang tua, terutama ibu. Ibu dan ayah sih, kalau menurut saya nggak bisa kita menyerahkan kepada seorang ibu gitu. Jadi ibu dan ayah ini saling kolaborasi bagaimana kemudian menerapkan gizi di rumah itu sesuai dengan gizi yang sehat,
0: gizi
1: gitu.
0: Yang sehat dan seimbang ya,
1: seimbang,
0: yang pastinya
1: bergizi, beragam, kemudian sehat gitu ya, aman dan halal gitu. Itu kan yang kalau kita di itu ya B2SH. Nah, hal-hal yang kayak gini itu awalnya di rumah.
0: Di rumah.
1: Kalau kemudian ibunya juga mager gitu ya, males gitu nyiapin makan anaknya. Udah deh kalau nanti kalau anakku pulang apa istilahnya, apa? yang online-online gitu, pesan online gitu ya.
2: Jadi semua tergantung isi piringku.
0: Iya, betul.
1: Semuanya akhirnya kembali lagi ada istilahnya isi piringku. Isi piringku itu juga program kesehatan juga gitu ya, di mana kemudian antara karbohidrat, makanan pokoknya, kemudian proteinnya, hewani dan nabatinya, kemudian sayur-sayuran, buah, itu seimbang gitu.
0: Berarti 5 sehat 4 sehat 5 sempurna.
1: Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya B2SA.
0: B2SA.
1: Beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.
0: Oke, baik. Mungkin itu nanti jadi pelajaran IPS-nya udah berganti lagi berarti B2SA ya.
1: Gitu ya.
0: Baik. Kemudian kita ke selanjutnya nih, tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin seperti apa?
1: Tantangannya ya.
2: Tantangannya itu biasanya itu orang tua kurang memahami pentingnya deteksi dini, yang itu tadi. Lalu masih lemahnya edukasi yang masif, yang merata tentang pentingnya screening berkala sejak dini. Atau juga ada kendala dari akses.
0: Oh iya, ya, bisa juga
2: akses atau faktor biaya. Lalu ada juga yang prioritas waktu, yang wah gak ada waktu nih buat
0: banget,
2: ya sibuk
0: orang tua,
2: tuanya
0: betul.
2: Kayak gitu mungkin ya.
1: Jadi sebenarnya memang kerjasama antara orang tua, kemudian anak gitu ya, siswa, kemudian sekolah itu sangat penting sekali. Kalau kita kan kembali lagi mengedukasi, tapi tetap pengambil keputusan adalah orang tua gitu. Kalau kemudian orang tua tidak menganggap ini penting, bubarlah.
0: Bubar, betul.
1: Selesai.
0: Ya. Tapi kalau
1: kemudian
0: dari, maaf saya potong. Kalau dari Pogjam 4 sendiri masih ada enggak menemukan masyarakat yang merasa kalau pemeriksaan ini tuh enggak penting?
1: Karena masih belum memahami ya urgensinya gitu ya. Jadi menganggap oh anakku baik-baik aja kok, anakku enggak sakit kok gitu. Padahal kita enggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Nah, ini tuh yang memang harus kita
2: kurangnya juga kan literasi kesehatan.
0: Iya,
2: literasi kesehatan gitu. Kurang memahami lah ya, apa sih pentingnya deteksi dini itu. Hampir-hampir rata-rata itu memang tidak ingin tahu lebih jauh gitu.
1: Karena kalau kita bicara, kalau kita bilang sekarang MBG, semua tuh pada tahu
0: semua
1: MBG.
0: Pada tahu,
1: tapi kalau kita bilang CKG, belum tentu
0: betul ya.
1: Gitu. Padahal sama-sama gratis loh, sama-sama programnya pemerintah gitu. Kenapa kita enggak sekalian? Sebenarnya kalau misalnya mau nih, satu keluarga sekalian gitu ya ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis, karena orang tua juga punya kuota di sana.
0: Kuota.
1: Jadi
0: enggak
1: hanya siswa aja gitu.
0: Semua,
1: tapi
0: ya,
1: semua rakyat Indonesia gitu bisa gitu kan. Kalau udah berganti tahun misalnya, oh tahun lalu saya udah, tahun ini udah berganti tahun, kembali lagi dari nol gitu. Jadi mulai lagi tuh bisa untuk CKG-nya untuk tahun 2026. Oh, 2025 saya udah, 2026 belum, lakuin lagi.
0: Oke, baik. Mungkin memang sekarang PR-nya adalah bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat.
1: Betul,
0: begitu ya, bagaimana
1: masyarakat
0: agar lebih peduli dalam mencegah penyakit itu datang ke tubuh kita masing-masing.
1: Karena
0: gitu.
1: Yang darinya tadinya mengobati, sekarang berubah lagi, jadi mencegah.
0: Betul, ya.
1: Ini nih yang mindset yang harus
0: itu
1: kita pahami bersama. Ini penting banget. Jangan sampai nunggu pengobatan baru kita datang ke tenaga kesehatan.
0: Enggak,
1: dari awal kita pencegahan.
0: Betul.
1: Justru karena kita sehatlah kita harus cegah.
0: Betul.
1: Itu semua. Jalani pola hidup sehat gitu agar kemudian tercegah dari itu semua. Karena kan kita sangat menghargai ya waktu yang sudah diberikan buat kita gitu. Jangan sampai kan kalau sehat itu melakukan apapun jadi enak jadi
0: betul,
1: nyaman gitu. Tapi kalau kemudian sakit gitu ya, karena kita tidak mau menjaganya, kan sayang banget gitu ya.
0: Iya ya, karena mungkin sekarang pola pikirnya adalah ketika mencegah, biaya yang Anda keluarkan akan lebih jauh lebih sedikit ketika sudah mengobati gitu ya mungkin ya. Sekarang yang terakhir sebelum kita ke sebelum penutup ya, pertanyaan penutup, harapan dan juga pesan dari Pogja 4 PKK Kota Bogor sendiri kepada sekolah mungkin, atau juga orang tua dan juga masyarakat terkait cek kesehatan gratis ini, terutama di lingkungan anak-anak begitu ya. Seperti apa?
1: Ya, mari kita sukseskan program cek kesehatan gratis ini gitu ya. Kenapa? Karena anak sehat hari ini adalah generasi hebat Indonesia di masa depan. Dan hasil pemeriksaan itu normal atau faktor risiko yang tidak terdeteksi, tindak lanjutnya itu bisa kita jadikan pedoman kita melangkah ke depannya gitu ya, agar kemudian kita bisa lebih menyayangi tubuh kita, kemudian menyayangi keluarga kita gitu ya. Karena dalam satu keluarga kalau semua sehat tuh enak banget gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau kemudian ada yang sakit, satu aja yang sakit, pasti semua akan merasakan tidak nyaman itu.
0: Sesepele kalau pengen jalan-jalan semuanya
1: betul,
0: sehat, enak.
1: Wah, itu mah
0: begitu,
1: enak banget.
0: Ya.
1: Kan kita kepengen keluarga itu bahagia gitu ya, ceria gitu. Tapi kalau ada satu aja yang sakit gitu ya, itu sudah beda gitu.
0: Feel-nya,
1: belum lagi urusan apa namanya pikirannya, kemudian otomatis ada biayanya gitu ya, belum lagi effortnya kita untuk berpikir tentang yang sakit gitu. Nah, apalagi yang sakit seorang ibu,
0: wah,
1: anak, ibu anak sama aja sih,
0: sama
1: ya, mau siapapun ya,
0: mau siapapun,
1: suami pun kan ya, sama aja sebenarnya. Tapi kan maksudnya semua itu adalah unsur-unsur penting dalam sebuah keluarga. Ini maksudnya yang harus kita sadari bersama.
0: Oke, baik. Dari Ibu Rani mungkin mau menambahkan.
2: Setiap keluarga itu kan harus mampu menggali potensinya ya, agar apa agar dapat memenuhi kebutuhan kebutuhannya sendiri itu secara mandiri gitu. Mm-hmm. Karena ketahanan keluarga itu menjadi benteng ya bagi anggota keluarga lainnya. Dari berbagai pengaruh negatif ya, kita bisa mulai melalui penanaman nilai moral ya, lalu agama, lalu berdasarkan lingkungan sekitar gitu.
0: Oke. Oke, baik. Itulah tadi perbincangan kita terkait pemeriksaan kesehatan ya untuk anak-anak di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak untuk Ibu Nyimas Dwi Noviska, Ibu Noviska dan juga Ibu Rani yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di Pro 1 RRI Bogor pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu tangguh dari Pokja 4 PKK Kota Bogor yang sudah memberikan informasi dan juga edukasi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Dan pendengar, semoga perbincangan kita dapat meningkatkan kesadaran bersama bahwa menjaga kesehatan anak maksudnya tidak hanya dilakukan saat sakit, tapi juga melalui pemeriksaan rutin dan penerapan pola hidup sehat sejak dini. Intinya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu ya. Saya Alif pamit undur diri untuk kesempatan Asta Cita edisi hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan tetap jaga kesehatan.

0: Waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh, kudu semangat. Biar tetap sehat nih, Bu. Sehat kan mahal.
1: Setuju, Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener. Kalau kata orang mah, men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat, Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana, Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata, Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu. Saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya bu. Keburu panas ntar.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Saatnya kami sampaikan informasi penting pendengar terkait panggilan sidang yang disampaikan Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Yulianto bin Ngadino, tempat dan tanggal lahir Jakarta 9 Juli 1981 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Melati 2, Blok D13, RT 3, RW 11, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuryanah binti Sanin sebagai penggugat melawan Yulianto bin Ngadino sebagai penggugat. Maksud kami sebagai tergugat, pendengar. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua, pendengar, kali ini disampaikan masih dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Wanwan Kurniawan bin Haji Tatang dengan tempat dan tanggal lahir Bogor 2 Agustus 1975 dengan tempat kediaman di rumah saudara yang bernama Ibu Rokiah semula di Jalan Nusa Indah 2 RT 2 RW 7 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dinawati binti Sa'ar sebagai penggugat melawan Wanwan Kurniawan bin H. Tatang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam ini.
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
1: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Ya,

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main ganda.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Mendengar masih di rangkaian Bogor siang ini bersama Alif Daita, jangan lupa kita akan menyiarkan siaran langsung FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pendengar, kali ini Timnas Indonesia akan melawan Timnas Oman. Pada hari ini, nanti malam, jangan lupa catat waktunya, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan disiarkan langsung dari Pro3, Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta, yang juga akan kami siarkan secara langsung, pendengar. Jadi pastikan untuk pantengin terus Pro1 RRI Bogor sampai nanti malam juga, sampai seterusnya. Karena setelah hari ini juga, selain hari ini, di hari Jumat 5 Juni, nanti Timnas akan kembali berlaga melawan Timnas Mozambik pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 di jam yang sama ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami, pastikan menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Bogor siang ini, pendengar, kita akan segera nantikan untuk bergabung untuk melakukan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026 yang akan disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Miraj di Jalan Pajajaran nomor 10 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pendengar. Kali ini sholat Jumat akan dipimpin oleh Imam Haji Asep Fakhru Roji dengan khotib Kiai Haji Ridwan Towil dan muazin Ustadz M. Al-Ghifari, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami. Kita akan segera simak bersama siaran langsung sholat Jumat yang akan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi untuk Anda.

question you have.

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد

Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yarhamkumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan. Mari kita wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa hidup kita akan terarah dan rezeki kita akan penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqil yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, wallahu a'lam bi muradi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tak terduga. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan hakikat dan tingkatan rezeki sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang bernama Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau menjelaskan bahwa rezeki memiliki tingkatan, bukan sekedar harta yang kita miliki. Syekh Asy-Syarawi menjelaskan 4 tingkatan rezeki dalam ungkapan yang sangat indah. Al-malu huwa adna darajati rezeki, wal afiyatu a'la darajati rezeki, wa salahul abna'i afdalu anwa rezeki, wa ridha rabbil alamin fa huwa tamamu rezeki. Yang artinya, harta adalah rezeki yang paling rendah, kesehatan adalah rezeki yang tinggi, anak soleh adalah rezeki yang utama, dan ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Tingkatan rezeki yang pertama adalah harta. Harta adalah kebutuhan dasar kita. Dengan harta kita bisa makan, berpakaian, dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun jemaah sekalian, harta adalah tingkat rezeki yang paling rendah. Mengapa? Karena harta bisa dimiliki oleh siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar. Bahkan terkadang harta bisa diperoleh dengan cara yang tidak benar. Maka jangan sampai kita menjadikan harta sebagai tujuan hidup, tetapi jadikan ia sebagai sarana menuju kebaikan, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana sabda Nabi, La tazulu qodama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'i an umrihi fima abnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi ma jama fihi wa an amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Pertama, umurnya, untuk apa ia habiskan? Jasadnya, untuk apa ia gunakan? Ilmunya, apa yang telah ia amalkan? Hartanya, dari mana ia peroleh? Dalam hal apa ia belanjakan? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yarhamkumullah, tingkatan rezeki yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak kegiatan dan ibadah. Bagi yang memiliki banyak harta tetapi dalam kondisi tidak sehat atau sakit, tentu dia tidak akan bisa menikmati hartanya. Sebaliknya, orang yang sehat
meski hidup sederhana, akan merasakan kebahagiaan yang besar. Maka menjaga kesehatan adalah bagian dari mensyukuri rezeki Allah. Sehat merupakan hal yang sering diabaikan. Sesuai dengan sabda Nabi, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas, as-sihatu wal farogu. Yang artinya ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Kemudian tingkatan rezeki yang ketiga adalah anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Kita perlu menyadari tidak semua orang diberikan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah karunia yang sangat besar. Ia menjadi penyejuk hati di dunia dan penolong di akhirat. Begitu pula ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang akan kehidupan. Ilmu yang diamalkan akan diamal jariah yang paling terus mengalir bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi, ijamatamu adama in qatu amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bih au salihin yad'ulah. Yang artinya ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa baginya. Tingkatan rezeki yang keempat, dan ini yang paling tinggi, adalah ridho Allah. Inilah puncak dari segala rezeki. Ketika Allah ridho kepada kita, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Hati kita akan tenang, langkah kita akan ringan, dan ujian akan terasa lebih mudah dihadapi. Ridho Allah adalah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika Allah sudah ridho, maka balasannya adalah surga. Dari penyertaan ini kita belajar bahwa rezeki adalah tidak hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi juga tentang sejauh mana rezeki bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Kita tak perlu khawatir terhadap rezeki kita, namun kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dalam mencarinya. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa seluruh makhluk telah dijamin rezekinya. Sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu ala rizquha, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Tidak ada satupun makhluk di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Semoga kita semua diberikan anugerah yang mampu menjadikan bermanfaat untuk beribadah kepada Allah. Semoga ridho Allah senantiasa menolongi kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastur alazim inna

Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shofnya. Allahu akbar.

baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: Nuhun, Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksemen ya.
3: Mau lihat ya lae.
1: Matur nuhun. Terima kasih.
4: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.

tiada terbeli waktu yang telah berlalu. Begitupun waktu hidupmu yang mahal itu. Berhati-hatilah, saudara.

0: siang ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di mana peristiwa pidana pada instansi apa? Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
2: Balik lagi ke para dinas, ayo. Bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
3: Kabupaten Bogor harus fokus di olahraganya terkait pembinaan atlet di usia dini. Harus ada regenerasi.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Sugeng Teguh Santoso melaporkan dugaan korupsi BUMD Bogor ke KPK. Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Arif Rohmawan meminta seluruh pengurus cabang olahraga fokus pada program regenerasi atlet secara matang. Inilah Warta Asta Cita dari Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama, pendengar. Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, resmi melaporkan dugaan kasus korupsi pada salah satu BUMD ke pihak KPK. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
2: Saya ini mau membuka data ya. Jadi gini,
3: saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
1: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
3: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
1: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
0: Berikutnya, pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Kita ikuti laporan Ade Sri.
4: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor, Ki Drajat Iskandar, menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
5: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
4: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahara mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
6: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat hari jadi Bogor yang ke-544.
4: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
0: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kabupaten Bogor membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di 40 kecamatan. Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menekan angka anak putus sekolah di wilayah Bumi Tegar Beriman. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menekankan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM daerah. Rudi mengajak seluruh elemen masyarakat saling berkolaborasi guna mengatasi persoalan pendidikan demi masa depan Bogor yang lebih baik. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bogor menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor tebingan yang sempat menutup sebagian saluran irigasi Bendungan Pandit di aliran Sungai Cikumpeni, Kecamatan Tanjung Sari. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Longsornya tebingan yang menutup sebagian saluran irigasi di Bendungan Pandit di aliran Sungai Cikumpeni di Desa dan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor pada Selasa 2 Juni 2026 akhirnya ditindaklanjuti pemerintah. Pemkab Bogor menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran, yakni batu dan tanah, serta akar pohon yang menutup saluran irigasi tersebut. Di tengah pembersihan material dan perbaikan kanal irigasi itu pun, para petani di Desa Tanjung Sari mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Rudi Susmanto. Ketua Relawan Kelompok Petani Tanjung Sari, Sarif Hidayat, mengungkapkan petani di 5 desa di Kecamatan Tanjung Sari membutuhkan pasokan air irigasi yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas hasil padinya.
8: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan jajaran dinas, penanganan longsoran ini direspon cepat. Mudah-mudahan dalam masa tanam bulan ini bisa terlaksana. Tidak ada hambatan, kebutuhan air bisa terpenuhi sebagaimana yang kami harapkan. Dengan luasan sawah 790 hektar dari 5 desa yang sekarang disebutnya mati suri karena tidak terpasok kebutuhan air yang baik.
7: Ada areal 790 hektar sawah tersebar di 5 desa di kecamatan tersebut yang selama ini kesulitan air terutama saat kemarau. Pasokan irigasi pun terganggu, air tidak mengalir sampai jauh. Kondisi tersebut membuat banyak lahan pertanian tidak dapat digarap secara optimal, bahkan terancam gagal panen. Petani lainnya Bapak Uki mengatakan ada 8 km jaringan irigasi dari Bendungan Pandit yang diperkokoh agar pasokan irigasi petani lebih maksimal lagi. Terlebih jenis padi yang mereka gunakan adalah benih padi yang membutuhkan tambahan sedikit air karena memiliki cita rasa tersendiri menyerupai jenis pandan wangi Cianjur.
9: Petani sangat mengharapkan air karena udah 6 bulan, 8 bulan sekarang saya udah mulai panen, itu hasilnya yang kemarin itu ternyata cuma 25%, yang biasanya 5 ton hasil per hektar karena tersumbatnya saluran ini, jadi cuma 2 ton. Kami ucapkan terima kasih dari petani Desa Pasir Tanjung, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati.
7: Jenis padi dan beras yang dihasilkan para petani di Tanjung Sari adalah jenis beras premium. Saat itu, Bupati Ade Yasin memberikan apresiasi kepada produk petani di wilayah tersebut dengan sebutan dan merek dagang yang sangat filosofis diberi nama beras Carita Makmur. Dalam 1 hektar menghasilkan sekitar 5 ton gabah, namun sekarang hanya sekitar 2 ton per hektar. Akibat kurang optimalnya aliran irigasi.
10: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Asta Cita, produksi RRI Bogor. Pendengar, menindaklanjuti laporan pendengar Halo RRI bernama Delis yang mengaku hampir menjadi korban pembegalan di kawasan Jalan Baru Kota Bogor pada Kamis lalu, kini telah mendapatkan respons dari pihak kepolisian. KBO Satlantas Polresta Bogor Kota Ibtu Lukito mengatakan patroli rutin dilaksanakan setiap hari dan terus ditingkatkan pada jam-jam rawan, yaitu malam hingga dini hari, dengan melibatkan berbagai unsur kepolisian. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi masukan penting untuk memperkuat strategi patroli dan menentukan titik-titik yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI yang dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Halo RRI mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, FM 102 dan 104 MHz, serta AM 1242 kHz. Saatnya kita simak informasi olahraga pendengar. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan meminta seluruh pengurus cabang olahraga fokus pada program regenerasi atlet secara matang. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto menekankan penerapan sport science dan pembinaan berjenjang untuk memaksimalkan potensi atlet lokal daerah. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
12: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan meminta seluruh pengurus cabang olahraga di wilayahnya untuk memberikan fokus penuh pada program regenerasi atlet. Arief menegaskan bahwa langkah ini sangat krusial demi menjaga tradisi prestasi olahraga Kabupaten Bogor di masa depan. Menurutnya, mencetak atlet potensial tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan komitmen dan sistem pembinaan yang matang.
13: Kabupaten Bogor harus fokus olahraganya terkait pembinaan atlet di usia dini, harus ada regenerasi, harus kita siapkan dukungan. Saya yakin juga potensi-potensi anak muda di kita juga banyak, tidak kekurangan gitu, dan ke depan juga kami akan fokus terhadap pembinaan atlet.
12: Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa langkah akselerasi regenerasi atlet ini juga merujuk langsung pada arahan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bogor Rudi Susmanto. Pihak cabur diminta bergerak aktif menjaring bakat-bakat muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Sementara itu, Kota Bogor mengikuti 556 nomor pertandingan dari total 1.150 nomor pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada November mendatang. Dengan target 100 medali emas pada Porprov Jabar, Wakil Ketua Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengungkapkan jika hal ini bisa tercapai berdasarkan hasil analisa dan kajian terukur. Disampaikan Yudi, KONI Kota Bogor melalui kontingen Porprov Jabar juga memberikan pendampingan program pelatihan cabang seluruh atlet. Tugas khusus diberikan kepada setiap pelatih untuk mengumpulkan laporan program latihan dari Januari hingga saat ini.
14: 100 medali emas ini kita tidak asal menghitung, kita menggunakan indikator performa, kita analisa. Ada 221 potensi medali emas, ada 165 target cabang olahraga. Jadi kalau potensinya 221, target cabang olahraganya 165, tidak salah kami menentukan ada di angka 100. Lalu sebelumnya 2022, Kota Bogor sudah mengkoleksi 75 medali emas, yang Kota Bogor bukan sebagai tuan rumah. Jadi kalau kita kita hitung 100 ini bagaimana? 51% itu dari cabang olahraga bela diri. Judo, kempo, itu setiap polprov juara umum. Dari cabang olahraga bela diri itu kami analisa ada 51%. Lalu di cabang olahraga terukur 28%. Lalu di cabang olahraga permainan ada 8%. Di cabang olahraga penilaian ada 6%. Di cabang olahraga dirgantara 6%. Cabang olahraga bergu ada 2%. Persentase-persentase ini yang akhirnya mengerucutkan bahwa Bogor 100 ini sangat realistis.
12: Sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menekankan pentingnya penerapan sport science serta program pembinaan yang terarah, berjenjang dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi atlet lokal di Kabupaten Bogor. Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menyatakan kesiapannya dan akan segera berkolaborasi dengan Dispora, PPOPM, serta Bapopsi guna menyusun formula pembinaan terintegrasi mulai dari pencarian bakat hingga pengembangan prestasi.

Saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat, ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prasut.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Citai dari Bogor siang ini. Saya Alif Dahita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda dan Penata Teknik Noval mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Memasuki segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, pendengar, apa kabar Anda pada hari ini? Masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan spesial untuk Pro Dangdut edisi hari ini, saya tidak akan buka topik obrolan karena topik obrolannya nanti kita akan obrolin bareng sama bintang tamu yang akan kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Bogor, pendengar ya. Seperti biasa, kami sapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, dan tentunya dengan koleksi lagu-lagu dangdut yang pastinya membuat Anda berjoget sampai nantinya aktivitas Anda berjalan dengan lebih menyenangkan, begitu ya. Dan dibuka juga atensinya untuk Anda yang ingin, kita ada waktu sekitar setengah jam ya untuk membuka requestan. Kalau begitu saya kasih kesempatan 30 menit kurang lebih sampai pukul 14 maksudnya ya, waktu Indonesia Barat, untuk Anda yang ingin mengirimkan request lagu, kirim salam gitu tanpa topik obrolan tidak masalah, bisa disampaikan 0815x4200, ataupun Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital bisa cus langsung ke fitur live chatnya, ada di sana, pendengar ya. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan obrolan bersama dengan Ongki Muntazar, pendengar, juara satu kontes Suara Bintang 2023 yang nanti sepertinya juga akan mempromosikan lagu barunya. Seperti apa lagu barunya ya, kita akan nantikan. Sebelum itu kita akan putarkan dulu deretan lagu-lagu untuk menemani siang Anda. Ada Janji dari Evita Malah.

Salah satu kuliner tradisional Bogor yang tidak lekang oleh zaman ialah laksa Bogor. Pasalnya, hidangan ini sering dijumpai di berbagai perayaan seperti pesta, syukuran, hingga acara kebudayaan. Hidangan yang satu ini memang tersohor sejak puluhan tahun lalu. Sebenarnya, laksa bukan hanya ada di Bogor, tetapi juga ada di beberapa daerah lain, bahkan belahan dunia lain. Keunikan laksa Bogor adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Selain itu, proses memasak dengan menggunakan arang memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda. Hal unik lainnya dari laksa Bogor adalah campuran potongan oncom, toge, serundeng, dan daun kemangi yang mungkin tidak ditemukan pada laksa di daerah lainnya.

Ada waktu untuk Anda yang mau mengirimkan request ya. Atensinya di 0815x4200. Saya bacakan dulu yang sudah masuk. Saya sapa ada Kang Handra di Ciumas barengan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada sedikit pantun lagi nih Kang Handra. Udah cuci piring bareng Bang Sulam, pasti Teh Alif cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Alif baca. Aduh, saya jadi apal ya sepertinya. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedes, Teh Aisyah, Teh Herlita. Kemudian di Citerep ya, ada Kang Julian juga, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Kang Gomet Irama, Boy BCL, Permak Mas Min JPS, Ape Nazar, Bang Jack Bojong Sari. Kemudian kalau ada minta diputerin penyanyi favorit lagunya Evi Tamala ya, Sebuah Janji. Tias Mirasin naik lift pakai sepatu baru. Buat Teh Ali, terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Kemudian juga ada Teh Yanti ya di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Alif, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah lagi sehat ya. Semoga Teh Yanti juga sehat selalu. Cuaca di Jembatan Hitam masih lumayan cerah, anginnya sepoi-sepoi. Sama nih di RRI Bogor juga kebetulan terlihat cerah banget ya. Saya mau minta dimuterin lagunya Bola dari Ona Sutra, tadi sudah kita putarkan. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Kang Julai, Kang Reno, Kang Boy, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Handra barengan Umi. Juga buat Kang Gomet Irama, semoga sehat selalu sekeluarga. Juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih juga untuk Mbak Alif, tetap semangat terus, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin. Doa yang sama juga ya untuk Teh Yanti, semoga sehat selalu, bahagia selalu yang pastinya. Selanjutnya ada Kang Zulian di Ciumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah saya ya Kang ya, terima kasih sudah bertanya. Minta tolong diputar lagunya tadi, Cinta 24 Jam dari Bella Nova, tadi sudah kita putarkan ya. Gak mau banyak ngetik, kasihan sama Neng Alif katanya. Baik, rupanya ada bintang tamu, gak apa-apa. Nanti pokoknya pantengin terus, nanti kita akan ngobrol seru-seruan ya bareng bintang tamu kita pada siang hari ini. Saya sapa juga ada Kang Nurdi Gafer di Sukawening Dramaga. Selamat siang RRI Bogor, mau request lagunya 135 juta dari Haji Roma Ira sama semua. Salamnya untuk semua Pro 1 pendengar Pro 1 RRI Bogor yang lagi monitor ya. Untuk Teteh, terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Selanjutnya ada dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang, mohon diputerin lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida ya untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga, ditunggu lagunya ya, semoga masih bisa terputar. Nanti setelah lagu-lagu ini pendengar, saya hadirkan narasumbernya, saya hadirkan bintang tamunya untuk siang hari ini ya. Pastinya tetap bersama kami, kita akan ngobrol seru-seruan bareng, kita akan membedah lagu baru apa nih yang akan dihadirkan oleh bintang tamu kita pada siang hari ini. Pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di saya sebelumnya pendengar, saya akan hadirkan bintang tamu yang akan menyemarakkan Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor pada siang hari ini. Selamat datang Kang Ongki Muntazar.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga Wilujeng Sumping di RRI Bogor ya.
1: Iya.
0: Tapi kebetulan emang Kang Ongki ini bukan orang Sunda, jadi selamat datang Mas Ongki kalau tadi
1: iya.
0: Bisa memperkenalkan diri secara singkat untuk pendengar biar tahu siapa sih Ongki Muntazar nih.
1: Halo, aku Ongki Muntazar.
0: Sebagai apa? Okay. Ongki Muntazar kali ini adalah juara kontes suara bintang 2023, betul?
1: Oh iya, betul. Iya, juara satu kontes suara bintang MNC TV 2023.
0: Oke, MNC TV 2023 pendengar. Dan datang ke sini kita akan membahas selain nanti kita akan bahas kenapa siapa sih Ongki Muntazar ini. Ternyata Kang Ongki juga akan punya kejutan karena punya lagu baru, begitu ya Kang Ongki ya.
1: Iya.
0: Saya nyebutnya dari tadi Kang Ongki karena di sini RRI Bogor jadinya taunya Ongki itu apa namanya panggilannya Kang kalau biasa ya kalau di sini.
1: It's okay
0: ya Kang Ongki aja ya. Sebelum dikenal luas sebagai juara kontes suara bintang 2023 Kang Ongki nih. Sempat saya baca-baca ternyata memang berawal dari penyanyi festival.
1: Betul.
0: Terus genrenya bukan genre dangdut nih.
1: Betul.
0: Kenapa bisa pada akhirnya switch karir, switch genre gitu ya, ganti genre jadi apa namanya? Memantap memilih dangdut nih sebagai jalur karir profesional nih, kenapa nih Kang Ongki?
1: Karena memang yang pertama di kontes suara bintang itu kan gendernya sebenarnya musik kolaborasi, menggabungkan antara musik satu dengan musik lainnya gitu. Nah, salah satunya dangdut. Nah, karena memang di gendernya ada dangdutnya dan sebelumnya memang sudah rilis kebetulan aku sudah rilis 6 single.
0: Oh, oke.
1: Okay. 6 single yang gendernya di Nondangdut.
0: Nondangdut, ya, oke.
1: Baru kali ini pertama kalinya untuk rilis singlenya di single dangdut. Oh, jadi kenapa enggak dicoba dangdutnya? Karena kan aku ada major dangdutnya gitu.
0: Oke, okay, baik. Tantangan terbesarnya apa nih ketika switch genre?
1: Pasti interpretasinya beda sama musik-musik yang sebelumnya. Itu yang pertama interpretasi, kemudian juga di dangdut itu kan banyak komponen-komponen kayak cengkok. Itu yang memang harus diperhatikan. Gitu-gitu sih mungkin yang menjadi tantangan. Karena memang sebelumnya kan rilis lagu promonya ya memang sesuai dengan genre aku yang sebelumnya gitu.
0: Okay.
1: Tapi sekarang karena memang udah di dangdut, jadi memang dalam segi menyanyinya juga harus disesuaikan.
0: Oke, okay, baik. Selain dari segi menyanyinya nih, kalau Kang Ongki sendiri apa yang membuat beda dari sebelumnya?
1: Pastinya kalau di dangdut itu dari segi semuanya harus dipersiapkan ya. Kayak misalkan mungkin dari segi kostumnya juga mungkin atau hal-hal lain yang memang harus dipersiapkan gitu.
0: Oke. Kita akan coba menengok ke belakang ya di masa kompetisi tahun 2023 lalu nih. Kalau dari Kang Ongki sendiri ada gak pengalaman atau mungkin juga kita gak bisa bilang kritikan ya, mungkin masukan dari juri gitu yang paling menohok, yang paling nampar gitu sekaligus membentuk, akhirnya membentuk mentalitas Kang Ongki yang sekarang ini.
1: Mungkin kalau ke kritikan juri mungkin disuruh lebih apa ya, kalau dulu tuh disuruh lebih, karena majornya waktu itu ajengnya dangdut dan juga musik lainnya, jadi harus lebih kentara dangdutnya waktu itu.
0: Okay.
1: Karena kan waktu itu lebih cenderung ke non-dangdut kan, gendernya sebelumnya itu. Jadinya tuh sekarang tuh harus lebih kentara dangdutnya. Jadi itu mungkin yang memang teraplikasi di single ini.
0: Oke, baik. Di single ini ya. Nanti kita akan dengarkan pendengar. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga bisa dikirimkan ke 081-5x4200 atau mau ngobrol juga barengan sama Kang Ongki Muntazar di studio bisa telepon juga di 0251-831-2450 pendengar ya. Sekarang nih kita akan membahas bagaimana kemudian realitas industri musik dangdut begitu yang setelah Kang Ongki menyandang gelar juara satu, apakah pada akhirnya sesuai nih sama ekspektasinya?
1: Kalau dibilang dikata sesuai, pasti sesuai ya. Karena kan memang cuman kalau memang belum, kalau dibilang maksimal, pasti kita berusaha untuk lebih maksimal lagi setiap singlenya gitu sih. Kalau ditanya sesuai apa enggak sesuai, ya mungkin untuk sampai dengan saat ini bisa dibilang sesuai, tapi memang harusnya memang bisa lebih maksimal lagi.
0: Bisa lebih maksimal lagi, oke. Kita akan membahas hal-hal lainnya, termasuk katanya nih akan ada sudah rilis single terbarunya dari Kang Ongki ya. Setelah jeda dulu, kita akan jeda untuk lagu. Setelah ini kita akan simak penampilan dari Kang Ongki ya, untuk menyanyikan single terbarunya. Pastikan tetap bersama kami, Pro Dangdut masih setia menemani Anda.

0: Kang Ongki, gimana pendengar? Bagaimana dengan lagu berkecai-kecai tadi ya? Saya jadikan backsound deh biar lebih menghayati lagunya, karena lagunya setelah saya dengarkan liriknya ternyata memang berkecai-kecai. Berkecai-kecai itu apa sih, Kang?
1: Berkecai-kecai itu itu sebenarnya lagu kalimat dari KBBI ya, bahasa Indonesia. Itu lebih ke remuk
0: okay.
1: Hancur, sedih gitu-gitu deh pokoknya. Segala sesuatu yang berhubungan sama hal kayak gitu.
0: Iya, betul banget. Setelah saya cari memang udah masuk di KBBI ya pendengar ya. Dan bisa diceritakan di balik berkecai-kecai ini seperti apa sih?
1: Baik, berkecai-kecai ini diciptakan langsung oleh Bapak Arsya Komposer ini yang ada di depan saya.
0: Oke, baik. Mungkin bisa langsung saya nyalakan nih mikrofonnya biar langsung menyapa juga pendengar nih.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Oke, bisa memperkenalkan diri nih.
2: Ya, saya Arsya Komposer, seorang penulis lagu yang memang selama ini concernnya banyakkan di lagu-lagu bernuansa genre pop dan lagu anak-anak. Yang untuk proyek kali ini khusus untuk sang pemenang kontes Suara Bintang MNCTV, saya bikin lagu dangdut yang akhirnya disetujui oleh manajemen bersama dan akhirnya rilislah lagu Berkecai-kecai.
0: Betul ya, ternyata ini kan memang lagunya kan bercerita tentang perasaan yang hancur lebur karena dikhianati gitu. Tapi musiknya justru bisa kita dengarkan, biasanya kalau lagu-lagu galau kan mellow, sedih-sedih begitu ya. Tapi kalau ini ada unsur-unsur Arabian, suling dari Baba Toeng dan juga tabla dari Kafikan gitu kan ya. Katanya bagaimana cara kita ke Kang Ongki deh, cara Kang Ongki sendiri menyampaikan rasa sakit yang emosional nih ke dalam lagu yang justru mengajak pendengar untuk berdendang.
1: Memang sebenarnya ini kak challenge-nya memang itu, memang seperti itu tadi ya, karena memang lagunya ini harusnya memang lagu sedih. Biasanya lagu sedih itu diidentikan dengan lagu galau. Tapi memang untuk yang kali ini kita memang punya challenge agak berbeda, di mana pengen nunjukin juga kalau misalkan lagu galau itu enggak harus melo yang sedih banget gitu. Memang bisa dibuat yang se-upbeat ini, tapi tetap dinotis bahwa lagu ini lagu sedih. Jadi untuk ekspresinya, untuk mimiknya itu memang harus menginterpretasikan isi lagunya.
0: Oke. Kalau dari Kang Arsya sendiri, apakah sudah menangkap ada pada akhirnya ketika Kang Ongki yang membawakan dapat nih gitu?
2: Dapat banget. Kenapa? Karena memang Ongki ini warna suaranya sendiri, bahkan ekspresi gesturnya tuh untuk lagu-lagu galau itu tepat sekali, cocok. Gitu.
0: Alasannya kenapa nih?
2: Alasannya memilih Ongki atau
0: alasan kenapa bisa alasan memilih Ongki begitu, sama kenapa pada akhirnya kenapa bisa menilai karakter suaranya Kang Ongki ini bisa menghayati lagu-lagu galau yang didendangkan begitu?
2: Iya, mungkin kenal Ongki sudah cukup lama ya, ada 6 tahun mungkin. Tapi kenapa alasan memilih utama adalah karena faktor dia adalah pemenang utama sebuah kontes di TV gitu ya. Meskipun tidak pure dangdut, tapi tetap ada genre dangdut sebagai salah satu komponennya. Jadi saya pikir dia pemenang, harusnya kalau dikasih challenge lagu dangdut murni dia harusnya bisa menaklukkan,
0: bisa
2: gitu. Dan
0: menaklukkan.
2: Ternyata ketika dieksekusi bisa sangat baik menurut saya pribadi. Dan semoga nanti para pendengar juga bisa menikmati lagu Berkecai-kecai. Jadi setiap mendengar lagu ini tuh remuknya terasa, meskipun remuknya sambil goyang ya.
0: Goyang tapi sambil menangis gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya gitu.
0: Kalau Kang Asya sendiri, Kang Ongki sebentar ya, kita akan mengulik Berkecai-kecai dulu.
2: Iya.
0: Terinspirasi dari apa?
2: Lagu ini dari pengalaman orang.
0: Oh, pengalaman orang ya.
2: Pengalaman pribadi, namanya pribadi.
0: Pribadi.
2: Enggak, pengalaman orang yang lalu dituangkan melalui kata demi kata. Dan memang waktu itu lagu ini benar-benar belum jadi. Jadi ketika akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Ongki untuk lagu dangdut, itu lagunya baru jadi. Saya benar-benar harus mendengarkan lagi karakter suara Ongki. Terutama ketika sedang berkompetisi di kontes Suara Bintang MNCTV tersebut gitu kan, ada di YouTube videonya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kang Asya sudah ikut bergabung.
2: Sama-sama.
0: Menceritakan di balik berkecai-kecai pada akhirnya kenapa bisa memilih Kang Ongki juga. Kita kembali ke Kang Ongki nih. Bagaimana Kang Ongki melakukan pendekatan emosional dan juga penghayatannya seperti apa nih agar pada akhirnya ketika rekaman pesan sedihnya nih tetap nyampe ke pendengar?
1: Yang pasti yang pertama sebelum kita rekaman tuh selalu ada workshop. Baik itu dengan komposernya maupun secara dengan arrangernya juga. Ya, selama workshop itu kita banyak tanya-tanya juga. Aku pribadi banyak tanya sama Mas Arsya tentang inti lagunya, arahnya kemana, terus konsep lagunya seperti apa dan makna lagunya gimana. Itu banyak workshop sama si sama komposernya. Juga selama kita bareng-bareng untuk bikin musiknya, kita juga sering banget aku, Mas Arsya sama arrangernya juga sering workshop bareng lah gitu untuk soal musiknya. Jadi sehingga pas-pas waktu rekaman kurang lebih gambarannya udah ada gitu. Jadi tinggal di direct oleh vokal direkturnya dalam hari ini Kak Kiki Amira atau Kiki KDI.
0: Oh, Kiki KDI, betul ya. Memang memang didukung oleh tim yang luar biasa mewah kalau bisa dibilang ya. Berarti ini salah satu bagaimana tips untuk membangun chemistry-nya nih antara para maestro ini? Adakah beban tersendiri gitu?
1: Kalau beban sih ada, cuman karena memang sebelumnya memang dengan Mas Arsya, dengan Kak Kiki memang sudah kenal. Kemudian Kak Kiki itu vokal coach aku di Kontes Suara Bintang yang di MNC. Jadi memang udah kenal, lumayan kenal dekat. Terus sama Mas Arsya juga sebelum single ini, ada dua single sebelumnya memang aku sudah bekerja sama. Jadinya memang nggak terlalu mencekam gitu.
0: Mencekam ya.
1: Paling sama Mas Dani aja yang baru kenal, cuman Mas Dani orangnya sangat-sangat easy going banget, sangat-sangat welcome banget. Jadinya semuanya berjalan dengan maksimal gitu sih.
0: Okay. Proses rekamannya sendiri atau mungkin proses produksi lagu ini mulai dari diciptakan sampai akhirnya rilis nih berapa lama nih berarti?
1: Kurang lebih sekitar 2 bulanan ya. Sekitar 2 bulanan.
0: Oh, itu termasuk cepat atau lama tuh?
1: Hitungannya lumayan cepat sih.
0: Lumayan cepat ya untuk produksi sebuah lagu begitu ya. Dan semoga ini juga menjadi pilihan lagu juga untuk Anda pendengar. Misalnya untuk request lagu di Prodangdut, bisa nih langsung berkecai-kecai Ongki Muntazar begitu ya. Dan sepertinya ada yang bertanya nih Kang Ongki ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Mau tanya dari Danu di Pajajaran, katanya kedepannya Kang Ongki ada gak sih kepengen duet sama siapa gitu di Idola Dangdut Indonesia? Siapa sih? Oh, sebelum kita mengarah mau duet ke siapa, ada idola dangdutnya nggak?
1: Idola dangdut itu mungkin kalau yang dulu-dulu mungkin Umi Elvi kali ya, Umi Elvi. Okay. Terus Mansur, Ayah Mansur gitu itu sih.
0: Ayah Mansur. Itu sih. Okay. Itu ya, dua itu ya. Kalau mau di duet, apakah sama mereka atau mungkin ada yang lain nih yang pengen diajak duet bareng?
1: Mungkin kalau untuk anak-anak sekarang. Evi Masamba mungkin?
0: Evi Masamba, yeah. Oke, King Nasar enggak sekalian?
1: King Nasar
0: boleh
1: mungkin
0: ya, boleh. Mungkin ini salah satu penerusnya King Nasar juga nih Kang Ongki ini juga ya. Terima kasih untuk Danu Pajajaran sudah bertanya. Anda juga masih dipersilakan untuk bertanya ya. Gimana? Mau menambahkan lagi?
1: Ya, cukup.
0: Oke. kemudian nih, ada enggak sih momen-momen selama produksi lagu berkecai-kecai ini ya, terutama ya, momen yang bisa dibilang berkesan selama produksi ini apa?
1: Yang pasti semua momennya pasti berkesan ya. Baik itu dari segi workshop sampai dengan video klip itu berkesan semuanya. Jadi kalau ditanya berkesan, semuanya hampir semua momennya berkesan.
0: Okay, baik. Di samping tadi juga ada tim yang solid, kemudian juga ada lirik lagunya juga yang lumayan mengiris hati ya kalau bisa didengarkan pendengar. Nanti mungkin Anda juga bisa, setelah ini mungkin kita akan putarkan lagi ya nanti di penutup. Kita akan membahas lebih ke ini targetnya. Target dari Kang Ongki sendiri setelah ini seperti apa?
1: Yang pastinya karena memang sudah punya single dangdut, pasti harus bertanggung jawab sama genre yang sudah dipilih gitu. Yang pasti yang namanya seorang musisi pasti ingin terus berkarya dan menghasilkan karya yang baik, yang bisa diterima halayak ramai. Itu yang pertama untuk targetnya. Terus yang kedua juga ya, kalau bisa sih, kalau untuk saat ini memang fokus dulu untuk berkecai-kecai. Jadi kepengennya memang kita pengen maksimal untuk memperkenalkan lagu ini ke seluruh halayak ramai gitu.
0: Mau bikin pendengar berkecai-kecai berarti ya?
1: Betul.
0: Kalau harapan sendiri untuk lagu berkecai-kecai seperti apa nih, Kang?
1: Harapan untuk lagu berkecai-kecai pastinya kepengen banget untuk lagu ini bisa diterima semua khalayak ramai. Kemudian kepengen lagunya juga bisa menjadi barometer baru untuk lagu-lagu galau yang gak harus gak harus terpatok pada lagu galau berarti musiknya harus yang slow, mellow gitu. Mm-hmm. Ada juga musik-musik yang se-medium beat seperti Berkecai-kecai, tapi juga lagunya, isi lagunya galau gitu. Gitu sih.
0: Oke. Sekarang kan memang kalau kamu kini saya lihat ya pendengar ya, kalau mungkin melihat juga di poster yang sudah saya bagikan ya di status WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bogor, Kang Ong kini masih cukup muda. Berapa usianya Kang Ong kini? Kalau boleh tahu?
1: 30.
0: Oke. Plus. 30 plus ya berarti ya. Tapi terlihat masih muda begitu ya. Tapi kan memang di era sekarang kan zaman digital ya. Yang sedang marak begitu. Bagaimana kemudian Kang Ong kini memanfaatkan media sosial nih untuk promosi Berkecai-kecai?
1: Pastinya semua media platform kita usahakan untuk kita manfaatkan, yang gak cuman Instagram. Pasti dengan cara posting terkait dengan lagunya, tentunya posting terkait dengan lagunya, kemudian juga sering-sering update terkait dengan lagunya, dan bekerja sama dengan manajemen juga untuk posting di invite collab, baik itu invite collab dari IG-nya manajemen ataupun dari IG-nya Mas Arsya juga, seperti itu.
0: Spill dulu media sosialnya yang mungkin bisa dikepoin sama pendengar nih.
1: Oke, untuk semua media sosialnya, kalau untuk aku at Ongki Muntazar, O-N-G-K-Y M-U-N-T-A-Z-A-R
0: M-U-N-T-A-Z-A-R O-N-G-K-Y M-U-N-T-A-Z-A-R at ya, semuanya
1: ya,
0: Instagram
1: semua. Sama
0: TikTok
1: Instagram
0: juga.
1: TikTok, Twitter, X ya berarti.
0: X ya. Oke, baik. Bisa dikepoin di situ pendengar, kalau pengen juga mau berinteraksi juga ya sama Kak Ongki bisa juga.
1: Boleh banget.
0: Kalau mau sekarang nelpon juga boleh. Kita masih terbuka untuk menampung nih teman-teman yang pengen pendengar yang ingin menyalurkan pertanyaannya begitu ya. Kita akan jeda sejenak, kita akan dengarkan lagu dulu dari Macica Muhtar, Ilalang berikut ini.

0: edisi hari Jumat ya, 5 Juni 2026. Dan saya masih bersama dengan Kang Ongki Muntazar di studio Pro Satu RRI Bukit. Kita akan membahas sisi lain dari Ongki Muntazar deh kalau gitu. Sekarang kan jadwalnya makin padat ya. Sudah punya single sendiri, kemudian juga kemana-mana sudah banyak yang mengenali kan ya pasti. Mm-hmm. Boleh cerita sedikit apa yang paling lucu atau mungkin perubahan yang paling terasa ngena gitu dalam kehidupan sehari-hari setelah Ongki Muntazar semakin dikenal luas gitu.
1: Pastinya kalau perubahan yang pasti terkait dengan pekerjaan, sehubungan dengan nyanyi itu pasti jauh lebih luas gitu. Kita pasti akan mengenal juga orang-orang yang sebelumnya gak kita kenal setelah menang ajang yang ajang di kontes Suara Bintang gitu. Jadi itu sih yang paling memang berasa banget karena memang kalau misalkan linknya semakin luas, otomatis kan juga jangkauannya semakin luas juga.
0: Iya betul. Ada nggak yang akhirnya mengenali Kang Ongki begitu? Terus habis itu kayak, loh biasanya nyanyi lagu-lagu yang pop nih, tiba-tiba dangdut, begitu-gitu. Ada nggak pengalaman yang seperti itu, Kang?
1: Lumayan banyak. Cuman memang karena memang itu tadi balik lagi di kontes Suara Bintang itu gendernya pop dangdut, jadinya memang orang nggak terlalu yang sedikit banyak paham lah. Kalau aku memang pernah berkompetisi atau membawakan lagu.

0: lagu yang pure dangdut. Jadi memang kaget, cuman kayak memang bukan sesuatu yang baru lagi kalau aku menyanyi lagu dangdut.
1: Oke, okay. Tapi kalau sejauh ini Kang, dari respons mungkin penggemar begitu ya, ketika mendengarkan versi Kang Ongki ngedangdut sama ngepop sendiri, seperti apa tuh reaksinya?
0: Reaksinya sih untuk sementara sangat baik, karena memang jumlah listener Spotify-nya juga cukup cepat. Kita belum sampai 1 bulan udah hampir 10.000.
1: Wow, oke.
0: Okay. Dan itu lumayan oke gitu loh kalau menurut kami. Dan juga untuk dari segi komen-komen di sosial media juga alhamdulillah masih positif. Jadinya sih so far untuk apa ya? Input dari netizen atau orang-orang yang ada di luar sana lebih baik.
1: Positif semua, positif ya semua. Alhamdulillahnya ya gitu. Nah, sebagai penutup obrolan seru kita di siang hari ini, pendengar dan juga Kang Ongki ya, sesuai dengan judul lagunya nih, Berkecai-kecai, boleh dong mungkin dibagikan juga ke pendengar Prosatuara Ribugor, apa sih tips ala Ongki Muntazar supaya kalau kita lagi patah hati atau mungkin menghadapi masalah gitu, hati kita gak sampai berkecai-kecai dan juga bisa langsung bangkit lagi.
0: Ya, tipsnya pastinya kalau lagi patah hati, lagi berkecai-kecai, lagi gak baik sama pacarnya, dengerin aja lagu Berkecai-kecai biar gak galau.
1: yang penting bisa joget ya, ya seenggaknya
0: biar
1: ya.
0: Biar galaunya bisa sambil joget, okay. Biar galaunya bisa cepat hilang.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Ongki. Target kedepannya? Mau rilis lagu lagi atau seperti apa?
0: Untuk target sih saat ini masih fokus ke single ini dulu. Okay. Jadi targetnya kepengen memasarkan lagu ini ke khalayak.
1: Next projectnya juga belum, apa udah ada rencana nih?
0: Untuk sementara memang masih promo single ini dulu. Okay. Jadi minta untuk teman-teman Pro 1 untuk di request lagunya, karena lagunya udah bisa didengar di seluruh digital platform kesayangan teman-teman. Video klipnya juga sudah ada, jadi bisa langsung didengar Berkecai-kecai Ongki Muntazar.
1: Oke, baik. Kita akan, setelah ini kita akan putarkan ya Ongki Muntazar yang Berkecai-kecai versi. Kalau tadi dinyanyiin langsung, kita akan dengarkan versi digitalnya. Terima kasih Kang Ongki Muntazar
0: ya, yang
1: sudah berkenan untuk hadir di Pro 1 RRI Bogor. Makasih juga untuk Kang Arsya yang sudah hadir juga di sini. Semoga juga lagunya semakin populer, semakin viral, bisa dibilang gitu, dan juga semakin banyak didengarkan oleh pendengar dangdut ya, terutama ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, sehat selalu Kang Ongki, sukses selalu juga.
0: Terima kasih.
1: Masih di Pro Dangdut, Pro Soto RRI Bogor, pendengar Anda juga masih bisa mengirimkan atensinya ya. Saya undang lagi untuk Anda untuk mengirimkan atensinya 081-5x4200 ataupun juga via live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjutkan untuk Pro Dangdut selanjutnya.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Sebelum saya tutup untuk Prodangdut edisi hari ini, pendengar, saya sampaikan terlebih dahulu ada panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok. Yang pertama, memanggil Marzuki bin Neih, tempat dan tanggal lahir Bogor 9 Agustus 1968, tempat kediaman dahulu di Kampung Babakan nomor 90, RT 4 RW 4, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok ya, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Samah binti Saman sebagai penggugat melawan Marzuki bin Neih sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan sidang kedua, pendengar. Kembali kami sampaikan, Pengadilan Agama Depok memanggil Wanwan Kurniawan bin Haji Tatang, tempat dan tanggal lahir Bogor 2 Agustus 1975, tempat kediaman di rumah saudara yang bernama Ibu Rokiah, semula di Jalan Nusa Indah 2, RT 2 RW 7, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dinawati binti Saar sebagai penggugat melawan Wanwan Kurniawan bin Haji Tatang sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk Pro Dangdut dan juga Bogor siang ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita akan bertemu lagi di jadwal siaran saya berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Ya, selamat sore pendengar di Bogor dan sekitarnya. Apa kabar di kesempatan sore hari ini? Cukup cerah di kawasan Pangrango 34 dan sekitarnya. Bogor sore ini kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, hari yang kelima di bulan Juni 2026. Saya Abdul Rojak akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara dapat Anda ikuti di kesempatan sore hingga menjelang malam nanti. Sajian program pilihan akan hadir, ekonomi digital, program asas cita yang akan hadir hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas warta berita di lingkup Jabar, lintas Jabar akan hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian sajian musik dan informasi juga akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas warta berita juga kami hadirkan sajian mimbar agama Hindu. Nah, itulah benar beberapa cara yang dapat Anda ikuti di sepanjang sore hingga malam hari nanti bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor di rangkaian Bogor sore ini.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Malika juga tahu Dewi Lestari sempat hadir menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Informasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teku Rifki Hasa, ini menghadiri peluncuran Wolf Site, ya. Ini merupakan sebuah platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Nah, kehadiran aplikasi ini tentunya menunjukkan bahwa kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global, ya. Menteri Ekonomi Kreatif juga menekankan bahwa keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transportasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan visi Presiden sekaligus mendukung target Indonesia menjadi salah satu dari 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, Menteri Ekonomi Kreatif menekankan pentingnya tiga syarat utama, yaitu pengembangan sumber super platform yang andal dan juga aman, percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem, serta produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing secara global. Nah, kehadiran aplikasi Wolf Site ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan juga tentunya kompetitif. Nah, bukan hanya sekedar inovasi lokal, ya. Wolf Site juga merupakan platform pertama di Asia Tenggara yang menggabungkan teknologi multi-agent AI dan evidence-based validation, di mana ini tentunya untuk mendukung proses penetration testing serta mengidentifikasi celah logika bisnis pada sistem industri dan juga perbankan. Nah, tentunya kita bangga, ya, sebagai anak bangsa bahwa Indonesia bisa bersaing di era digital. Nah, Ibar harap juga tentunya bahwa talenta Indonesia mampu untuk menciptakan produk keamanan cyber sendiri yang relevan dengan kebutuhan pasar dan juga memiliki daya saing global. Nah, produk ini dikembangkan untuk membantu organisasi melakukan penetration testing dan juga identifikasi celah keamanan secara lebih cepat dan juga lebih akurat.

Kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru. Dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Masih di Bogor sore ini kita masih mainkan pendengar sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda menemani aktivitas sore Anda di hari ini. Pendengar, Anda juga mungkin punya informasi terkait cuaca ataupun apa saja di sekitar Anda ataupun jalan kondisi lalu lintas di seputaran Anda, boleh berbagi informasi dengan kami. Atau juga mungkin Anda punya keluhan, saran, masukan ataupun juga aduan terkait layanan publik, nah Anda juga bisa sampaikan di sini ya, di nomor WhatsApp kami di 0815x4200. Kapan saja Anda menemukan hal-hal yang mungkin bisa Anda adukan, Anda keluhkan terkait mungkin jalanan yang berlubang, lampu JPU yang lampu penerangan jalan yang kurang memadai, atau juga mungkin ada pipa bocor, ya. Mangga Anda bisa sampaikan keluhan Anda di nomor WhatsApp Pro 1 Bogor di 0815x4200. Kapan saja Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami. Kami terima 24 jam ya, dan aduan keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya di acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Nanti aduan Anda akan kami sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pastikan terus Anda bisa untuk formatnya ya, untuk format aduan Anda, nama Anda, kemudian juga posisi lokasi aduan yang ingin Anda sampaikan disertai foto atau juga video. Silakan di nomor WhatsApp kami yang kami buka 24 jam 0815x4200.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
3: Diterima Rp50.000.

Baik, masih di rangkaian Bogor seri ini terkait dengan ekonomi digital, mendengar Indonesia Digital Marketing Conference 2026 dengan program update dapat mendongkrak UMKM di Indonesia secara nasional berkisar 30% dikarenakan pada era digital ini ya menjadi jurus jitu dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Nah, perkembangan affiliate marketing di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak perusahaan, brand, hingga pelaku UMKM mulai menjadikan program afiliasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan penjualan. Namun, keberhasilan merekrut banyak afiliate tidak selalu bersejalan dengan pertumbuhan omset yang signifikan. Nah, fenomena yang sering terjadi adalah merek mampu menggait ratusan bahkan ribuan afiliator, namun sebagian besar tidak aktif dalam jangka panjang. Nah, tanpa sistem yang terstruktur, mulai dari proses onboarding, komunikasi, pemberian insentif, hingga pengelolaan komunitas, para affiliate cenderung tidak konsisten membuat konten atau lebih beralih mempromosikan produk lain yang dianggap lebih menarik. Nah, melihat kondisi ini dalam ekosistem digital saat ini, affiliate marketing menjadi salah satu kanal penjualan yang semakin diminati. Kehadirannya tentunya melengkapi berbagai strategi pemasaran lain seperti marketplace, iklan digital, live shopping, hingga konten video pendek.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masih dapat kembali.
0: Pernah lah, lagian bre. Zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga, bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil. Kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana. Atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting, pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

kita cukupkan komposisi lagu-lagu pilihan di jamuan Bogor sore ini ya, di program Asta Cita terkait dengan ekonomi digital yang hadir menemani Anda terdengar dari Purwasatra Bogor di hari ini. Baik, pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Bandung untuk menghadirkan Lintas Jabar, siaran berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut diantaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mall di kota Bandung.
3: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
4: Ia menambahkan,
1: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, resmi melaporkan dugaan kasus korupsi pada salah satu BUMD ke pihak KPK. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
6: Saya mau membuka data ya, jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya, jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
5: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
6: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
1: STR. Mendekati musim kemarau, DPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
7: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
3: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
7: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
3: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
7: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi, terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Ade Burhanuddin menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan ini akan berlangsung mulai tanggal 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 di 8 pusat pembelanjaan ternama di Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan Pasar Kreatif Bandung akan menjadi agenda pembuka sekaligus peluncuran resmi bulan belanja Bandung yang digelar pada 8 Juni 2026 di Padispan Japa. Menurutnya, sebanyak 339 UMKM telah menyatakan lolos proses seleksi dan kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin tingginya minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ajang promosi tahunan tersebut. Adapun 8 pusat pembelanjaan yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Kreatif Bandung 2026, yakni Padispan Japa, Cihampelas Walk, Shopping Center, Trans Studio Mall Bandung, dan lainnya. Roni menjelaskan Pasar Kreatif Bandung tidak hanya berorientasi pada peningkatan transaksi penjualan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat branding produk-produk UMKM lokal. Ia pun menilai kehadiran UMKM di pusat pembelanjaan modern memberikan pengalaman dan peluang yang berbeda dibandingkan berjualan di lokasi konvensional. Dengan berada di mal, para pelaku usaha dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas serta meningkatkan citra produknya.
2: Ya, alhamdulillah tidak terasa menginjak 2026, satu tahun yang lalu kita laksanakan bulan belanja Bandung. Tahun ini insya Allah akan terselenggara kembali, merupakan kegiatan acara beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut. Di antaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mal di Kota Bandung.
4: Pembukaan Pasar Kreatif Bandung 2026 direncanakan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Farhan serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Bandung dan Dekranasda. Roni juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengunjungi Pasar Kreatif Bandung dan mendukung produk-produk lokal karya pelaku UMKM di Kota Bandung.
1: Sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk, Desa Cipunagara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Reinaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door to door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi. Sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai. Sebagian lain mengalami amblas pada fondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
9: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah kami sampaikan kepada PVMBG yang ada di provinsi karena itu adalah merupakan kewenangan dari lembaga mereka untuk dilakukan kajian tentang fenomena pergeseran tanah dan kontur tanah yang ada di sana.
8: Untuk memastikan keselamatan, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat dan titik aman yang telah disiapkan pemerintah desa. BPBD bersama aparatur desa terus memantau perkembangan pergerakan tanah agar warga dapat segera dievakuasi jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Reinaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Cewanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Sibatara. Sementara itu, Bupati Reinaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
10: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
11: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
10: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahra mengatakan perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
12: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada agar tidak berhenti di generasi-generasi bapak. Itu tuh adalah peran. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-544.
10: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
1: Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
13: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
14: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
13: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
14: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati, membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
15: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
14: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal, serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai harapan sistem PPDB SPMB 2026-2027 yang dihimpun reporter RRI Cirebon Aura Aulia.
16: Saya Nono dari Kabupaten Cirebon, salah satu orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk lanjut ke SMP. Kebetulan anak saya baru saja kelulusan di sekolah dasar dan saat itu mungkin masih menunggu dulu pendaftaran di SMP. Dan rencananya memang saya akan mendaftarkan anak saya di SMP yang memang dekat dengan SD anak saya. Dan ya karena ini sistemnya masih sistem zonasi, ya saya harapkan sih tidak terlalu ribet untuk pendaftaran, agak dipermudah begitu ya, karena memang bingung juga ya sebagai orang tua nih, khawatir, deg-degan nanti anak saya apakah diterima atau tidak di sekolah gitu.
17: Saya Neila, menurut saya SPMB tahun ini agak bikin pusing ya untuk para orang tua nih, khususnya buat yang mau melanjutkan ke SMA ya, karena kalau dilihat jalurnya tuh banyak banget, terus harus upload data, jadi benar-benar menguji kesabaran ya, karena kan dari satu upload data aja kan itu kan kayak prestasi akademik dulu nih, dari nilai rapotnya dulu itu semuanya per semesternya harus diunggah, terus permapelnya juga ternyata harus diunggah, kayak PAI nanti nilainya berapa itu harus semua diunggah, terus kayak kakaknya, KTP juga dan segala macam. Harapannya bisa mungkin lebih dipermudah kali ya, kan banyak juga kayak orang tua kalau yang gaptek itu agak sulit sih sebenarnya kalau menurut saya gitu, cuman ya mungkin yang namanya sistem pendidikan pasti akan terus berubah ya, mudah-mudahan sih bisa tetap mempermudah orang tua sih khususnya yang pengen jalur SPMB buat anaknya, itu aja sih.
18: Nama saya Iskandar Zulkarnain, salah satu orang tua. Harapannya untuk siswa baru ya supaya ini aja sih Mbak, lebih dipermudah lah ya, untuk penerimaan siswa barunya SPMB ya kalau sekarang ya. Ya itu biar lebih dipermudah, karena terus terang saja saya sebagai orang tua masih agak kebingungan dengan aturan SPMB sekarang ini gitu. Ya sekali lagi harapan saya sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga tahun ini masuk ke SMP, ke jenjang SMP, jadi harapannya untuk khususnya untuk dinas dan pemerintah supaya lebih dipermudah lagi lah.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait proses penerimaan peserta didik baru menjadi tantangan dunia pendidikan di Indonesia, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Dr. Misdi selaku pemerhati dan peneliti pendidikan dari UGJ Cirebon.
19: Mengapa sih Pak proses penerimaan murid baru itu sering jadi momen yang menimbulkan kecemasan bagi orang tua Pak? Menurut Bapak itu kenapa Pak?
20: Wah, ini sebetulnya pertanyaan ini harus diinvestigasi dulu ya. Ini dari mana gitu ya. Sebetulnya dikatakan apa itu ya membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya. Dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis, dan ini menghinggapi yang itu, yang kata kategori mohon maaf itu di tengah tuh, di tengah-tengah itu ya. Jadi tidak, kalau di kalangan atas sendiri pasti akan melihat yang mereka berani bayar mahal, mereka masuk ke sekolah-sekolah yang memang sekolah unggulan, dan memang mereka akan mengeluarkan uang yang besar gitu, dan nothing tulus gitu, mau masuknya 40 juta 50 juta nggak jadi masalah, dan mereka pasti akan menghindari sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah yang sering dijadikan tujuan-tujuan itu ya, sekolah rakyat, sekolah apalagi itu, sekolah unggulan begitu ya. Nah kalau yang di bawah itu nothing tulus juga, yang di bawah itu menyekolahkan yang terjangkau ada di sekitar rumah, di sekolah yang biasa, itu aja sih sebetulnya Mbak.
19: Apa aja sih Pak prinsip transparansi yang harus dijaga dalam pelaksanaan PPDB atau SPMB agar masyarakat merasa percaya nih Pak terhadap sistem yang berjalan selama ini?
20: Ya, kalau sistem itu semua sudah bagus, transparansi itu diharapkan semua orang. Sayangnya itu kan namanya sistem yang bagus pun kan tergantung sumber daya manusia ya. Nah ini tetap saja tidak mudah dalam prakteknya karena bersinggungan dengan berbagai faktor ya, apalagi sekarang itu situasinya seperti ini mungkin ya. Kata kuncinya itu adalah memberikan akses keterbukaan dari mulai proses sampai hasilnya itu tuh apa itu terbuka. Nah ini akan memberikan trust kepada masyarakat. Selama itu tidak bisa diakses, maka trust itu tetap aja tidak akan muncul gitu. Dan ini itu kan sering sekali kan kalau kita lihat itu kan di awal masih bisa diakses, di pertengahan masih bisa diakses, with menjelang penutupan biasanya katakanlah down, katakanlah technical issues, katakanlah internet nggak stabil, katakanlah sedang ada gangguan. Nah itu sebetulnya titik-titik itu tuh sebetulnya yang dikatakan nah di sana sudah lah, kalau sistemnya seperti ini masyarakat kemudian bisa mengartikan ada sedikit permainan di sana Mbak. Sebetulnya
19: ada pesan nggak Pak kepada orang tua agar tetap tenang dan tidak panik nih Pak selama proses PPDB atau SPMB ini berlangsung Pak?
20: Iya, harus dipahami ya kepada warga, kepada orang tua itu ya. Bahwasanya yakinlah pendidikan yang terbaik itu adalah di keluarga kita. Selama proses pembelajaran di keluarga, kita memberikan contoh yang baik, memberikan akses pada anak-anak kita untuk bermain yang wajar, itu insya Allah itu pendidikan akan berlangsung dengan baik. Bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses ya, pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Belajar mencari pengalaman yang baru, belajar mencari pertemanan, belajar membuat apa itu, memilah dan memilih pertemanan, ya, bukan masalah gengsi ya, ataupun prestis. Jadi, jika hal ini bisa dijadikan pegangan bagi orang tua, ya, insya Allah itu tidak perlu terjadi kepanikan ya. Bahwasanya keberhasilan itu ditentukan oleh proses, bukan nama, bukan kategori, bukan jenis sekolah yang anak kita itu belajar. Karena anak kita belajar hanya 3 tahun, hanya 2 tahun setengah. Sementara proses itu akan berdampak luar biasa. Nah ini ya, dan yang terakhir itu perlu orang tua untuk mengakses informasi yang bisa dipercaya, yang kredibel. Nah ini yang biasanya kemampuan literasi masyarakat kita memang belum belum bagus ya, karena memang usia usia literasi kita itu kan masih baru-baru ini ya dikembang-kembangkan, sehingga masih terbawa oleh fake news, terbawa oleh sosial media yang tidak jelas apa itu asal muasalnya gitu ya. Nah ini yang membawa kemudian orang tua itu menjadi ya panik, cemas, tidak nyaman atau apa. Maka berserah diri kepada Allah, begitu ya. Insya Allah kita niat yang baik dengan jalan yang baik dan itu akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin seperti itu, Mbak, secara ini. Dan memang apa itu ya peran perguruan tinggi gitu memang diperlukan untuk terus memberikan apa itu penyegaran ya literasi informasi kepada masyarakat luas.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya

0: untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor di kesempatan sore hari ini di rangkaian Bogor sore ini, selepas tadi kita hadirkan pakai informasi dari wilayah Jawa Barat dalam lintas Jabar. Kembali ya Anda, kami suguhkan dengan komposisi lagu-lagu pilihan yang akan hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Anda masih bersama Perawasan Satu Bogor di Rangkaian Bogor. Saya ini mendengar informasi dari PT Kereta Api Indonesia yang menambah frekuensi perjalanan kereta luar biasa LRT Jabodetabek ya, saat di pagi hari. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna transportasi publik terintegrasi di wilayah perkotaan. Nah, kebijakan ini akan dirilis pada Jumat 5 Juni 2026 dan uji coba penambahan frekuensi ini akan berlangsung mulai hari Senin ya, tanggal 8 Juni sampai dengan hari Jumat 12 Juni 2026. Nah, kereta tambahan relasi Jati Mulia menuju Duku Atas BSI akan beroperasi mulai pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Jadwal khusus tersebut berada di antara jadwal reguler ya, pukul 7 lewat 8 dan pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Sementara relasi Harjamukti menuju Duku Atas BSI mendapat jadwal tambahan pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Menurut manajer Public Relations LRT Jabodetabek ya, seperti dikutip rri.co.id, bahwa latar belakang pelaksanaan uji coba tersebut adalah melihat peningkatan volume mobilitas masyarakat yang sangat tinggi pada rentang waktu pagi hari.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih di Rangkaian Bogor sore ini dari Pro 1 R di Bogor di hari Jumat 5 Juni 2020. Pendengar, sebagian besar kita ketahui tubuh manusia terdiri dari air yang tentunya bekerja untuk mendukung ya kerja sel, jaringan dan juga organ. Nah, untuk itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ini sangat penting. Dikarenakan ketika kita kekurangan minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius ya, seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Nah, kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh kita ini membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap bekerja dengan optimal. Nah, ini dilansir dari alodokter.com, berikut beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Nah, jika mengalami kondisi seperti ini tanda-tanda tubuh kita perlu untuk mendapat asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah mudah merasa haus, kemudian mulai kering, napas juga tidak sedap baunya ya. Kemudian juga urin berwarna gelap ya, cepat mengalami kelelahan dan juga konsentrasi menurun. Nah, untuk memahami tanda-tanda kurang minum air putih ini penting ya, agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Nah, tentunya kita harus membiasakan untuk mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga, dan juga tentunya kita tidak berharap berbagai gangguan akibat daripada kekurangan cairan dalam tubuh dapat dicegah lebih awal. Informasi dikutip dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, benar, masih di sajian Bogor Rasa ini kami masih hadirkan ya sejumlah koleksi-koleksi pilihan yang hadir menemani Anda pendengar di kesempatan sore ini. Informasi dari dunia olahraga pendengar, tim nasional pelatih tim nasional Brasil ya, Carlo Ancelotti ini dicatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi ya, di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid ini dikabarkan menerima gaji sebesar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar per tahun ya. Mantan ya Carlo Ancelotti ini dianggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Ia pernah sukses ya dalam sejarah Liga Champion UEFA karena memenangkan 7 kali trofi dan juga menjadi pelatih pertama dan satu-satunya yang mengelola tim di 8 final Liga Champion Eropa. Ketika masih menjadi pemain sepak bola, ia memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama AC Milan. Nah, tentunya prestasi ini menjadikannya pelatih ya dengan gaji tertinggi untuk pelatih yang tim nasional yang berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Selain itu juga nih ada pelatih Jerman Julian Nagelsmann yang mendapatkan gaji sebesar 7 juta euro per tahun. Sementara pelatih Amerika Mario Pochettino ya berada di posisi ketiga ya. Di urutan berikutnya ada pelatih Inggris ya Thomas Tuchel yang menerima gaji sebesar 5,8 juta euro per tahun ya. Sementara pelatih Portugal Roberto Martinez menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahun. Nah, besarnya gaji para pelatih sepak bola tersebut mencerminkan tingginya ekspektasi masing-masing negara pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia tersebut. Dan gelaran Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan tentunya RRI juga akan menyiarkan ya pertandingan-pertandingan tersebut ya bersama Pro Satu Bogor.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Terima kasih bersama siaran dari Pro 1 Bogor di Bogor. Sore ini pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya, kami informasikan juga waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa nanti kita hadirkan juga sajian lagu religi islami dan tentunya pengajian ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan masih yang ikuti siaran dari program Bahasa Bogor di kesempatan malam hari ini, selepas tadi kita juga melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Mudah-mudahan tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Komposisi lagu-lagu pilihan masih akan terus menemani Anda pendengar di malam hari ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di rangkaian Bogor sore ini mendengar masih panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Amin Nurbin bin Mujih, ya, tempat tanggal lahir Depok 12 Februari 1983, tempat kediaman dahulu Kampung Stengkel nomor 66 RT 1 RW 16 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indah Permatasari binti A. Maulana S. alias A. Maulana Siswoyo sebagai penggugat melawan Amin Nurdin bin Mujih sebagai tergugat. Nah, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan maupun tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau juga oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saudara masih di Rangkaian Bogor sore ini, berikutnya informasi dari dunia kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat ini agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meskipun dalam kondisi sehat ya, dikarenakan ada penyakit hati kronis yang sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Dan secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan juga C. Penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien yang baru mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau juga kanker hati.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Kita masih mainkan kembali sisi lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 19 nanti, dan kami ingatkan juga pukul 19 kami hadirkan pagi informasi Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan juga nanti pendengar kami akan menyiarkan secara langsung jalannya matchday pertandingan Indonesia melawan Oman yang akan berlangsung di Stadion GBK Jakarta mulai pukul 20 sampai dengan selesai tentunya. Jadi pastikan terus bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: gabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
3: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
1: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu pasirnya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
3: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi. atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
10: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Yalina kalau pagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu kalau pagi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
16: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
17: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
18: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan ini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan pedikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
20: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
20: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audiero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bogor malam ini.
1: Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, hari ini, di Jumat ini, saya akan membahas tentang hidup seimbang antara sekale dan niskale. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai realitas yang tampak oleh panca indera atau yang disebut dengan sekale, tetapi juga mencakup dimensi yang tak kasat mata atau disebut dengan niskale sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Sekale dan niskale merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modern yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas, dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi sekale. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara sekale dan niskale bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan. Melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian sekale dan niskale. Dalam kosmologi Hindu, Sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu sekale dan niskale. Sekale merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia sekale mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskale adalah dimensi yang tidak kasat mata melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskale itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskale menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara sekale dan niskale sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan,

0: Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis Sekala dan Niskala dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan Sekala dan Niskala berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarwa Kalvidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas kala dan niskala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk sekala dan niskala bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi, siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, sekala sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia sekala bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia sekala dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. Di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia sekala tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskala sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskala berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan sekala. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskala juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskala, kehidupan sekala rentan terjebak pada keserakahan, egoisme, dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskala, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara sekala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? keseimbangan antara skala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita, itu secara skala. Seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati, itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi, itu adalah engkau, sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan skala dan niskala. Kemudian berikutnya, yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban skala, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan skala yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan skala dan niskala itu di era modern. Pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia skala semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara skala dan niskala. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan skala dan niskala bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan skala dan niskala pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa, kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan skala dan niskala. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagatyam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia skala tidak pernah terpisah dari niskala. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa sekala dan niskala bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan anor anian mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayam, yang artinya atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat sekala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan karmani eva dikaraste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan ego dan hasil, maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak, artinya keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan indriyani pramatini haranti prasabam manah, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah, dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan skala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bakti, aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun, jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan retam satyam brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan skala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatinak kan sati. Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang, ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala, tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bakti, dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman, yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitikberatkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofi semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Masih ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, edisi hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Oman, pendengar, yang sesaat lagi kami siarkan untuk Anda langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pendengar. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga selesai pertandingan nanti ya. Kami siarkan langsung dari Pro 3 dan juga Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura, kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia ya. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odere di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Entar titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi serangan Indonesia. Wah, berulang kali. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan? Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung, disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh ya. Lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali. Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali.
2: Nomor punggung
0: Justin Hapner.
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Ratnamangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain Timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi Timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh Timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dish, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi 4-1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan berikan lagi, orang penalti berbahaya, oh ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia, bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan, hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Main nomor punggung 23, Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi. Ada Nathan Chowon di situ, nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Bagot sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
5: oleh Romeni,

0: Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia
1: ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeni, lebar dia. Ah, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sektor ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia.

0: Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero. Tim
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya, Emil
1: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido, tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil, masih Emil. Ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan, sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, selodorkan ke depan Gervin Dit kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali, ada Joey Polipesi, Joey, masih Joe, selodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain, ya Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Ada Joey Polipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
2: 2 menit
1: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Polipesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi ya, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tim kita pasti menang. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pandi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus kan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan nanti kami akan hadirkan babak kedua siaran langsung FIFA Match Day 2026 ya, yang menghadirkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Oman. Pendengar, dan saat ini ya sedang berlangsung istirahat atau jeda sejenak. Nanti kami akan hadirkan babak kedua, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas.
1: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta, yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
2: menggantikan Hubner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri. Memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul,
2: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
3: Yusuf Al-Raji,
2: sang penjaga gawang ini diganti Indra.
3: Keluar nomor punggung
2: Sal Ahmed
3: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
2: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
3: 26
2: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Substitution for Oman. Player.
2: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
3: Hatem Sultan Al-Rushadi.
2: Nomor punggung 22 kali ini.
3: Player number
2: Nathan Chaon.
3: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Mushaihi.
2: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
3: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
2: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
2: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
3: substitution for Indonesia.
2: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain yang suka gerasa gerusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, oh, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia. Ada Calvin Fedong tadi yang baru masuk. Ada Doni Tripamungkas. Sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tengahnya. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
2: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
1: Ya, ya sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowaon. Masih Nathan, pinggir sini ada ketampilan. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowaon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
2: Verdong.
1: Bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begert, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
2: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chowaon tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
3: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
2: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali di Doni Tri, masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
3: Player number 22, ya, nomor
1: benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh.

0: Sunitri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Donitri melewati garis tengah. Donitri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Fredong, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Al-Yahmadi. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari,
0: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari Yaakob, terlalu jauh umpan yang diberikan

0: Tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini. Meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
2: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
3: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
3: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Mohamed Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Haldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
3: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya, mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan kotak. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya, iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan.
1: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tripamungkas, Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik ke dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju ada Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bebaik. Saudara
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir ya pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
2: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Baru saja kita dengarkan siaran langsung FIFA Match Day ya, antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman yang berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia, pendengar ya. Dan sesaat lagi kami hadirkan drama radio menemani Anda pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dilanjutkan nanti kita hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan mini drama kali ini kami hadirkan ya, dengan judul War Where War dari RRI Purwokerto. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pak Didi. Ini Pak RT. Pak Didi sudah berangkat kerja bakti belum ya?
1: Belum Pak RT. Sebentar Pak.
0: Oh ya sudah. Tak tunggu ya Pak.
1: Iya Pak. Bareng ya Pak RT. Tunggu sebentar Pak.
0: Kayongko lagi sibuk pisan Deneng. Lagi ngapa jane Pak? Ayo kok Pak, mbok telat, geh.
1: Iya Pak, iya le. Yuk, mangkat.
0: Ngapain aja jane Pak, Pak?
1: Ngapura banget nih Pak. Tadi saya ngeliat bendo, dicari kok nggak ketemu-ketemu. Tapi akhirnya ketemu juga kok Pak. Nih, bendo asli Banyumas.
0: Mantap. Ini baru warga yang sip. Berangkat kerja bakti tidak hanya modal nyilih, tapi alatnya bawa sendiri dari rumah. Sip pokoknya.
1: Namanya juga kerja bakti Pak, ya memang harus bawa alat sendiri dong. Siapa tahu nanti berguna.
0: Ya jelas berguna sekali Pak. Ya wis, ayo mangkat.

0: Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kerja baktinya.
1: Kesel ya Pak?
0: Keselnya sih biasa, Neng Jan. Pegelepol, bungkuk terus ya Jan. Disini bengkak ya.
1: Nah iya kok Pak, betul itu Pak Yono.
0: Pak RT Yanto, Pak Abdul, ayo istirahat dulu.
1: Iya Pak, yang lain saja sudah istirahat loh. Sini Pak, jaga jugur santai dulu.
2: Oke Pak Didi.
0: Nah, istirahat dulu. Jangan terlalu ngoyo loh Pak RT, Pak Abdul. Jadi kalau kerja bakti, digawe santai saja.
3: Tadi anu tanggung loh Pak, jadi tak rampungin sekalian loh.
2: Next saya kan RT, jadi harus memberi contoh yang baik ke masyarakat. Berangkat paling kasik, ya pulang paling akhir.
1: Namanya RT memang harus seperti itu Pak.
3: Saya itu lagi bayangin sesuatu loh Pak.
0: Bayangin apa Pak Abdul?
3: Lagi asik kerja bakti dan jukuran seperti ini, ujuk-ujuk ketiban roket utawa bom. Kayak kaya lho Pak, nang Ukraina. Waduh, waduh, medeni men ya Pak.
0: Alah kae, nek bayangna sesuatu jeneng orang member temen Pak.
2: Pancen,
0: pancen. Aja kaya kue lah, merinding nyongke dadine.
1: Iya ya Pak, pas lagi ngantor, tiba-tiba jeder, ya wis lah finish.
2: Walah, mesti ke sampean-sampean membayangkan hal seperti itu karena nonton berita perang antara Rusia karo Ukraina, ya Pora?
3: Betul sekali itu Pak, saya kan dolanan sosmed, jadi sering mantengin berita di Instagram sama Twitter. Wah Jan, warga Ukraina melasi banget ya Pak.
2: Iya ya, yang namanya perang, entah negara manapun ya mesti melasi. Apalagi orang-orang yang tidak bersalah, masyarakat sipil, kan jelas nelangsani pisan ya Mbok.
0: Setuju pisan Pak RT, pokoknya jangan sampai ada perang, apalagi di negara tercinta ini.
1: Iya betul Pak, semoga negara Indonesia tercinta kita ini selalu adem ayem, damai, dan rukun selalu.
3: Tapi kalau mengikuti berita di Twitter, hawane perang terus Pak. Bayangkan sing perang kue Rusia karo Ukraina. Tapi sing gego, sing geger, sing berisik malah netizen plus 62. Aneh Mbok.
1: Aku juga dolanan Twitter Pak. Sing kaya gue urusah ditutna, terus dewek urusah melu-melu. Jorna bae Pak. Toli netizen kaya gue anu wong nganggur ora jelas.
3: Loh kok bisa Pak?
1: Kalau memang orang sibuk, gak bakalan sempet julid-julid di media sosial. Logis ora Pak?
0: Kalau ini masuk Mas.
2: Ya jadi kayak gini Bapak-bapak, intinya adalah kita netral saja. Tidak usah banyak komentar tentang urusan negara orang. Kita ngurusi negara kita sendiri saja. Salah satunya ya dengan kerja bakti ini.
3: Loh kok bisa Pak?
2: Dengan kita kerja bakti, maka kita dituntut untuk bergotong royong, bekerja sama, dan bersilaturahim antar masyarakat. Maka dari itu terciptalah persatuan dan kesatuan. Makanya walaupun zaman semakin kekinian, tapi acara kerja bakti tidak boleh kita hilangkan. Salah satu kegiatan yang khas dari masyarakat Indonesia ya, dari kerja bakti seperti ini. Kayak gue lulur.
3: Masuk Pak RT.
0: Cocok pola.
1: Lebih cocok maning, nek ngobrol, terus nyeruput kopi, karo mangan mendoan. Cocok ora lur?
0: Cocok kepol, Jan.
2: Untung diingatkan ya. Sebentar, tek telpon Bu RT disit ben jujuk panganan.
1: Ge kelalen apa ngelalen Pak?
2: Sumpah yakin sung kelalen kita. Dela dela dela.
4: Halo Bu, assalamualaikum. Oh iya iya Bu, wis siap urung?
5: Oke, Bu, ditunggu.

0: kabeh rungokna, sedulur-sedulur Bembok rungokna. Sedulur-sedulur jangan pulang dulu karena sebentar lagi Bu RT bakalan jujuk panganan. Yuk, dilanjut jugrane.
1: Ya wis lah. Update story WA disit, Pak. Ben keton eksis.
0: Lah, kaya aneh.
2: Bukan gitu, Pak. Zaman sekarang memang harus selalu eksis. Ya, pura Pak Bro.
1: Betul sekali, Pak Abdul.
0: Ya wis, sok monggo.

0: bojoku dening bareng bulurah.
1: Halo Pak Neh. Halo bapak-bapak. Ini kopi dan jajanannya, monggo.
2: Nggih, Bu RT. Suwun, Bu RT.
3: Makasih, Bu.
1: Oh iya, tadi kan saya jalan kaki terus diboncengin sama Bu Lurah. Katanya mau ada sesuatu hal. Monggo, Bu Lurah.
4: Bapak-bapak, bagaimana kerja baktinya?
5: Aman, Bu. Sudah beres.
0: Monggo, saya antarkan keliling, Bu, untuk ngecek hasil kerja bakti kampung kita ini.
4: Baiklah, kalau begitu Pak RT, permisi nih bapak-bapak.
3: Monggo Bu Lurah.
0: Bune, tak muter dulu sama Bu Lurah ya.
1: Ya Pak, monggo.

0: baru pemimpin langsung mau inspeksi dan terjun langsung. Jadi tahu hasilnya bukan dari laporan bawahannya.
1: Setuju banget Pak Yono.
2: Nah, sama dengan Bu RT kita ini mau njujuk panganan ke sini tanpa nyuruh-nyuruh. Padahal nyuruh kan bisa.
3: Halah, lauk masih bisa dilakoni dewek, ngapain dadak nyuruh uang liya, Pak? Selagi badan sehat ya, tak lakoni dewek baik. Ya wes, aja kakean ngomong. Ini panganannya. Monggo, ada pisang godok, kacang godok, jagung godok, karo monto godok.
0: Waduh, serba godogan ge Bu Rete.
2: Iya, Bu. Teh langka mendoan.
1: Gedang goreng ya langka, Bu.
3: Punten gih bapak-bapak yang terhormat. Sekarang minyak itu masih langka. Dari episode bulan kemarin sampai sekarang ini, minyak masih jadi topik yang asik buat dibahas, alias masih langka. Untung bae si anak kopi karo panganan. Mohon pada bersyukur.
0: Tapi Bu,
3: ora tapi-tapian, gelem ya monggo, ora ya tak jukut gawa balik maning.
1: Ya jangan dong Bu.
2: Ya sudah Bu RT, kita-kita manut. Maaf ya Bu Rete, kalau kita minta yang macem-macem.
3: Nah, seperti itu kan kepenak. Pokoknya kerja ikhlas, mangan ikhlas. Kabeh mau mung sekedar ngibadah.
4: Gih, Bu.

0: Ada apa ini? Kok sepertinya rame banget loh?
1: Ini loh Bu Lurah, bapak-bapak protes karena jajanannya gak ada menduan sama pisang goreng.
2: Boten kok Bu Lurah.
0: Mohon kepada bapak-bapak ya, harus mengerti perihal perdapuran loh, di mana minyak sekarang menjadi barang yang langka. Mau beli minyak saja harus antri, harus pakai kupon, sampai ada yang harus pakai KTP loh. Jadi mari kita kembali ke zaman bahola, di mana jajanan rebusan itu lebih enak dan menyehatkan. Setuju?
3: Setuju, Bu.
0: Nah, karena bapak-bapak sudah ikhlas mau ikut kerja bakti, maka ada reward dari kelurahan.
4: Reward apa, Bu Lurah?
5: Sabar, sabar. Bu Lurah sedang menjelaskan. Monggo, Bu, dilanjutkan.
0: Oh iya, terima kasih Pak RT. Jadi rewardnya adalah 1 kupon minyak goreng untuk setiap kakak.
3: Alhamdulillah.
0: 1 kakak itu dapat 1 kupon, di mana bisa ditukarkan dengan 2 liter minyak seharga Rp28.000.
4: Untuk kuponnya ini ditukarkan di mana ya, Bu?
0: Kupon ini bisa ditukarkan di mall. Jadi habis ini monggo bapak ibu pada mandi ya, dandan yang necis, yang bapak-bapak yang gagah, yang ibu-ibu yang cantik-cantik, dan ngemol. Oke?
3: Oke.

Demikian drama radio berjudul War Werewolf, karya Putra, produksi RRI Purwokerto, dengan para pemeran Arya, Amin, Rizky, Kunarto, Rakis Emilia, dan Hani Jumiarti. Teknik dan montase, Trianto Utomo. Penata rekaman, Suwandi. Produser, Budi Anoto. Dan sutradara, Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang.

0: dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 22 lewat 43 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kami sampaikan kepada Anda, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial, lagu mancanegara yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an, pendengar. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200 atau Anda juga bisa mengirimkan request ya di fitur live chat RRI Digital di smartphone Anda, pendengar. Dan kita sapa terlebih dahulu yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, ada Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus ya. Lagunya terserah Neng Delis aja katanya. Kirim-kirim salamnya untuk Iqbal bersama istri, Maharani di Bekasi, Bu Anton di Cilebut ya, Nina Said di ATS, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Yanti Jembatan Hitam, Tiara di Jambu 2. Untuk Neng Delis yang punya cahaya, terima kasih dan sehat selalu. Kita sambut 3-0 untuk Garuda Indonesia. Iya, Abah Kismin. Terima kasih ya, sudah selalu stay tune di Pro 1 RRI Bogor. Lagunya kami hadirkan yang terenak untuk Abah Kismin di malam hari ini ya, pendengar. Juga lanjut ya, atensi berikutnya dari Kang Fuji di Tapos Depok. Selamat malam Teh Delis, malam juga Kang. Mau minta diputarkan nih lagu dari Christina Aguilera yang judulnya Beautiful katanya. Spesial untuk Teh Delis aja yang sedang siaran. Oke, terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok, lagunya sudah Delis siapkan ya. Terima kasih. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya, kami buka hingga jelang pukul 23 lewat 45 menit nanti di 081-5x4200. Kami hadirkan Ruang Rindu menemani Anda hingga tengah malam nanti hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu lepas pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan Ruang Rindu kali ini masih kami hadirkan dengan memutarkan lagu mancanegara yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an, pendengar. Langsung saja kita putar atau kita bacakan ya terlebih dahulu atensi yang sudah masuk di 0815x4200. Selamat malam kakak penyiar RRI Bogor, ada Kak Delis katanya malam hari ini yang menemani malam Sabtuku. Tolong putarkan lagu dari Coldplay ya. Salam-salamnya untuk istriku tercinta aja yang juga lagi mendengarkan tapi ada di dapur, gak tahu lagi ngapain katanya. Dari Kang Ibam ya di Bogor Tengah. Oke deh, terima kasih Kang Ibam ya. Lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu. Lanjut lagi ke atensi berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Delis, malam juga. Dari Kang Rudi di Bojonggede ya, minta diputarkan lagu dari Avenged Sevenfold, judulnya Dear God, spesialnya untuk para pendengar aja deh katanya, yang masih belum tidur malam hari ini, tetap dengarkan Kak Delis sampai tutup siaran nanti, siap. Terima kasih Kang Rudi di Bojonggede ya. Satu lagi kali ini dari Kak Irmaya ya, dari Kak Irmaya di Ciawi, minta diputarkan lagu dari Boys to Men ya, judulnya For the Love of You, spesialnya untuk para pendengar aja dan untuk kakak penyiarnya, hatur nuhun, saminuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request malam hari ini ya. Bagi Anda yang belum tapi ingin diputarkan lagu favoritnya, silahkan, masih ada kesempatan. Kirimkan requestan Anda di 0815x4200. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di Pro 1 RRI Bogor.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, spesial lagu-lagu mancanegara yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an, pendengar. Dan jelang pukul 23 lewat 45 menit, masih ada dua lagu terakhir ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur malam hari ini dengan sajian lagu yang kami putarkan ya, sambil menunggu kantuk Anda datang pastinya ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Jika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Pendengar Lepas pukul 23 lewat 45 menit, demikian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Semoga saja lagu yang kami putarkan menghibur Anda malam hari ini, dan Delis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat, sampai jumpa di lain kesempatan, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor pendengar. Dan selepas ini kami hadirkan renungan malam dengan judul Filosofi Botol Kecap. Pendengar, Delis pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank, serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi, seakan menjauh darinya. Sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Diambang keputusasaan, Pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Jumat 5 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mendengar bagian tadi pengajian ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Haji Muhammad Zaidah dan Haji Umaydi membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 32. Ada masih di Bogor pagi ini mendengar di hari Sabtu yang ke-6 di bulan Juni 2026. Dan untuk tausiah yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Muhajir yang akan menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Sajian lagu-lagu religi masih akan terus hadir di ruang dengar Anda.

Ibnu Umar berkata, "Bila kamu berada di petang hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu petang. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sudah masih di Zaman Mutiara Pagi dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi informasi untuk Anda pendengar terkait dengan tausiah di pagi hari ini. Seperti biasa kita akan hadirkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhajir Afandi yang sudah hadir di
1: Pantai.
0: Assalamualaikum
1: Ustaz. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bang Jack dan para pendengar. Alhamdulillah.
0: Sehat bagus, cager.
1: Bager, cager.
0: Cager, bager. Alhamdulillah.
1: Ngabereng-beng.
0: Ngabereng-beng, kenapa? Ngabereng-beng nih.
1: Ngabereng-beng. Iya, itu kaberangan.
0: Kaberangan, ya. Tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih bisa, Pak.
1: Yang penting selamatnya.
0: Selamat. Bisa ngopi dulu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ngopi dulu aja. Pagi ini kita bahas mengenai ibu yang terhukum. Nah, ini Mas Maksudnya Pasan nih. Ibu yang terhukum.
1: Iya.
0: Mengapa, Pasan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'ad. Jadi ilmu yang terhukum itu adalah ketika ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan kebarokahan, ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan kemanfaatan, ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan kebaikan. Nah, ini kenapa? Dia berilmu, tapi ilmunya tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan kebaikan. Ini poinnya. Ini saya harus hati-hati berbicara nih masalah ini ya, karena jangan-jangan kita ada di dalamnya, ya. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Karena ini banget apa namanya pembahasannya nyelakit. Nyelakit banget. Boleh jadi saya ada di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Jadi begitu ilmu ya. Nestapa ilmu yang terhukum. Ini ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri NU. Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Basri berkata seperti ini. Uqubatil ilmi, uqubatul ilmi mautul qalbi. Hukuman ilmu itu adalah matinya hati.

0: aku ini berdoa siang malam, tapi kok Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta? Bukankah Allah itu bilang, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, aku akan mengijabahnya. Tapi kenapa permintaanku itu tidak dikabulkan oleh Allah? Maka Imam Hasan Basri mengatakan, bimauti qulubikum, karena hatimu mati. Nah, ini bahaya ini. Makanya kembali lagi pada permasalahan kita. Nah, jadi ilmu yang terhukum itu adalah, ya, ilmu sekali lagi yang tidak mendatangkan kebaikan, ilmu yang tidak mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Pintar-pintarnya mah, tapi ya itu, dia terhukum dengan ilmu yang dia miliki. Kenapa demikian? Mautul qalbi. Kenapa? Karena hatinya mati. Dan ditanya, wakil lahu ma mautul qalbi, ya imam, ma mautul qalbi, apa yang dimaksud dengan
1: hati yang mati?
0: Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih, ya. Yaitu talabud dunya bi amalil akhirah wa hubbul jah wa talabul jah. Dua hati mati itu. Satu, kita menampakkan amalan-amalan akhirat. Kita menampakkan kesalehan diri kita, tapi untuk mengeruk dunia. Ini mata hati. Yang nomor kedua, talabul jah. Kita selalu mencari popularitas. Kita selalu ingin mendapatkan pujian. Apapun itu, kita ingin mendapatkan validasi dari manusia. Nah, ini ngeri ya, ima orang pisannya. Ya. Tesa etik mangjiknya orang tinya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita menampakkan casing, ya kita ya.
1: Flexing berbahasa lainnya banyak.
0: Hah? Flexing teh. Flexing. Ya contoh ya, tong jauh-jauh lah kuring gitunya. Saya tidak mau ambil orang saya gitu kan. Terkadang saya bikin video short video gitu, video pendek. Saya punya punya konten itu 1 minute inspiration itu. 1 menit inspirasi gitu kan. Ya kerap sekali saya ingin viral gitu kan, ingin banyak jempol, ingin banyak like. Tapi untuk menjaga itu ya, teman-teman, bah punya IG enggak? Teboga cukup orang teh. Hati kita kan sarua kubatur etog. Terus akun YouTube teboga kunaon tuh? Tak eta ngajaga eta. Gitu. Subrek. Gitu kan. Nah, masing-masing orang ada tujuannya lah. Kita enggak bisa ya. Ada orang yang seperti itu dia untuk bekal dah. Go ahead silakan. Tapi untuk saya pribadi sangat tipis gitu, karena saya enggak kuat menahan pujian. Enggak kuat menahan pujian gitu kan. Kalau kita memposting aja kesolehan kita gitu kan. Kita lagi contoh ya, saya lagi ceramah flyer gitu kan. Dia takut dengan sorban, dengan udeng-udeng gitu kan. Ternyata saya menampakkan kesalahan, seolah-olah saya ini ngaji, seolah-olah saya ini ceramah, tak dakwah gitu kan. Tapi di balik itu ada setumpuk cuan yang ada dalam amplop yang kita harapkan setelah dakwah gitu. Nah, ini kan Allahu Akbar. Wah, ini godaan yang luar biasa gitu kan. Gitu. Dan ini ya, kita lihat sekarang ya. Saya pernah menggantikan seorang ustaz terkenal gitu kan. Saya enggak tahu saya menggantikan itu. Datang ke masjid itu, apa sebenarnya pembicara itu adalah Ustaz X bin X gitu kan. Oh, sangat terkenal gitu kan. Ternyata kenapa ya, budget kami kurang. Aduh, budget kurang. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya itulah. Ya kita, saya tidak

0: tidak akan masing-masing ada niat, masing-masing punya apa ya, punya pendirian, pandangan kenapa dia buka plafon harga gitu kan. Bahkan saya pernah mendapatkan apa namanya semacam formulir ya. Formulir misalkan Bang Jack, Ustadz Jack.
1: Ustadz Jack gitu kan.
0: Saya dari masjid apa gitu. Ngundang gitu kan. Kasih formulirnya. Itu disebutkan tuh nomil yang wani pironya gitu. Gitu. Tapi dengan istilah infak sedekah gitu kan. Nah, ketika di bawah standar ya tidak ada jawaban gitu. Nah, ini kan saya mohon maaf saya bicara seperti ini ya. Mudah-mudahan ya, kenapa kondisi kita seperti wallahualam, sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini fenomena. Saya sedang berbicara tentang materi ini, bahwa ya tadi kita melakukan aktivitas akhirat tapi mencari dunia. Nah, itu itu nggak sedikit gitu kan. Nah, lagi-lagi saya kembalikan ke diri saya gitu ya, terkadang aing menang barahnya tak kira tak aing menang barahnya makanya ipis amat tuh angus aing nggak mau di dunia deh tuh etapan tapanya kita segini teh. Saya ini bukan siapa-siapa gitu ya, apalagi kalau apa-apa kalau sudah tampil di TV. Makanya kenapa saya bertahan sekali di udara, tetap di udara di RRI itu. Berangkat jam empat setengah lima lah udah ini sih. Saya datang sini karena ketika saya ceramah di sini tausiah, tidak ada yang melihat, hanya Bang Jack, tidak ada kilatan handphone, tidak ada nomor ini ya. Kita all out aja, jedar. Lain ketika bicara di depan publik gitu kan, kita dituntut punya fair performance, bagaimana menghipnotis jamaah, bagaimana saya menyiapkan joke-joke yang supaya jamaah tersesurian gitu ya, sehingga repeat order kita dipanggil lagi. Terkadang ini saya loh ya, kadang-kadang terpikir seperti itu gitu. Akhirnya itu tadi, ini sebenarnya kata Imam Basri, ini hati kita udah mati. Kenapa? Itu kita menampakkan amalan-amalan akhirat ingin mengeruk dunia. Nah, di mana letaknya? Di mana letak hatinya mati? Karena apa? Kita semuanya melakukan bukan untuk Allah. Karena ada sesuatu. Ya. Gitu. Jadi repot kalau segitu ya. Bahkan dan yang lebih ini lagi ngeri lagi, ini Al-Qur'an dalam surat ke-26 ayat 127. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Ya. In ajri illa 'ala rabbil 'alamin, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Nah, ini kan jelas. Terkadang saya pribadi gitu loh ya, saya tidak ini. Terkadang saya lupa dengan ayat ini. Terkadang ketika ada undangan kemana, tung ta, setan asup ta,
1: bahaya.
0: Ya, mencek orang Bogor mah, puntennya. Ini bahasanya kasar. Gua sih apa haram ya dah hentiban. Ini bahasa Bogor ya. Kesibukan. Mencek banua. Ini yang membanggongkan gitu kan. Kenapa? Mbah Baraya, siapa nih itu kan. Kadang-kadang kita suka memilih. Bahkan gini, saya teman saya suka dakwah, suka ceramah gitu kan. Kemana-mana pakai motor. Ketika dia punya mobil, kebeli mobil, beli sedan, saya bilang begini. Pak Ustaz, nanti kalau diundang ke majelis taklim di kampung, di musal di kampung. Kalau bisa jangan bawa mobilnya, pakai motor aja. Kenapa? Suka beban panitia. Tuh ustadznya pakai mobil halus ya, kuma orang mayar nak tuh gitu. Jadi image itu sudah terbentuk seperti itu. Karena saya pernah Bang Jack, pernah apa namanya ketemu dengan ustadz duduk satu mobil, kita jadi ini kan jadi gini, gimana ya, jadi ada image bahwa ketika seorang pendakwah itu bagus tunggangannya, nah disitulah harga yang harus dipantaskan gitu. Karena itu maaf saya bicara seperti ini, maaf bicara seperti ini ya, kita kembali kepada tugas kita di muka bumi ini ya, ya bahwasanya hal itu bisa mematikan hati kita ya, gitu ya. Saya tidak sindir sampir ke siapapun ya, saya pribadi boleh jadi ada di dalam seperti itu ya. Contoh tadi Bang, aing menang ya, kayak jawab aduh, segitung lah. Pak ini pan, ya Allah ya Rob, tipis Bang Jack. Dunia itu ya Allah menggiurkan, ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang terhukum itu adalah matinya hati. Matinya hati itu, ya itu tadi kita menampakkan amalan akhirat, tetapi ingin mengeruk dunia.
2: Dunia, oke.
0: Okay. Gitu. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kampung Bang Jack. Dan di kampung itu ada orang gila. Itu dikelilingi sama orang-orang kampung. Kata Rasul, man huwa? Eta saha jelema? Kata orang kampung itu, innahu majnun ya Rasulullah. Dia ini orang gila. Oh ya? Kata, lah, jangan. La takul innahu majnun. Jangan bilang dia orang gila. Loh, udah jelas ya Rasulullah, dia ini rambutnya acak-acakan, badannya kotor, bajunya compang, ini orang gila. Apa kata Rasulullah? Kul innahu musab. Dia itu bukan orang gila, tapi dia itu sedang sakit. Itu. Orang kamu mengatakan, man huwal majnun? Siapakah yang gila itu ya Rasulullah? Al majnun huwa man athara nafsahu bi'aradi minad dunya, yaitu orang yang menggadaikan dunianya, menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ah, ini orang gila. Kalau dia mah orang sakit, tengah rugi rasa. Ajil makos gitu pan, boga jabatan, naon. Maok duit rakyat, pan kabeh meureun. Nu ngarasakeun kalakuanana. Ajil mah edan yang kita anggap di jalan mah kan dia enggak merugikan. Hanya lagak legek, lagak enan. Angkak inggi gitu kan. Nah, ini yang pertama Bang Jack, tentang ciri ilmu yang terhukum itu
2: ya. Hati yang mati tadi.
0: Hati yang mati. Dan pertanyaan hati yang mati itu apa? Nah,
2: itu tadi. Ciri-ciri mana tadi selain tadi yang
0: yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah mengejar popularitas. Okay. Nah, ini saya pun akan berbicara tentang saya gitu. Kenapa? Enggak sedikit saya juga suka hayang dipuji, hayang viral, posting ya itu di WA, kadang-kadang itu. Ternyata itu mati hati. Kita punya ilmu tapi ingin mengejar popularitas supaya di alam orang teh pinter, orang teh alim gitulah. Siap. Gitu. Ya mun ayeuna we nya, ayeuna misalkan orang kieu nya, semisalkan gitu kan, misalkan ada yang mendengar teman-teman apa pada nge-WA, wah anjir, bagus kieu gitu-gitu. Ah, geus beunang eta teh. Beunang teh. Gitu. Jadi apa yang dilakukan itu tolabul jah. Tolabul jah itu mencari popularitas. Dan kata Imam Ghazali yang lebih ajib lagi kata ini ya. Ciri-ciri jadi gini. Nanti ada sekelompok orang yang hanya ingin mendengarkan tausiah, mendengar ilmu itu dari orang-orang yang memang terkenal.
2: Gitu.
0: Ada itu. Ada kitabnya itu. Saya redaksinya seperti itu, cepat ini. Jadi Oh iya, ini nih baru ingat. Kesombongan para penuntut ilmu. Hmm. Kesombongan para penuntut ilmu itu adalah mereka hanya ingin mendengarkan dari seseorang yang terkenal, dari seseorang yang sudah viral. Hmm. Itu kata Imam Ghazali. Demikian ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan.
2: Ya, makanya nih, kalau mau ada yang nanya masih ada waktu ya, 5 ada, menit ya. Mungkin masih bisa dijawab nih, ada Bu Supriyati nih, kita langsung ya Bu ya. Enggak, ya. Mungkin masih bisa nih untuk bisa telepon langsung atau juga bisa mungkin di WhatsApp enggak di 08175x4200 tentang ilmu yang terhukum tadi adalah ini ciri-ciri mati-hati maksudnya. Dan juga tadi yang pertama adalah tadi menampakkan kesalahan untuk masalah dunia. Dan juga tadi adalah mencari popularitas. Ya. Nah, ini mungkin yang sekarang terjadi banyak ya.
0: Banyak.
2: Banyak orang yang istilahnya mencari popularitas untuk tadi mencari dunia tadi.
0: Saya juga jauh-jauh lah, saya kembali ke saya lah. Enggak sering saya ingin hayang kekenal, hayang kalem gitu.
2: Puji ya.
0: Hayang kepuji gitu kan. Gitu. Sekarang kan tipis ya. Apa-apa player viralkan, player foto namanya ini Pak Iyo lah ya, fotonya yang
2: foto apa yang keren lah,
0: yang keren-keren gitu, marana bohong lah kalau nggak ada rasa
2: aing kieu gitu. Bener, saya juga kalau misalnya lihat gagah ya
0: gitu,
2: keren ya itu kan.
0: Kamu saya mau pernah di billboard sepanjang jalan Pajajaran yang billboard yang Videotron. Waduh, ayo ngapung eta, ngapung ka langit ka-7 eta. Aya foto urang ngisi ceramah di Botani IPB. Beledagnya teh kakak tilembur ningalieun. Hebat aing boga adi. Bohong, Pak, kalau saya enggak terbang. Bohong kalau saya enggak memuji diri sendiri. Nah, ini ciri-ciri hati mati itu pun saya alami gitu. Jadi tong nuduh kanu jauh, tong nyawang kanu anggang gitu. Ternyata mati hati itu ternyata ada di dalam orang yang sedang bicara pagi ini. Gitu.
2: Dan tiap orang pasti ada ya, Ustaz ya, mati hati itu.
0: Ada.
2: Karena mungkin hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita yang justru membuat hati kita mati. Benar enggak?
0: Iya, ada.
2: Kalau tadi kita kan ingin dipuji, itu kan sebenarnya sesuatu yang wajar ya.
0: Ya. Betul. Jadi gini, kalau kita mau ikhlas, jadi ini, untuk mencapai derajat keikhlasan, kita harus melalui fase-fase ingin dipuji, sombong, merah ini. Kita terima dulu itu. Nanti sampai pada titik di mana hal itu enggak ngefek lagi dalam hidup kita, insya Allah kita akan diikhlaskan. Gitu Bang Jek. Gimana Bu Supriyatin? Ada?
2: Belum jadi. Oh. Oke, Bu Supriyatin, karena waktu kita yang sangat terbatas nih, sudah tinggal 2 menit lagi. Maka Ustaz, sebagai closing di pagi hari.
0: Baik, sebagai closing, apapun yang kita lakukan, pastikan tujuan kita lah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta amal soleh, amal akhirat yang kita lakukan, pastikan kita berdoa minta perlindungan dari Allah supaya kita tidak salah niat dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai di situ ada dunia. Demikian. Terima kasih. Wallahualam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Muhajir yang sudah memberikan ilmunya untuk saya dan juga untuk pendengar dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Penyakit jantung dan stroke termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia.
3: Saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama.
4: Ya, golok itu salah satu senjata yang wajib dipunya sama orang Sunda, khususnya laki-laki.
0: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau lansia menimbulkan tantangan tersendiri untuk sektor kesehatan. KPK menerima laporan dugaan korupsi pada salah satu BUMD Kota Bogor. Upaya pelestarian budaya Nusantara dilakukan melalui pagelaran golok, pedang, dan parang di Pasar Gembrong, Kota Bogor. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Meningkatnya jumlah penduduk lansia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan. Berbagai penyakit kronis hingga kebutuhan perawatan jangka panjang menjadi perhatian untuk memastikan lansia tetap sehat dan mandiri. Selengkapnya berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Masalah kesehatan pada lansia masih didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan, berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kalau kita lihat berbagai penyakit dengan prevalensi tertinggi pada lansia, antara lain adanya hipertensi, kurang aktivitas fisik, termasuk juga dia obesitas juga banyak, diare masih ada, demensia juga mulai ya, demensia ini di usia lebih dari 70 tahun mencapai 6,73%, kemudian diabetes mellitus, pneumonia, ISPA, penyakit jantung dan stroke termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia. Kebutuhan akan pengobatan jangka panjang pada lansia itu meningkat dan tentunya berakibat pada biaya pengobatan juga meningkat. Sehingga lansia juga membutuhkan perawatan jangka panjang karena tingkat kemandiriannya juga cenderung menurun.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat layanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, layanan perawatan jangka panjang menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
7: Dari data tersebut, lansia yang terdata di kita di Kota Bogor di tahun 2025 ternyata ada 2.145 lansia yang memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama karena masih di antara lansia-lansia ini ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan membutuhkan caregiver gitu ya untuk PJP-nya ini. Nah, yang sudah dapat PJP ini baru 37, tapi memang targetnya 20% ya. Dan alhamdulillah kita sudah 22% lansia dengan ketergantungan sedang, berat, total ini sudah mendapatkan perawatan jangka panjang.
5: Melalui penguatan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, diharapkan para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan lansia yang tetap produktif dan berkualitas.
0: Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD di Kota Bogor. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
9: Mau membuka data ya, jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya, jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
8: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
9: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
8: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
0: Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Kembali Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
10: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
11: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
10: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahara mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
12: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda, pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada, agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-544.
10: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan kesehatan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
0: Sinergi antara Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda dialog kepemudaan bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor, Eko Prabowo pada hari Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Eko Prabowo menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Gerry Lutfina, mengatakan bahwa KNPI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui pemberian masukan, kritik, dan juga evaluasi yang konstruktif terhadap kinerja organisasi. Perangkat daerah, berbagai catatan strategis dari kalangan muda diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Basnas Kota Bogor bersama Badan Amil Zakat Nasional RI menyalurkan zakat produktif melalui program Zimat dan juga Ziauto kepada masyarakat penerima manfaat di Kota Bogor. Penyaluran dana bantuan senilai 500 juta tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Bogor, Jena Mutakin, saat kegiatan yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat 5 Juni 2026. Jena Mutakin menilai program zakat produktif memiliki dampak yang berkelanjutan karena tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor berharap program serupa dapat menginspirasi perusahaan swasta maupun BUMD untuk turut menghadirkan dukungan pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Pagelaran golok, pedang, dan parang di Pasar Gembro menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Nusantara serta menanamkan nilai sejarah, jati diri bangsa, serta semangat kebangsaan bagi generasi emas Indonesia 2045. Seputar kegiatan tersebut dirangkum oleh Sony Agung Saputra dalam laporan khusus berjudul Geliat Golok, Pedang, dan Parang dari Pasar Gembro Merawat Jati Diri Bangsa.
13: Intelektual bangsa, kecerdasan dalam berpendapat, jadi tidak asal boksang. Selain pusaka ini,
14: deretan golok, pedang, dan parang tersusun rapi di kawasan Pasar Gembrong saat pagelaran budaya yang berlangsung pada Jumat 5 Juni 2026. Benda-benda pusaka tersebut bukan sekedar alat, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban dan identitas budaya masyarakat Nusantara. Kegiatan yang menghadirkan para seniman, budayawan, kolektor, dan pencinta pusaka itu diharapkan menjadi ruang diskusi bagi generasi muda. Melalui pagelaran tersebut, masyarakat diajak memahami nilai, sejarah, filosofi, dan kearifan lokal yang terkandung dalam setiap karya budaya warisan leluhur. Seniman Golok Banon mengatakan, pelestarian budaya harus terus dilakukan agar warisan para pendahulu tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, golok dan berbagai pusaka tradisional merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang wajib dikenalkan kepada generasi penerus.
15: Ya, golok itu salah satu senjata yang wajib dipunya sama orang Sunda, khususnya laki-laki. Ya, salah satunya sebagai pekakas, buat ke kaleuweung dan sebagainya. Ya, pelestariannya masih ada sih.
14: Seniman Landi Mahendra menilai upaya menjaga budaya saat ini tidak hanya dilakukan melalui pelestarian budaya bersejarah. Ia mengatakan berbagai tradisi, pengetahuan, nilai, dan praktik budaya non-benda harus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.
16: Selain golok, ada juga pusaka kesundaan budayanya ayat karinding, ada bahasa yang harus dijaga, diselamatkan, dilestarikan.
17: Kalau ini hilang gimana?
16: Wah, hilang bangsa ini. Karena kalau sudah hilang bahasanya, bahasa orang itu sudah hilang, berarti sudah tergantikan dengan bahasa orang lain, hilang. Generasinya sudah hilang, identitas dirinya itu sudah hilang. Orang Sunda era ngomong bahasa Sunda.
17: Sementara itu, seniman lainnya Anton Rahayu mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menyangkut benda pusaka, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Menurutnya, gagasan kaum intelektual harus tetap terjaga dan terawat agar mampu merangkul semua kalangan dalam membangun bangsa serta tidak mudah diambil atau diklaim oleh bangsa lain.
13: Intelektual bangsa, kecerdasan dalam berpendapat. Jadi tiga da asal poksang, selain pusaka ini, pusaka kebendaan, pusaka intelektual secara DNA. Jadi diakuilah manusia-manusia cerdas di Indonesia itu, jangan sampai dipakai bangsa lain. Eksistensi mereka diakui. Konkretnya, banyak putra bangsa ini dipakai oleh negara lain, salah satunya mantan presiden kita B.J. Habibie. Pusakanya adalah intelektual ya.
17: Jadi putra Sunda
13: jadi pusaka harus, itu hanya tidak sebatas kebendaan saja.
17: Jadi putra Sunda harus mengabdi kembali ke Indonesia ya.
14: Hal senada juga disampaikan Haripati yang menyebut Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang layak dijaga. Ia menjelaskan benda pusaka tidak hanya berupa senjata tradisional, tetapi juga mencakup alat bercocok tanam, perlengkapan pertahanan, hingga berbagai alat musik tradisional yang mencerminkan budaya bangsa.
18: Di samping silaturahmi, kita juga memperkenalkan pusaka-pusaka dari Cirebon. Samping untuk dipamerkan juga dipusakan. Ya, peninggalan para leluhur juga yang pembuatan baru juga harus dilestarikan karena sudah banyak empu-empu yang baru nih yang bermunculan. Jadi ya kita tetap harus menjaga, kemudian harus edukasi dengan masyarakat agar tahu bahwasanya keris itu adalah simbol daripada pusaka orang Jawa. Banyak keris, topak, soraut, terus golok, pedang, apalagi sekarang kan temanya kan pesona pusaka Nusantara. Temu rasa golok, pedang, parang Nusantara.
14: Yusuf menambahkan bahwa pelestarian budaya Kesundaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda harus paham dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia melalui budaya yang diwariskan para leluhur.
19: Perkenalkan pusaka-pusaka ini kepada anak-anak muda, karena ada lagi. Awalnya diperkenalkan nanti jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kau akan mencintai pusaka ini?
17: Kalau sampai hilang bagaimana Pak?
19: Nah, berarti keturunan kita tidak mengenalkan kalau sampai hilang. Tapi kalau Anda jadi uri-uri budaya, insya Allah nggak akan hilang. Kan cara diperkenalkan. Nggak perkenal ya nggak bakal ketemu lah. Dikenalin, ini saudara kita nih contohnya, ketemu. Pusaka itu bagi saya itu dilirik itu sebagai ageman. Untuk apa? Untuk menjaga negara ini supaya tetap utuh. Maka disebutlah pusaka untuk meditasi dengan alam semesta. Maka dibuatnya itu tidak sembarangan. Dia harus puasa batunya, batu langit dan batu bumi dipadukan. Maka terciptalah pusaka.
14: Sementara itu, penggiat program Golok to UNESCO Gatut Susanta menilai kegiatan seperti ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Menurutnya, semakin banyak ruang apresiasi dan pelestarian budaya yang dibangun, semakin besar pula peluang dan budaya Nusantara mendapatkan pengakuan dunia.
20: Gak boleh putus kekaguman kita terhadap karya luhur bangsa kita. Jadi untuk kemajuan kebudayaan dan paling utama bagi kami adalah untuk arus balik Nusantara. Arus balik Nusantara ini sudah banyak mulai orang bergerak kembali ke kehebatan masa lalu. Boleh negara manapun dilihat, mau Jepang, mau Cina, mau Eropa, sekarang itu sudah mulai menjual sarana edukasi, sarana publik yang menjadi kunjungan wisata di banyak tempat. Kami dalam pameran ini bagaimana supaya generasi muda itu terlibat. Pertama, sudah 3 tahun kami lombanya kerjasama dengan IPSI.
17: Pagelaran, golok, pedang, dan parang di Pasar Gembrong bukan hanya menjadi ajang budaya, melainkan juga pengingat bahwa identitas bangsa harus tetap dijaga bersama. Melalui kolaborasi antara seniman, budayawan, dan pemerintah bersama masyarakat, semangat melestarikan budaya dan kesenian Sunda diharapkan terus tumbuh menjadi warisan berharga bagi generasi Indonesia masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Pendengar, pengurus kontingen Kota Bogor bersama KONI Kota Bogor menggelar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait proses persetujuan data atlet untuk Polprop 15 Jawa Barat tahun 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Pengurus kontingen Kota Bogor bersama dengan KONI Kota Bogor menggelar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait proses persetujuan data atlet untuk Polprov Jawa Barat 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pendaftaran dan keikutsertaan atlet berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan melalui proses verifikasi, validasi, serta pencocokan data. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin bahwa data atlet yang diajukan benar-benar sesuai dengan potensi prestasi dari masing-masing cabang olahraga sekaligus memenuhi persyaratan administrasi kepesertaan.
3: Number berarti harus meng-entry name. Jadi semua tahapan ini finalisasinya itu pada CDM2. Di CDM2 itu sudah fix final. Oleh karena itu proses approval ini dipandang perlu. Kami mengundang semua tim IT dari masing-masing cabang olahraga untuk kita mensinkronkan. Ya, kita duduk bersama. Protokol ini bagian dari proses verifikasi, proses validasi, sebagaimana nantinya itu diperlukan persetujuan terhadap data atlet, dokumen yang dipersyaratkan. Siapa yang mengoprokol? Pengurus cabang olahraga melalui IT masing-masing cabang olahraga.
2: Rapat koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat 2 KONI Kota Bogor dan selain membahas sinkronisasi data atlet, pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menyampaikan mekanisme serta prosedur terkait fasilitas dan dukungan anggaran. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor tengah giat melakukan persiapan menyambut Polprov Jawa Barat 2026 dengan status sebagai tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Jawa Barat. Ketua Umum KONI Kota Bogor Dedi Sumarna mengungkapkan bahwa pihaknya fokus pada koordinasi dan sinergi antara pelatih, atlet, serta seluruh pengurus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua elemen bekerja bersama-sama. Setiap kendala yang ditemukan akan segera dicatat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan program pembinaan yang telah ditetapkan.
4: Apapun yang kita lakukan dengan segala sesuatu dengan baik, pasti akan berhasil dengan baik. Ketika ada sesuatu yang memang kurang puas, maka salah satu catatan bagi kita harus mengevaluasi program itu. Artinya, dengan hasil daripada cabur ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan single event dan yang berhasil jadi juara, dapat emas, dapat podium, dan sebagainya itu, ini kan efek daripada apa yang kita lakukan bersama nih, kerjasama antara KONI Kota Bogor bersama cabur-cabur yang Kota Bogor, bersinergi, menerapkan ilmu itu, menerapkan program-program itu, mensupport masing-masing kegiatan yang ada. Raihan medali itu kan bonus daripada program yang sudah kita lakukan.
2: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama terkait proses administrasi dan dukungan pembinaan atlet, sehingga persiapan kontingen Kota Bogor dapat

Saudara informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita RI Bogor pagi ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau lansia menimbulkan tantangan tersendiri untuk sektor kesehatan. KPK menerima laporan dugaan korupsi pada salah satu BUMD di Kota Bogor. Upaya pelestarian budaya Nusantara dilakukan melalui pegelaran golok, pedang, dan parang di Pasar Gembrong, Kota Bogor. Saya Abdul Rojak mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desk Editor Sony Agung, dan Penata Teknik Debbie Kuniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih bersama secara dari Bro Satro Bogor. Selamat tadi kita hadirkan juga Wakarta Berita ya. Nanti pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan Warta Berita yang disiarkan secara sentral ya dari Pro 3 di Jakarta. Berikutnya kita hadirkan juga informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG, apa kabar? Semoga di akhir pekan ini Sobat selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kembali lagi bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang juga bersemangat tentunya untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Pada pagi hari cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan sehingga cukup untuk mendukung aktivitas sobat nih melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian memasuki sore hingga menjelang malam hari cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan. Untuk kondisi suhu udara berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban 40 hingga 95%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat BMKG sebelum beraktivitas pastikan sobat selalu memperbaharui informasi cuaca terkini yang dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.co.id maupun pada aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya selamat berakhir pekan.
0: Nah, itulah pendengar informasi dari BMKG terkait dengan cuaca yang ada di wilayah Bogor dan sekitar juga untuk wilayah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk Anda yang akan beraktivitas di hari ini.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, terima kasih lagi pukul 7. Kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita, dan tentunya masih banyak acara lain yang dapat Anda ikuti sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Jadi pastikan terus bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Terlepas dari Cemberut, jadi suaranya Dewa 19 kali ini juga Ariel Tatum akan hadir bersama Anda di sajian Bogor pagi ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Noel, terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
4: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi